Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Halo Raven. Halo siapa lagi kak?
1: Halo Clean. Nah ada Megan kak.
0: Wah
1: tuh,
0: halo Megan.
1: Siapa lagi ya?
0: Halo siapa lagi? Ribi. Halo Ribi. Halo juga Wewe. Halo siapa lagi ya?
1: Ada Vide.
0: Ada Vide. Ada Nike.
1: Benny. Iya betul.
0: Kemudian ada siapa lagi? Noel. Halo Noel. Ada siapa lagi ya? Joy. Halo Joy. Dan lain-lain ya, Gloria juga ya, halo.
1: Okay.
0: Banyak sekali ya, dan kita rindu sekali untuk bisa ketemu dengan adik-adik kita ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke deh, sebelum kita mulai, baiklah kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Diletakkan dulu semua mainannya, kita duduk yang baik, posisi yang baik ya. Kita mau untuk berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Bapa kita, jadi kita harus sopan dan juga sungguh-sungguh. Oke, semuanya siapkan diri dengan baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kak Cherry tunggu sampai semuanya siap. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada setiap dari kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan, dan juga untuk kesempatan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap dari kami, anak-anak-Mu ini, agar dapat memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga selalu untuk mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong beri kami fokus dan juga pemahaman yang baik, agar kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Oke.
0: Baiklah Kak.
1: Ya, kita mulai ya. Hari ini hari Minggu ya Kak Sherly ya.
0: Betul. Nah,
1: kita mau beribadah, pastinya bagaimana ya kalau kita mau beribadah? Sukacita enggak?
0: Betul.
1: Ada yang ada di rumah.
0: Mana senyumnya kalau sukacita? Mana Kak Debbie dan Kak Sherly mau lihat senyumnya yang paling lebar?
1: Harus sukacita ya Kak Sherly ya.
0: Betul.
1: Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini harinya Tuhan. Yuk, kita pujikan sama-sama ya.
0: Ikuti gerakannya ya.

0: Hari ini harinya Tuhan, jadi kita harus bersukaria ya,
1: iya,
0: Kak Debbie.
1: Iya benar.
0: Oke, nah, baiklah. Untuk memberikan sukacita yang lebih lagi. Dan Kak Shirley juga mau ngecek nih ya. Adik-adik di rumah sudah benar-benar bangun atau belum ya. Kita mau melakukan satu aktivitas.
1: Permainan ya.
0: Kalau kalian tahu namanya di sini Kak Shirley buat Yesus berkata. Tapi sejenis permainan kalau kalian tahu Simon berkata. Nah, nanti harus kalian ikuti. Apa kata-katanya kalau Kak Shirley bilang Yesus berkata. Jadi harus ada kata-kata itu ya. Baru kalian harus lakukan di rumah. Oke?
1: Okay? Okay.
0: Siap? Kita coba dulu ya percobaan satu kali ya.
1: Okay.
0: Coba Kak Debbie nanti yang mencari gitu ya.
1: Oke,
0: kita coba ya. Baiklah. Yesus berkata, cari yang berwarna hitam.
1: Hitam.
0: Nah, ya, ini ya. Hitam. Coba lagi ya. Cari yang warnanya abu-abu.
2: Gak cari, karena gak ada Yesus berkatanya.
0: Betul sekali Kak Debbie. Jadi ingat, harus ada kata-kata Yesus berkata baru dilakukan. Oke. Siap adik-adik ya. Disiapkan nih kalau perlu berdiri juga boleh ya. Oke, kita
1: sama
0: mulai.
1: Sama mama papa Kak Shirley di rumah. Nah, nanti mama papa yang lihat ya.
0: Betul sekali ya, nanti dibantu mama papa ya. Oke, kita coba. Kita mulai nih sekarang yang beneran ya. Oke. Yesus berkata, pegang hidung. Pegang hidung?
2: Sudah pegang belum ya?
0: Pegang hidung?
2: Hidung.
0: Ada yang pegang rambut ya, ayo. Pegang hidung. Oke, baik. Yang selanjutnya, Yesus berkata, pegang kaki. Ada yang pegang lain? Oke, sudah ada banyak yang pegang kaki. Oke, sekarang lagi. Yesus berkata, berdiri. Ayo, berdiri. Oh, ayo, masih ada yang duduk. Ayo, coba lagi. Berlari di tempat. Berlari kah? Ayo, ada perintah Yesus berkata?
2: Tidak ada.
0: Ayo, siapa yang berlari? Salah ya. Lagi ya. Yesus berkata, cari yang bentuknya lingkaran. Ayo, cari yang bentuknya lingkaran. Mana ya lingkaran?
2: Ini ya.
0: Oh itu, ini lingkaran kayaknya, mikrofon ya lingkaran ya. Oh atau jongkangan. Coba lagi. Nangis. Ayo nangis. Oh, enggak ada kata-kata Yesus berkata ya. Coba lagi. Yesus berkata, pejamkan mata. Oke. Ada yang masih buka matanya? Oke, udah pejam mata semua. Sekarang kalau marah-marah. Ada? Enggak ada ya, enggak boleh marah-marah ya. Sekarang Yesus berkata, buka matanya. Terakhir ya. Yesus berkata, lompat.
1: Hop.
0: Oke, good job. Tapi semuanya sudah bangun ya Kak ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: Yuk kita mau pujikan lagu ini ya. Kira-kira adik-adik di rumah juga harus dengan gerakan ya Kak Shirley ya.
0: Betul sekali.
2: Nah, sama seperti tadi perintah ada Yesus berkatalah. Ini kita mau memujikan sesuatu. Tegak dan katakan kau cinta Yesus.
0: Kita belajar untuk taat dan juga mendengarkan firman Tuhan serta memuji dengan sungguh-sungguh ya Kak ya.

0: langsung semua semangat ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, baiklah. Jadi kita juga mau semangat ya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan.
1: Okay.
0: Untuk membuat kita bisa mengikuti firman Tuhan hari ini. Coba kakak mau tanya, masih ingat
1: cerita
0: tidak?
1: Minggu lalu.
0: Betul sekali. Bagaimana ya ceritanya ya? Kak Debbie masih ingat?
1: Tahu?
0: Kak Debbie,
1: ya?
0: Ingatkah?
1: Ingat dong.
0: Apa? Nah, ada clue-cluenya enggak, Kak?
1: Nah, kemarin minggu lalu itu nabi siapa ya? Ayo di rumah. Yang minggu kemarin nonton atau ikut beribadah sekolah minggu bersama kita pastinya tahu ya, Kak ya?
0: Iya, nah, betul sekali.
1: Hurufnya E.
0: E.
1: Nah,
0: Elia kah? Elia kah, Kak?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan.
0: Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Nabi E.
1: Kurang sedikit lagi, Kak.
0: Kurang sedikit. Oh, Nabi Elisa ya, Kak?
1: Iya, benar sekali. Nah, minggu kemarin kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Elisa.
0: Wow.
1: Kira-kira minggu ini ceritanya tentang apa ya, Kak ya?
0: Nah, masih berhubungan dengan Nabi Elisa ya. Kalau di minggu lalu Nabi Elisanya itu membantu seorang janda ya. Yang dia itu gak punya uang, mau dapat uang dari mana ya. Akhirnya benar
1: ya.
0: Elisa membuat minyak yang dimiliki oleh janda itu jadi banyak sekali.
1: Betul
0: sampai
1: sekali.
0: Dia bisa mendapatkan uang dari minyak itu. Hebat sekali ya Tuhan itu ya.
1: Betul, hebat
0: dan
1: sekali.
0: Itu pun juga yang kira-kira akan kita lihat ya. Apakah kebaikan Tuhan lainnya yang akan dinyatakan Lisa di cerita hari ini? Kira-kira apa ya Kak ya? Penasaran?
1: Penasaran ya adik-adik.
0: Wah.
1: Kita dengarkan ya.
0: Nah jadi gini Kak. Kan Elisa itu ya habis membantu si janda miskin itu, dia itu jalan lagi kan ya. Nabi itu suka keliling-keliling memang ya. Dia sampai di suatu tempat yang namanya adalah Sunem. Apa namanya tadi?
1: Sunem.
0: Sunem.
1: Nah, nama tempat tuh
0: adik-adik
1: ini
0: tempat,
1: ya.
0: Betul, bukan nama orang ya. Jadi ini adalah sebuah desa, desa Sunem. Nah di desa Sunem ini ada seorang perempuan yang kaya raya. Tahu kaya raya? Uangnya banyak gitu ya. Nah perempuan ini nantinya yang akan kita sering sebut-sebut sebagai perempuan Sunem. Nah tapi perempuan Sunem ini tidak tinggal sendirian. Dia punya seorang suami. Nah jadi suami istri yang kaya raya. Dan dia ini sangat suka menolong nabi-nabi termasuk Nabi Elisa dan juga pelayannya Nabi Elisa yang namanya adalah Gehazi. Siapa namanya?
1: Gehazi.
0: Oke, good. Nah jadi hingga suatu hari akhirnya ibu perempuan Sunem ini mulai terpikirkan suatu cara ya. Apalagi yang bisa aku lakukan ya untuk seorang nabi yang hebat itu. Gimana Kak?
1: Wow, iya, karena kalau yang namanya nabi itu Kak, dia tidak punya tempat tinggal. Dia suka pindah-pindah tempat. Nah, jadi perempuan Sunem ini berkeinginan ingin membuatkan suatu tempat tinggal yang layak, yang bagus. Sehingga Nabi Elisa kalau datang ke tempat dia, dia bisa beristirahat dengan baik. Nah, tapi kira-kira ceritanya bagaimana ya dia minta ke suaminya, Kak?
0: Nah, kita lihat ya. Yang penasaran, kita lihat dramanya seperti apa.
1: Ya. Lihat baik-baik ya. Oke.
0: Suamiku, boleh tidak ya aku meminta sesuatu daripadamu?
2: Ya, istriku. Kamu mau minta apa?
0: Gini loh, kamu tahu enggak Nabi Elisa itu loh yang sering itu loh nabi yang terkenal itu, tahu enggak?
2: Ya, aku tahu. Dia kan seorang nabi yang sering kamu undang untuk makan malam kan?
0: Betul sekali itu suamiku. Jadi gini, boleh enggak ya kalau kita buatkan satu kamar gitu untuk Nabi Elisa itu. Kan dia itu nabi yang tidak punya tempat tinggal. Kemudian juga dia mau tinggal di mana? Biasanya setelah aku undang makan, dia harus pergi keluar lagi untuk mencari tempat tinggal. Pikirku bagaimana kalau kita itu membuatkan satu tempat tinggal untuk dia. Jadi dia bisa tinggal dengan nyaman ketika dia ada di desa Sunem ini.
2: Boleh, kita buatkan yang di lantai atas saja. Bagaimana?
0: Oh, berarti boleh ya?
2: Boleh.
0: Wah, senangnya. Oke, oke. Jadi gini suamiku. Oke, nanti kita di lantai atas. Kemudian dindingnya kita pakai dinding batu ya. Nanti tempat tidurnya kita pilih yang, aku pilih yang paling nyaman boleh ya. Nanti kita kasih juga meja, kursi, nanti sama tempat lilin. Jadi biar dia tuh bisa melihat dalam kegelapan. Jadi kita buatkan tempat tidur yang nyaman gitu ya buat Elisa ya. Jadi boleh ya?
2: Boleh istriku.
0: Wah, senangnya. Terima kasih ya suamiku. Memang kamu suami terbaik. Ayo deh, kita langsung buat ya.
1: Wah, ternyata seperti itu ya Kak Shirley ya, perempuan Sunem itu. Wah, dia pengen buat suatu kamar ya. Wah, ternyata boleh ya sama suaminya ya.
0: Nah, itu ya. Ya, jadi kita setelah itu nanti bangunan kamarnya tuh jadi, kemudian semuanya beres dan tibalah waktunya di saat Elisa itu datang ke desa Sunem. Dan seperti biasa, perempuan Sunem itu selalu mengundang si Nabi Elisa dan juga pelayannya. Ayo, siapa nama pelayannya?
1: G-H-Z.
0: Good, masih ingat ya. Nah, mengundang Nabi Elisa dan juga G-H-Z untuk makan bersama-sama. Okay. Dan akhirnya ditawarkan juga ya. Ini ada satu kamar buat kamu, kamu bisa tinggal. Nah, kemudian
1: jadi pengen tahu nih prosesnya Kak.
0: Yuk. Tapi sebelumnya si Nabi Elisa itu tanya dulu Kak. Nah, kira-kira ini karena melihat kebaikan hati dari seorang perempuan Sunem ya, sudah diberi makan, ayo. Bisa aja loh makanannya itu yang mahal-mahal. Kemudian diberi tempat tidur, tempat tinggal. Berapa itu biaya pembuatannya? Pasti mahal. Tapi semuanya dilakukan oleh perempuan Sunem itu kepada seorang Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa ini ingin membalas kebaikan dari perempuan Sunem itu. Jadi dia akhirnya Nabi Elisa ini memanggil Gehazi gitu ya untuk menanyakan perempuan Sunem itu mau apa sih sebenarnya. Ya, gimana, penasaran atau enggak?
1: Penasaran dong.
0: Iya, nah, kita lihat ya, kita bagaimana lihat prosesnya ya.
1: Oke.
2: Selamat ya. Malam perempuan Sunem.
0: Iya, selamat malam Gehazi, ada yang bisa saya bantu?
2: Iya, ini Nabi Elisa menyuruhku datang kepadamu untuk memberitahu sesuatu.
0: Wah, seorang Nabi yang hebat itu mau menanyakan apa kepada hamba ini?
2: Iya, engkau dan suamimu dan kaummu sudah berbuat baik kepada kami. Adakah satu permintaan yang bisa engkau inginkan dan bisa kami kabulkan?
0: Aku sudah tinggal di dalam kaumku, Tuan Gehazi. Dan aku juga selalu dilindungi oleh suamiku yang baik dan juga kaumku. Aku merasa tidak ada lagi yang aku perlukan selain itu semua.
2: Benarkah, perempuan Sunem? Elisa bisa mengabulkan permintaanmu apa saja yang engkau inginkan?
0: Iya, Tuanku Gehazi. Hambamu ini sangat yakin. Bahkan ketika hambamu ini bisa memberikan makan dan memberikan tempat tinggal untuk tuanku Nabi Elisa dan juga tuanku Gehazi, itu adalah suatu kebahagiaan terbesar dalam hidup hamba. Jadi hamba rasa tidak ada yang perlu untuk Nabi Elisa lakukan kepada hamba ini. Kalau begitu, kalau memang tidak ada yang bisa dilakukan lagi, saya pamit dulu ya.
2: Baiklah, terima kasih perempuan Sunem.
1: Wah, Kak Shirley, ternyata perempuan Sunem itu tulus ya. Dia tolong Elisa dan Gehazi. Dia beneran gak minta apa-apa loh adik-adik.
0: Iya bener itu Kak Debbie. Kalau Kak Shirley sih pasti kalau ditawarin sama Nabi Elisa, Kak Shirley mau minta uang yang banyak, makanan yang enak-enak, mainan yang banyak, handphone terbaru mungkin sama laptop terbaru ya.
1: Wah,
2: Kira-kira kalau adik-adik di rumah gimana ya Kak Shirley ya?
0: Nah, apakah kalian juga kalau di rumah ataupun mungkin di luar ya, dulu-dulu atau mungkin sekarang juga iya, itu kalau misalnya menolong orang itu mau minta balasan misalnya, misalnya mama minta dibantu cuci piring. Kemudian ya, kita bilang, ya kita mau cuci piring tapi kalau dikasih uang. Ayo, siapa yang kayak gitu di rumah? Ngaku.
2: Nah, ingat adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus suka tolong menolong. Sama seperti perempuan Sunem tadi. Mungkin kita gak usah membikinkan suatu kamar gitu ya Kak ya. Tapi kita mau tolong teman-teman kita. Teman-teman di sekolah atau teman-teman di sekitar kita. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya Kak Shirley ya. Waktu betul, untuk tolong. Nah gitu.
0: Betul sekali ya. Jadi harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong orang lain dengan betul, tulus ya.
2: Betul sekali.
0: Nah kemudian Kak, kita lanjutkan dulu ya ceritanya ya Kak ya. Nah setelah itu kan Gehazi itu sudah didapat kabar ya, kalau perempuan Sunem itu tidak mau suatu permintaan apapun karena dia sudah merasa cukup semuanya ya. Nah akhirnya si Gehazi itu lapor ke Elisa. Dan Elisa itu bilang kalau misalnya masa sih gak ada satu pun yang perempuan Sunem itu inginkan. Kemudian mereka memikirkan, lama gitu ya, apa ya? Gehazi mulai teringat ya, perempuan Sunem itu kan tidak punya anak dan suaminya juga sudah tua. Jadi susah kalau mau punya anak ya, sudah gak kuat rasanya kalau mau ngurus anak lagi gitu. Tapi kita coba. Kalau Elisa memberikan anak untuk perempuan Sunem itu, bagaimana ya kira-kira ya? Harusnya sih jadi kesenangan yang memberikan sukacita terbesar
2: yang
0: ya
2: luar
0: untuk keluarga
2: biasa,
0: mereka.
2: Ya?
0: Betul sekali.
2: Iya.
0: Nah jadi kalau yang penasaran, kita coba lihat bagaimana ya prosesnya ya.
2: Iya.
0: Siap Kak Dewi?
2: Siap.
0: Oke,
2: tetap
0: kita
2: tenang ya.
0: Betul
2: adik-adik
0: sekali.
2: Nah,
0: yuk. Oke kita coba lihat.
2: Selamat malam perempuan Sunem.
0: Iya, selamat malam Gehazi. Ada lagi yang bisa saya bantu?
2: Hari ini aku akan menceritakan bahwa tahun depan engkau akan mengandung seorang putra laki-laki.
0: Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin Gehazi. Aku ini sudah tua dan suamiku juga sudah tua. Bagaimana bisa aku tuh punya anak? Tolong Tuan Gehazi jangan berbohong kepada aku. Aku tidak mau berharap pada harapan yang sia-sia. Astaga, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu benar. Ini tepat 1 tahun setelah Nabi Elisa itu mengatakan bahwa aku akan mengandung. Waktu itu aku tidak percaya, tetapi ternyata, astaga, yang dikatakan itu benar. Dan berarti sebentar lagi aku akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sukacita yang begitu luar biasa. Ya ampun, luar biasa sekali.
2: Nah adik-adik dan Kak Shirley, ternyata perempuan Sunem itu benar-benar hamil ya. Dia mengandung adik-adik ya. Nah.
0: Iya betul sekali Kak. Jadi kalau misalnya yang Kak Shirley dengar sih juga sekarang anaknya itu sudah lahir loh. Dan umurnya itu sudah sekitar 5 tahunan. Jadi sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong sendiri. Hebat banget ya Tuhan.
2: Hebat
0: itu.
2: Hebat, iya benar. Berarti Tuhan itu gak bohong ya Kak ya.
0: Iya.
2: Apa yang dijanjikan Tuhan ternyata ditepati.
0: Nah. Iya benar sekali Kak Debbie. Nah bahkan ya mungkin sebenarnya kita itu tidak layak untuk menerima setiap berkat-berkat dan janji-janji dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan semuanya kepada kita. Bahkan kalau kita tahu ya, kita ini adalah anak-anak yang berdosa. Tapi Tuhan itu mau turun dan menjadi manusia. Serta rela mati demi kita untuk menepati janji-janjinya. Dan akhirnya menyelamatkan kita dari dosa. Jadi sangat bersyukur sekali ya bahwa
2: iya
0: Tuhan
2: dong,
0: kita itu sangat baik
2: mengasihi
0: ya,
2: kita.
0: Dan mengasihi kita.
2: Iya. Yuk
1: Kita sebagai rasa ungkapan syukur itu, Tuhan yang sudah rela tebus dosa kita, kita mau ungkapkan rasa syukur itu dengan kita pujikan, haleluya, puji Tuhan.
0: Boleh sambil bangkit berdiri ya, Kak?
1: Ya, boleh.

0: gimana ini kak kelanjutan ceritanya kak, setelah itu gimana?
1: Nah setelah ini semuanya adik-adik di rumah pastinya kalau sekolah minggu harus ada kitab suci ya kak ya. Bawa kitab suci ya, gak harus waktu datang sekolah minggu di gereja aja. Di rumah pun juga harus disiapkan. Kita mau tahu ceritanya, kelanjutan dari cerita Nabi Elisa dan Gehasi tadi, kita harus baca firman Tuhan. Betul itu sekali. Menandakan apa yang kita ceritakan memang benar-benar dari firman Tuhan. Lah, karena kelas kita banyak, yang kelas Bethlehem dan kelas Nazaret mungkin bisa minta dibantu oleh mama papa ya kak ya.
0: Okay.
1: Nah tapi kalau untuk kelas Nazaret, kelas Getsemani, kelas Sion pastinya sudah bisa membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Depi. Yuk kita baca sama-sama ya.
0: Oke, ayo yang belum ambil silakan diambil dulu Alkitabnya. Ayo dicari, nah, mana Alkitabnya?
1: Kita baca, kita buka Alkitab kita di kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai 20. Iya, ayo. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia.
0: Wah, sedih sekali kak.
1: Iya, padahal itu anak yang dibangga-banggakan ya kak ya.
0: Iya, nah. Ditunggu sekian lama tapi akhirnya mati. Pasti sedih benar sekali ya perempuan sekali. Itu ya. Coba sih kak, gimana kelanjutannya lagi kak?
1: Nah kita baca lagi ya
0: adik-adik. Setelah anaknya mati, nah, di ayat keberapa?
1: Terus kemudian kita baca lagi di ayat 21 sampai 22 ya. 1, 2, 3. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Nah, wow. Itu Kak Shirley. Berarti perempuan Sunem itu dengan sedihnya tapi dia masih ingat. Nah, dia akan pergi ke Nabi Elisa karena mungkin hanya Nabi Elisa itu saja yang bisa menyembuhkan dia. Anak
0: iya,
1: itu ya.
0: Betul nah. Sekali ya. Dan kalau kita tadi baca kayaknya ibunya itu enggak menangis loh. Dan dia tuh langsung untuk mencari solusi bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak yang sangat disayanginya itu ya.
1: Betul.
0: Hebat sekali loh perempuan Sunem itu
1: dong.
0: Bisa kuat dan tetap semangat dalam menjalani hidupnya. Adik-adik
1: iya,
0: juga harus seperti itu ya. Kalau
1: nah,
0: ada masalah jangan langsung nangis, tapi dicari dulu kira-kira gimana ya cara memperbaikinya ya. Seperti
1: okay,
0: itu. Nah, kemudian ceritanya lanjut lagi kan sih kak ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, akhirnya si perempuan Sunem itu sama pelayannya dia itu tunggu naik keledai ya. Pergi mencari Elisa.
1: Betul.
0: Di Gunung Karmel ya.
1: Nah.
0: Jadi dia sudah dengar infonya Elisa ada di Gunung Karmel.
1: Nah.
0: Dia akhirnya naik ke atas pakai keledai. Oh, lama loh itu perjalanan dari Sunem pergi ke Gunung Karmel itu mungkin bisa berhari-hari. Tapi semuanya dilakukan oleh perempuan Sunem itu demi menyelamatkan anak yang paling dia sayangi. Dan apa kira-kira yang akan terjadi ya kak? Kita coba
1: kita
0: lihat ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: okay,
0: kita lihat bagaimana.
1: Ya.
2: Gehasi,
1: ya,
2: lihatlah perempuan Sunem itu datang kemari. pergilah, tanyakan kepada dia, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu?
1: Shalom perempuan Sunem.
0: Shalom kasih.
1: Selamatkah suamimu, selamatkah anakmu, selamatkah engkau?
0: Ya, selamat. Elisa.
2: Kasih, biarkanlah dia.
0: Kenapa engkau memberikan anak laki-laki itu jika engkau memang tidak memberikannya? Kenapa ini membuatkan hatiku sakit?
2: Gehasi, ikatlah pinggangmu. Larilah, pergilah ke rumah perempuan Sunem ini. Sepanjang perjalanan, jangan engkau menyapa siapapun.
1: Baik, tuanku.
2: Dan letakkanlah tongkat ini di atas anak itu.
1: Baik, tuanku.
0: Nabiku Elisa, aku tidak akan meninggalkan engkau, bahkan ikut kemanapun engkau pergi.
2: Marilah kita pergi ke rumahmu.
3: Nah, jadi tadi seperti yang sudah adik-adik lihat, akhirnya si perempuan Sunem itu berhasil menemukan Nabi Elisa dan juga Gehazi ya. Dan kalau kita lihat tadi juga si Gehazinya itu jalan duluan dengan membawa tongkatnya si Nabi Elisa. Kemudian di belakangnya baru mengikuti Nabi Elisa dan juga si perempuan Sunem itu. Nah, kira-kira setelah itu Gehazi sudah berhasil sampai di rumah itu atau belum, Kak?
1: Berhasil, dia Gehazi itu melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, Kak. Nah, tapi sayangnya anak dari perempuan Sunem itu masih terbaring di atas tempat tidurnya.
3: Ya, sedih sekali. Jadi sepertinya memang harus Nabi Elisa ya yang untuk menyembuhkan kayaknya anak itu. Tapi sebelumnya kita harus ingat kalau si Nabi Elisa ini tidak tahu kalau anak si perempuan Sunem itu ternyata sudah meninggal. Dia kira hanya sakit biasa, sakit keras. Tapi ternyata sudah meninggal. Jadi si Nabi Elisa ini akhirnya masuk ke dalam kamar, menutup pintunya. Kemudian di dalam situ dia berdoa di samping anak laki-laki yang telah meninggal itu. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan anak laki-laki itu. Kemudian setelah dia berdoa, dia memeluk di atas anak laki-laki itu hingga anak laki-laki itu badannya jadi mulai panas. Wah, berarti ya, kalau anget mulai-mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Setelah itu apa yang terjadi ya, Kak ya?
1: Anak itu bersin sebanyak 7 kali, Kak. Nah, dan akhirnya anak itu bagaimana?
3: Dia akhirnya hidup.
1: Hidup.
3: Nah, tapi sebelum dia itu bersin-bersin, Kak, si Nabi Elisa itu dia sempat loh mondar-mandir dulu. Kemudian dia peluk lagi anaknya itu sampai badannya panas lagi, lebih panas lagi ya. Baru deh dia bersin-bersin sampai 7 kali itu ya. Bersinnya berapa kali tadi? Ada berapa?
1: 7 kali.
3: 7 kali ya. Nah, setelah itu dia langsung kasih tahu deh kepada perempuan Sunem dan juga Gehazi apa yang sudah terjadi ya. Anaknya hidup. Beri tepuk tangan dong.
1: Pasti mamanya suka ya.
3: Iya, benar sekali.
1: Dan pasti bersyukur.
3: Betul, dan di sini kita juga bisa belajar ya bahwa Tuhan itu selalu mengasihi dan menyertai kita. Ya. Bahkan kalau misalnya di zamannya si Nabi Elisa ini, Tuhan Yesus belum datang loh untuk menyelamatkan kita mati di kayu salib. Tapi kita bisa melihat di situ bahwa penyertaan Tuhan itu dari dulu sampai sekarang dan selamanya itu selalu ada untuk kita. Jadi kita harus selalu bersandar kepada Tuhan dan juga mengucap syukur bahwa Tuhan itu yang adalah Allah, yang adalah Bapa kita, mau menjadi manusia yang berdosa, kemudian menderita, mengalami banyak hal yang sangat menyeramkan demi menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita dari yang namanya kematian kekal.
0: Jadi Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Hebat sekali ya Tuhan itu ya, kasihnya begitu besar untuk kita.
1: Besar,
0: kira-kira apa ya yang bisa adik-adik lakukan untuk membalas atau mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar ini? Kira-kira apa ya Kak?
1: Nah adik-adik, kalau dari cerita tadi Tuhan itu sudah menganugerahkan kita hidup kekal. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih mengasihi Tuhan lagi. Dengan cara apa? Kita harus lebih rajin membaca kitab suci. Terus kemudian kita pun juga harus rajin berdoa. Mendoakan mama papa, teman-teman kita, bahkan saudara-saudara kita juga. Nah harus itu yang kita lakukan Kak Shirley salah satunya. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, kita harus suka tolong-menolong. Nah seperti itu yang Tuhan suka.
0: Wah iya, jadi adik-adik di rumah harus menjadi adik-adik yang taat juga ya kepada firman Tuhan. Benar. Supaya hidup adik-adik pun bisa semakin memuliakan.
1: Menyenangkan Tuhan
0: ya,
1: juga.
0: Menyenangkan nama Tuhan. Iya. Ya. Oke Kak, mungkin kita kayaknya untuk mengungkapkan rasa syukur kita
1: betul,
0: pujikan ya satu lagu ya
1: iya,
0: Kak ya.
1: Beri syukur. Ya.
0: Yeay, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan ya.
1: Sekali lagi berdiri ya.
0: Iya kita mau, berdiri.
1: Ya.
0: Biar lebih semangat, kita juga tepuk tangan ya.

Itu berarti ini kita sudah selesai kisah hari ini. Dan ada aktivitas juga ya, pekerjaan untuk kalian di rumah. Nah, kami kakak-kakak sudah menyediakan, Pak sudah menyediakan kuis Kahoot lagi untuk kalian ya. Nanti linknya mungkin.

persembahan. Nah, kita harus tetap memberikan persembahan ya, meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap harus memberikan persembahan, yaitu lewat apa ya kak ya? Persembahannya diberikan ke mama papa, nanti mama papa akan transfer ke rekening di bawah ini. Nah ya, oke. Sekarang semuanya kita bangkit berdiri ya kak ya. Kita mau mengucap syukur lagi, kita mau mengembalikan kepada Tuhan. Yuk kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tapi sebelumnya kita mau pujikan, terima kasih Tuhan.

0: mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari Minggu ini kita boleh beribadah kembali. Meskipun kita beribadah terpisah, tetapi kasih-Mu yang luar biasa menyertai setiap kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami semua. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Ajarkan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ajarkan kami menjadi anak yang selalu taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin.
2: Oke. Okay.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa minggu depan.
0: Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ada di tempat ini mengikuti secara onsite maupun yang mengikuti secara online baik yang ada di radio. Selamat mengikuti ibadah yang kedua dari Rek Nginden. Mari kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu bagi Bapak Ibu semua untuk berdoa secara pribadi. Sekali lagi, ucapkanlah syukur karena Tuhan melayakkan kita menghampiri tahta kudusnya di dalam ibadah ini.

0: Kami bersyukur karena Tuhan mengundang kami untuk beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang membukakan jalan bagi kami. Bisa dipersatukan kembali dengan Allah yang kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Kami bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan melalui pujian yang kami naikkan, melalui kebenaran firman. Bahkan kami juga bisa merasakan sukacita ketika kami bertemu dengan saudara-saudara seiman. Tuhan, biarlah nama-Mu yang akan kami tinggikan sepanjang ibadah ini. Dan biarlah Tuhan melimpahkan berkat rahmat. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Setiap kali kita datang beribadah, biarlah kita datang bukan karena kewajiban atau rutinitas semata. Kita datang sebagai orang-orang yang telah ditebus dan disucikan oleh darah Kristus. Karena itu mari kita menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan hormat. Mengingat betapa besar kasih karunia Allah yang telah mengasihi.

Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, dan kami agungkan Engkau. Satu-satunya Allah di dalam hidup dan kehidupan kami. Pagi ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau mengetahui siapa kami, hati kami, pikiran, perkataan, bahkan seluruh tindakan kami. Tuhan, Engkau mengetahuinya. Ampuni akan sikap hidup kami Tuhan yang kami lakukan, yang tidak mempermuliakan Engkau, mempermalukan Engkau, dan tidak menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu yang menebus hidup dan kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang datang menyelamatkan kami, melepaskan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan bagi kami. Kami mohon layakkan kami dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami datang untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah bagi kita. Ia, yaitu Kristus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebagai respon atas berita anugerah Allah, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh, menurut keilahiannya mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, sang perawan, Bunda Allah, dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Kebaikan terbesar yang telah kita terima dalam hidup kita adalah Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, melepaskan kita, dan juga menebus hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung

Terpujalah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab Dia Allah yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Dialah Raja di atas segala raja yang memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu.

Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu marilah kita mempersembahkan hati, pikiran, perkataan, perbuatan, waktu, dan segala yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan.

masuk di dalam doa. Inilah kerinduan kami, Tuhan yang akan memakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan hari lepas hari, memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kami, baik di dalam tindakan kami, pikiran kami, bahkan juga di dalam setiap perkataan kami. Pakailah kami menjadi alat Tuhan, pakailah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih karunia, pakailah kami yang sangat terbatas ini ya Tuhan, dengan anugerah-Mu. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memampukan kami semua, memahami dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong hamba-Mu yang sangat terbatas boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas, dan Tuhan yang akan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, salam semuanya yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di radio di wilayah Blitar dan sekitarnya, juga yang ada di YouTube. Selamat mengikuti ibadah yang kedua. Siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 dengan tema perkataan yang penuh kasih karunia. Bapak Ibu, saya kemarin diberi kesempatan untuk membantu pelaksanaan Camp Gap Bapak Ibu. Saya dan istri saya menjadi fasilitator di acara Camp Gap. Saya sudah beberapa kali, kalau tidak salah hitung saya sudah 4 kali jadi fasilitator, dan mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang pernah jadi fasilitator ya. Jadi fasilitator itu memimpin kelompok kecil Bapak Ibu. Setelah mendapatkan materi, mereka kumpul di kelompok kecil, lalu mereka men-sharingkan luka, men-sharingkan pengalaman yang membuat luka di dalam hidupnya. Macam-macam penyebabnya, tapi ketika saya memperhatikan, salah satu yang terbesar yang membuat luka dari saudara-saudara kita ini adalah karena ucapan, Bapak Ibu ya. Karena perkataan, entah itu dari orang tua, entah itu dari saudara atau dari teman, tetapi intinya karena perkataan, maka itu menjadi sebuah luka yang bertahun-tahun. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, Bapak Ibu. Orang itu mungkin lupa dengan apa yang kita lakukan, tetapi akan sangat sulit, bahkan mereka tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita katakan. Setuju gak sih? Kalau kita, waktu kecil kita dipukul misalkan, atau dicubit sampai terluka, mungkin kita sudah lupa dengan peristiwa itu, dan lukanya mungkin ya seminggu sudah sembuh. Tapi ketika ada sebuah ucapan yang begitu menyakitkan, itu sakitnya itu gak sembuh-sembuh bahkan sampai sekarang loh Bapak Ibu. Betul gak sih ya? Orang ya, satu kalimat itu bisa mengubah hidup seseorang. Satu kalimat itu bisa mengubah hidup seseorang. Orang bisa semakin baik, tapi satu kalimat itu juga bisa mengubah seseorang. Orang bisa hancur sepanjang hidupnya. Makanya kalau kita membaca di dalam Alkitab, Amsal itu pernah mengatakan begini, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Penulis Amsal melihat bahwa perkataan itu ternyata bukan sesuatu yang sepele. Perkataan itu sesuatu yang sangat-sangat serius bagi seseorang. Itu bisa melukai, tapi juga bisa membangun. Makanya Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, Yakobus itu juga pernah membahas berkaitan dengan perkataan. Bahkan kalau kita melihat Yakobus itu menggambarkan lidah yang berbicara itu dengan beberapa gambaran. Lidah itu seperti apa, nahkoda. Lidah itu juga seperti api yang bisa membakar hutan yang besar. Itu karena lidah. Yang kecil gambarannya seperti itu.
Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup di zaman kita sekarang ini, ketika orang itu lebih cepat berbicara daripada berpikir. Bahkan kadang-kadang saya sedih sekali ya, beberapa pemimpin begitu ya, cepat sekali mengeluarkan statement yang akhirnya diserang sama ribuan netizen Indonesia. Ngomong rasanya kok gak dipikir ya, ngomong statementnya begitu. Kayak kemarin yang kasusnya katanya itu ya, kekerasan yang terjadi itu penyiksaan, katanya itu bukan kekerasan. Saya pikir, terus kalau bukan kekerasan apa begitu? Akhirnya minta maaf gitu kan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di media sosial kadang-kadang orang juga seperti itu. Dengan perkataan-perkataan yang diwujudkan di dalam tulisan yang kasar, kita seringkali melihat diskusi, bukan diskusi yang terjadi, tapi pertengkaran Bapak Ibu ya. Perbedaan pendapat berubah menjadi kebencian begitu. Orang itu berlomba menjadi yang benar. Itulah yang terjadi sekarang. Dan ironinya Bapak Ibu, ketika kita ngomong tentang percakapan, beberapa orang Kristen itu juga terjebak di dalam satu pola begini. Orang Kristen itu pengen mempertahankan iman, pengen mempertahankan doktrin yang dipercaya misalkan. Tetapi Bapak Ibu, dengan cara yang salah. Contohnya seperti apa? Menjelekkan, menjatuhkan agama kepercayaan yang lain, mengatakan sesuatu yang tidak membangun tetapi justru membuat orang sakit hati. Dan itulah realitanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, nanti kita akan belajar dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 ini, ketika Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus bukan hanya memperhatikan apa yang dikatakan, tapi Rasul Paulus juga memperhatikan bagaimana mengatakannya. Dan yang lebih penting adalah Rasul Paulus itu membahas sumber dari perkataan itu dari mana. Itu yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, mari kita akan membaca di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kita baca dua kali ya, karena cuma satu ayat ini. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekali lagi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mempermudah memahami ayat ini, maka kita perlu tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan jemaat Kolose pada waktu itu. Nah, jemaat Kolose sebetulnya adalah jemaat yang boleh dikatakan mereka itu minoritas. Enggak terlalu banyak orang Kristen yang ada di daerah Kolose pada waktu itu. Jemaat minoritas yang hidup di tengah-tengah maraknya pada waktu itu, filsafat manusia. Filsafat dunia itu pesat, bertumbuh pesat. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 8, Paulus sudah menasihati, kalian semuanya jangan ikut-ikutan dengan filsafat dunia yang begitu menjamur, yang menyesatkan, itu nasihatnya. Lalu juga legalisme Yahudi. Orang pokoknya melakukan hukum tanpa ada satu kasih kepada Tuhan. Kalau ditanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Jawabannya, ya aturannya seperti itu. Tanpa tahu kenapa harus melakukan sesuatu. Nah ini kita sudah bahas minggu yang lalu ya, tentang legalisme. Jemaat tinggal di situasi yang seperti itu. Bahkan juga ada yang mengatakan, penerima surat Kolose ini hidup di tengah-tengah orang yang sedang menyoroti dan dalam tanda kutip membenci kekristenan. Pada waktu saya membaca sejarahnya ini atau latar belakangnya ini, saya jadi teringat sebetulnya. Sebetulnya ini tidak jauh beda dengan keberadaan kekristenan di Indonesia sih. Ya sudah minoritas, ya tinggal di tengah-tengah pengajaran dunia, pengajaran beberapa kepercayaan yang begitu menyimpang dari kebenaran. Lalu juga tinggal di antara orang-orang yang terus menyoroti, mengarahkan kameranya kepada kekristenan. Nanti kalau ada salah sedikit langsung di blow up dan kekristenan nanti menjadi buruk.
dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu keadaannya. Di tengah-tengah seperti itu, Rasul Paulus itu memberikan nasihat berkaitan dengan Injil. Jadi, orang-orang Kristen di Kolose memang awalnya itu mereka tidak mengenal Injil. Mereka memang juga belum percaya sama Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus itu ingin mengatakan, Injil itu tidak hanya mengubah apa yang dipercayai sebelumnya. Injil itu bukan hanya mengubah kepercayaan. Dulu percaya ini, sekarang percaya ini. Dulu percaya dewa, sekarang percaya Yesus. Injil tidak hanya mengubah percaya kepercayaan itu, tetapi Injil itu seharusnya juga mengubah apa yang keluar dari mulut seseorang. Nah, ini nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sumbernya yang nanti kita akan pelajari. Rasul Paulus ingin menasehati ketika mereka mempertahankan iman mereka, supaya orang-orang Kristen ini apa? Tidak sombong. Jangan kekerasan. Tetapi apa? Ketika mempertahankan iman mereka, mempertahankan kepercayaan kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus menginginkan mereka itu juga mengungkapkannya itu dengan apa? Mencerminkan Injil itu sendiri. Kalau Injil itu berbicara tentang kasih, betul ya? Injil itu berbicara tentang kasih kepada manusia yang berdosa. Makanya pada waktu kamu mempertahankan atau memberi jawab kalau ada orang mempertanyakan tentang Injil, maka kamu harus menjawabnya itu juga dengan kasih. Jangan kamu berbicara tentang Injil yang adalah kasih dari Allah, tapi ketika mempertanggungjawabkan, memberi jawab kepada orang-orang yang tidak percaya Injil dengan arogan. Itu kontradiksi, ya enggak bisa. Yang kamu omongkan itu tentang kasih, tapi kamu ngomongnya dengan galak, dengan jahat, itu kontradiksi. Kamu ngomongnya dengan kesombongan, itu kontradiksi, enggak bisa. Nah, kurang lebih Rasul Paulus seperti itu. Rasul Paulus juga menekankan pada waktu itu, kalian ini berhadapan dengan orang-orang luar, dengan orang-orang yang belum percaya, makanya harus hati-hati dengan mulut ini, dengan perkataan ini, harus hati-hati. Lalu Rasul Paulus juga memberikan satu nasihat, bahwa begini, sebetulnya setiap percakapan orang-orang Kristen pada waktu itu dengan orang-orang yang belum percaya, Paulus ingin mengatakan itu sebetulnya adalah kesempatan. Bagaimana Injil itu bisa sampai kepada mereka. Rasul Paulus ingin mengatakan kalau kalian ini tinggal di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya dan kalian diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka, kalian diberi kesempatan untuk ngobrol dengan mereka, maka itu menjadi sebuah kesempatan untuk Injil itu diberitakan. Tapi Rasul Paulus juga ngomong, kalau kalian tidak mempergunakan kesempatan ini, maka yang terjadi sebaliknya, ekstrim yang sebaliknya, yaitu apa? Injil yang dipermalukan. Injil yang dipermalukan. Nah, di dalam konteks seperti ini Bapak Ibu, mari kita akan mempelajari tiga hal. Yang pertama, bagaimana perkataan itu bisa menjadi perkataan yang beranugerah. Yaitu dari sumbernya. Dari sumbernya. Lalu bagaimana menyatakan perkataan yang sudah dari sumber yang benar ini, supaya diterima kepada orang-orang itu, yaitu dengan hikmat dan keluasan. Dan yang ketiga, kepada siapa atau tujuannya apa dengan sumber yang sudah benar dan kata-kata yang berhikmat itu. Nah, mari kita melihat satu persatu ya. Yang pertama, bagaimana perkataan itu bisa menjadi perkataan yang beranugerah. Bagaimana perkataan itu bisa menjadi perkataan yang penuh kasih? Yaitu ketika perkataan itu lahir atau bersumber dari hidup yang menghidupi kasih karunia. Dari hati yang hidup di dalam kasih karunia. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan penuh kasih di dalam bagian ini? Nah, beberapa daerah itu memiliki gaya bicara, gaya komunikasi, kata-kata yang unik. Contohnya misalkan kata-kata yang unik, yang seringkali orang tidak paham itu kalau daerah Blitar, Tulungagung itu ada kata-kata peh. Gitu. Bapak Ibu tahu artinya apa?
Bayuh, ini kalau Bapak Ibu ngobrol sama orang yang ngomong gitu, ini pasti kalau enggak Tulungagung Blitar Kediri, mesti gitu ya kan. Ya gitu, itu gaya. Nah, kalau kita yang di Jawa ini kita pasti tahu nih, ini orang mana ini, orang mana gitu. Nah, kadang-kadang kita terjebak, pokoknya kalau orang itu berkata-kata dengan lemah lembut penuh kasih, itu pasti standarnya itu kayak orang Solo. Ya kan? Kalau keinjak kakinya, ngapunten, Pak, kaki jenengan wonten ing inggile kaki kula gitu. Atau kalau kebakaran, tolong, tolong kebakaran gitu. Nah, itu sebuah standar. Kadang-kadang kita terjebak seperti itu, ya kan? Anak saya itu dulu pernah enggak mau olahraga, Bapak Ibu, gara-gara dia itu merasa gurunya itu marah-marah terus. Dia ngomong sama saya, "Mah, Pak, aku enggak mau olahraga, malas olahraga." "Loh, kenapa?" "Guruku tuh marah-marah terus. Video-video, sini video-video sini." Gitu. Terus saya ini penasaran, gurunya yang mana sih? Terus saya nganter, saya tanya, "Gurumu yang mana, Fide?" "Itu loh." Nah, ternyata saya baru tahu, ternyata gurunya itu dari Indonesia Timur, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu ya, kalau orang Indonesia Timur itu ngomong apapun itu ngegas gitu kan, ini intonasinya tinggi. "Fide, sini, ayo, semangat Fide, ayo." Jadi merasa dimarahi. Padahal saya bilang, "Fide, dia itu enggak marah. Memang gayanya seperti itu." Gitu. Dia itu ngasih kamu banget, dan memang Fide salah satu murid yang sangat dikasih dia. Saya bilang, "Itu memang begitu. Dia enggak marah-marah begitu." Terus akhirnya dia paham, "Oh, gitu ya." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata-kata yang penuh dengan kasih karunia, kata-kata yang penuh kasih, maksudnya apa sih? Apakah harus seperti ini? Apakah harus lemah lembut? Apakah harus ngomongnya itu pelan-pelan begitu? Ternyata bukan itu, Bapak Ibu, yang dimaksud di dalam bagian ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu memang terjemahannya kan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih karunia." Begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat beberapa terjemahan bahasa Inggris, atau Bapak Ibu kalau yang suka belajar bahasa Yunani, ternyata artinya itu bukan penuh kasih karunia, tapi di dalam kasih karunia. Artinya lain banget, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ambil di dalam terjemahan yang literal translation, itu menerjemahkannya, "Kata-katamu itu selalu di dalam anugerah." Bukan penuh anugerah, tapi di dalam anugerah. Itu beda ya. Di dalam anugerah, ada anugerah yang memagarinya. Ada anugerah yang terlebih dahulu, ini akan menjadi sumbernya dari kata-kata itu. Jadi ketika Rasul Paulus itu menasihati, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh anugerah," artinya itu bukan sekedar berbicara dengan ramah. Tetapi apa? Lebih dari itu adalah tentang hidup di dalam suasana atau atmosfer kasih karunia Allah. Saya mengatakan begini, perkataan orang percaya itu bukan sekedar sopan. Enggak. Lebih dari itu, perkataan orang percaya itu adalah perkataan yang lahir dari hati yang telah mengalami kasih karunia Allah. Kita yang telah diubahkan, Bapak Ibu. Kita yang telah diubahkan ini, hati kita ini. Kenapa? Karena hati ini menjadi sumbernya, Bapak Ibu. Setiap yang keluar dari mulut itu sumbernya dari hati. Betul gak sih? Yang keluar dari perkataan itu dari hati ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Paulus tidak hanya berkata, "Berbicaralah dengan kasih"? Mengapa dia berkata, kalau di dalam terjemahan aslinya, mengapa dia berbicara, "Berbicaralah di dalam kasih karunia"? Ini pertanyaannya kan menarik sekali. Kenapa kok harus di dalam kasih karunia? Ya jawabannya, Bapak Ibu, ya memang Paulus itu tidak sedang mengajar kelas etika berbicara. Iya. Bukan hanya sekedar pelajaran etika. Paulus tidak sedang mengajari mereka itu berbicara lembut seperti yang kita pikirkan kayak orang Solo. Enggak, Paulus sedang tidak mengajari seperti itu. Tetapi Paulus itu sedang menunjukkan sumbernya itu loh dari mana? Dari hatimu yang sudah menerima kasih karunia. Perkataan orang percaya itu lahir dari hati yang telah mengalami kasih karunia Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tuhan Yesus pernah ngomong di dalam Lukas 6 ayat 45. Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Sumbernya ini yang penting.
sumbernya ini yang harus bersih, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat sumber mata air, kalau kita tahu ini sumbernya itu mengeluarkan itu dari pegunungan gitu ya, yang kita tahu wah ini masih alami, itu di situ ada sumber gitu Bapak Ibu, itu benar-benar bersih, itu bisa kita minum dan menyehatkan, betul kan? Seger banget, itu benar-benar seger. Di daerah saya sana masih banyak seperti itu, tapi juga tidak jarang sekarang ketika itu tercemari Bapak Ibu, ketika itu tercemar, maka alirannya enggak mungkin jernih dan itu pasti tidak menyehatkan, mungkin bisa meracuni dan lain sebagainya. Karena sumbernya sendiri sudah tercemar. Nah begitu pula dengan perkataan kita. Kalau hati kita ini, kalau hati orang Kristen itu terus menerus ada tinggal di dalam anugerah, di dalam firman, di dalam doa, di dalam hidup yang diserahkan di dalam anugerah Tuhan, di dalam hidup yang menyadari bahwa ini sudah diubahkan oleh Kristus, di dalam hidup yang menyadari, oh aku ini orang yang menerima anugerah begitu besar di dalam kasih karunia Allah, maka kita ini akan dengan mudah mengucapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa memberkati orang.

nanti menyakiti gitu. Kadang-kadang kalau cowok itu kan pikirnya kan rasional ya kan, pokoknya ngomong gitu aja, nggak peduli kamu salah ya salah, dihukum dihukum gitu, tak nggak mempedulikan perasaan. Saya banyak ditegur kalau ngomong sama orang, pahami situasinya, keadaannya seperti apa. Jangan asal, kalau orang Jawa bilang, jangan asal jeplak, itu menyakiti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita ngomong begini, loh aku tuh kalau ngomong blak-blakan, aku tuh kalau ngomong blak-blakannya begini ini. Dan kadang-kadang kita ngomong begitu. Betul Bapak Ibu, kita harus ngomong blak-blakan dalam arti sesuatu yang benar harus kita omongkan. Ya, Alkitab tidak pernah berkata, hendaklah perkataanmu blak-blakan. Enggak sih. Tapi Alkitab mengatakan, hendaklah perkataanmu sesuatu yang benar. Kebenaran itu harus disampaikan. Tetapi cara menyampaikannya juga harus mencerminkan Kristus yang ada tinggal di dalam hidup kita. Kebenaran itu harus disampaikan. Tetapi cara menyampaikannya harus mencerminkan bahwa kita ini adalah orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Ini sumbernya penting. Bapak Ibu, ketika kita menasihati seseorang, mungkin tujuan kita benar, orang itu berubah, orang itu menjadi baik. Tetapi kalau kita tidak bisa memanage setiap perkataan, kalau itu hanya didasarkan pada satu emosi, luapan emosi yang menggebu-gebu, bisa jadi orang yang kita nasihati justru sakit hati dan tidak berubah. Tapi kalau itu keluar dari hati yang penuh kasih, kalau itu keluar dari hati yang sudah, yang kita sadar bahwa aku ini ada di dalam Kristus yang penuh kasih, maka itu benar-benar bisa mengubahkan seseorang itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bagian yang pertama, sumber. Ya, sumber. Kita ini sudah ada di dalam Kristus. Hati kita sudah menerima kasih karunia. Kita sudah merasakan kasih karunia. Amin ya. Semua di tempat ini sudah mendapatkan kasih karunia. Nah kita hidup di dalam kasih karunia itu, sehingga setiap perkataan kita itu bisa menjadi berkat. Lalu yang kedua, bukan hanya sumbernya yang ditegaskan di dalam bagian ini, tetapi juga caranya. How, bagaimana perkataan itu dikeluarkan. Yaitu perkataan yang memiliki kecerdasan dan keluasan. Ya, saya mencari-cari apa yang cocok dan oke, saya pilih ini aja lah, kecerdasan dan keluasan. Nah kalau di dalam bahasa Indonesia kan terjemahnya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan apa? Jangan hambar. Penuh kasih, jangan hambar. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat beberapa terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan aslinya, sebetulnya itu bukan diterjemahkan, artinya itu bukan jangan hambar, tapi secara literal, hendaklah kata-katamu itu dibumbui dengan garam. Secara literal, memang itu artinya. Beberapa terjemahan itu seperti itu. Dibumbui dengan garam, salt, garam. Mungkin kita bertanya, maksudnya apa ya? Supaya perkataanku asin gitu ta? Apa supaya perkataanku ini asin gitu, kok harus dibumbui dengan garam? Nah ternyata ini ada latar belakangnya Bapak Ibu ya. Jadi latar belakangnya budaya pada waktu itu, ketika ngomongin tentang pembicaraan, ketika ngomongin tentang seni berkomunikasi, entah itu di dalam orasi, di dalam simposium atau apapun begitu, ternyata pada waktu itu tuh bukan sesuatu yang baru, mereka itu sudah berpikir bahwa perkataan itu harus cerdas, harus luwes, dan gambarannya itu seperti masakan yang diberi garam supaya itu memberi rasa, supaya itu ada daya tarik. Demikian juga perkataan, itu harus sesuatu yang menarik gitu, tidak membosankan gitu, tidak membosankan begitu. Makanya di dalam bagian ini sekali lagi, perkataan itu perkataan yang memberi rasa, perkataan yang menarik. Jadi di dalam dunia Yunani, Romawi, garam itu melambangkan kecerdasan. Atau apa ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, wit, betul ya bacanya itu. Percakapan yang menarik. Ya. Jadi wit itu artinya itu kecerdasan dalam berkata-kata.

kalau ngomong itu bisa cerdas, bisa tajam, bisa cepat, dan kadang-kadang lucu. Bapak Ibu pernah nggak sih ngobrol dengan orang-orang yang memiliki keahlian seperti itu? Bapak Ibu ngobrol sudah lama itu nggak kerasa. Tiba-tiba, iya satu jam lah aku ngobrol sama kamu, tapi nggak kerasa gitu. Bahkan di dalam ngobrolannya itu kadang-kadang kita ditegur, kadang-kadang kita itu kayak disilet-silet tapi nggak kerasa gitu. Karena kita menikmati gitu. Pernah nggak sih ngobrol seperti itu? Saya bukan tipe orang yang pinter ngobrol, terus kalau diajak ngobrol terus menyenangkan, enggak sih. Kadang-kadang orang kalau ngobrol dengan saya bosen. Gitu. Nah, pada waktu itu, Paulus itu memakai gambaran garam, dan itu ditujukan kepada orang-orang, Kolose, yang berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu. Paulus itu seolah-olah ingin ngomong begini, kalau kalian ini menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, perkataan orang Kristen itu enggak boleh menyakiti. Tapi juga tidak harus membosankan. Enggak menyakiti tapi juga enggak membosankan. Enggak boleh kasar. Tapi juga jangan hambar. Perkataan itu harus penuh kasih karunia sekaligus itu menjadi perkataan yang menarik, bijaksana, tepat bagi orang yang mendengarnya. Rasul Paulus tidak sedang mengajarkan kita ini terus, wah kalau begitu kita harus ini ya, sekolah apa ini, public speaking ya, supaya bisa ngomong di hadapan banyak orang. Enggak juga sih. Kalau begitu aku harus pinter humor dong, supaya kalau ada orang ngobrol dengan aku, enggak bosen gitu. Enggak sih. Paulus tidak sedang sekadar mengajarkan hal-hal seperti itu, humor atau kepandaian retorika. Enggak. Paulus tidak sedang berbicara tentang itu. Tetapi Paulus sedang berbicara tentang bagaimana orang itu tahu dia berkata-kata, kapan, kepada siapa, dan bagaimana caranya. Bapak Ibu, perkataan Kristen itu bukan hanya harus benar, tetapi juga harus disampaikan dengan cara yang membuat kebenaran itu layak untuk didengarkan. Ini penting. Siapa di sini yang suka masak? Mungkin kita masak sup, gitu ya. Kita sudah punya daging bagus, sayurnya premium terpilih, ya kan? Semua bahan-bahan terpilih bagus. Tapi pada waktu masak tidak dikasih garam. Menurut Bapak Ibu, enak nggak? Bagi yang tensinya tinggi akan ngomong enak. Tapi bagi yang lain mungkin, waduh, yuk hambar loh Pak. Loh, tapi kan bahannya bagus. Ini daging premium, sayur premium, tapi enggak pakai garam. Ya tetap hambar. Kan ada ya, bahan-bahan premium kan ada tuh. Beberapa makanan itu, loh ini saya pernah tanya nih, sate kan, sate bentuknya sama, ukurannya sama, bumbunya sama, tapi harganya kok beda ya? Kenapa? Oh iya, ini sate ini premium, ini dagingnya ini premium. Dari bagian tertentu. Bahkan ini ya, binatangnya sebelum disate ini dipijeti dulu supaya empuk dagingnya, katanya begitu. Semuanya premium, tapi kalau kita enggak ada garam, Bapak Ibu, hambar, gitu kan? Nah, sama juga di dalam kekristenan, Bapak Ibu. Kita itu punya kebenaran. Kita punya Alkitab. Kita punya iman yang kokoh. Kita punya kebenaran yang tidak terbantahkan. Kita punya pengajaran yang tidak terbantahkan. Semuanya baik, semuanya premium. Iman kita iman yang benar. Tapi kalau kita itu menyampaikan kepada seseorang tanpa hikmat dan keluasan, maka itu tidak akan diterima oleh orang. Bahkan mungkin ditolak oleh orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa orang ya, suka seminar. Saya tidak mengatakan suka seminar itu salah. Tapi ada beberapa orang saya menemui, suka seminar, di mana-mana seminar Kristen ada. Lalu iseng saya tanya, Pak kenapa kok suka seminar? Kamu kenapa kok suka seminar? Iya Pak, saya suka berdebat. Saya suka berdebat dan sangat-sangat puas Pak kalau berdebat sampai orangnya gak bisa jawab apa-apa dan saya bisa menunjukkan kesalahan dia. Oh gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segala kebenaran yang kita miliki dari Alkitab bukan ditujukan untuk menjatuhkan orang. Bukan untuk mendebat orang sampai orangnya gak bisa ngomong.
Bapak Ibu, sangat sedikit sekali persentasenya orang bertobat gara-gara salah debat, kalah debat. Sangat sedikit. Yang ada sakit hati, Bapak Ibu. Loh, tapi yang disampaikan kan benar. Iya, benar memang. Tapi yang disampaikan ini kan pengajaran Alkitab, betul. Tetapi ketika engkau menyampaikan dengan tidak hikmat dan tidak luas, orang justru akan sakit hati. Sama juga Bapak Ibu, maksudnya kita itu kan kadang kita pengen sesuatu benar kita sampaikan. Tapi kalau kita salah ngomong, kan bisa salah paham, dan sakit hati. Betul gak sih? Siapa di sini yang sama pasangannya, maksud kita itu benar loh. Tapi ketika kita ngomong, disalah artikan, tambah bertengkar. Sebetulnya yang salah di mana itu? Apakah kontennya atau caranya? Kadang-kadang salahnya itu caranya. Betul gak sih? Terutama bapak-bapak ini. Karena saya juga sering mengalami seperti itu. Maksudnya benar loh. Tapi ketika kita menyampaikan tanpa kecerdasan dan keluasan, apa yang kita sampaikan benar itu tadi, itu bisa menjadi sesuatu yang salah. Atau lebih tepatnya, tidak diterima dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat. Hendaklah kata-katamu itu penuh dengan garam atau diberi garam. Supaya itu menjadi sesuatu yang menarik, ya, sesuatu yang tidak membosankan. Hendaklah perkataan tentang kebenaran itu disampaikan juga dengan cara membuat kebenaran itu ya layak untuk didengarkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini dua hal ya, sumber dan caranya. Sumbernya dari hati ya, yang sudah hidup di dalam anugerah, setiap perkataan itu bersumber dari kehidupan yang memang hidup di dalam anugerah, yang sudah diubahkan, makin serupa dengan Kristus tentunya. Lalu juga perkataan yang luwes, yang bijaksana, yang hikmat, tujuannya apa? Yang ketiga, yaitu memberikan jawab yang tepat bagi setiap orang. Nah ini paling akhir, Rasul Paulus mengatakan demikian. Setelah menyampaikan sumbernya benar, hendaklah kata-katamu di dalam kasih karunia dan diberi garam, dalam artian ada kecerdasan, keluasan, hikmatnya. Sehingga ketika sudah seperti itu, kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, bahasa Indonesia saya sangat suka. Setiap orang, bukan kepada semua orang. Paulus tidak mengatakan supaya kamu disukai banyak orang, enggak. Atau Paulus juga tidak mengatakan supaya perkataanmu itu menyenangkan banyak orang, enggak juga. Atau Paulus juga tidak berkata supaya kamu memenangkan setiap perdebatan, apalagi, enggak. Tapi Paulus mengatakan supaya kamu itu dapat memberi jawab. Ya, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah mungkin pertanyaannya begini, itu memberi jawab tentang apa ya? Kalau Bapak Ibu ditanya nih dengan situasi tadi, Kolose yang seperti tadi itu, memberi jawab tentang apa kira-kira? Jawabannya tentu, memberi jawab tentang iman, memberi jawab tentang kepercayaan. Ketika ada orang luar bertanya, sebetulnya siapa Yesus? Yesus kenapa harus mati? Yesus itu benar-benar Allah enggak sih? Bagaimana Allah kok bisa menjadi manusia? Dan seterusnya, sebetulnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan iman Kristen kita. Dan Bapak Ibu, menariknya di situ dikatakan, jawaban itu bersifat personal. Kamu bisa tahu memberi jawab kepada masing-masing orang. Kenapa Paulus mengatakan begitu? Ya karena masing-masing orang itu juga berbeda-beda. Jawabannya harus personal. Semuanya itu membutuhkan Injil, betul. Tapi tidak semuanya membutuhkan jawaban dengan template yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu jawabannya personal. Semua membutuhkan Injil. Tapi enggak semuanya membutuhkan pendekatan yang sama. Perkataan yang penuh kasih karunia itu membuat kita semakin peka dengan kebutuhan orang. Siapa sih pendengar kita itu? Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu ngobrol nih dengan orang-orang yang memulung, mereka yang belum mendapatkan pendidikan tinggi misalnya gitu ya. Terus yang sebelah Bapak Ibu ngobrol dengan orang yang akademiknya tinggi, S2 misalnya gitu. Bapak Ibu akan menggunakan bahasa yang sama gak? Maksudnya istilah-istilah yang sama gak? Tentu enggak kan? Pendekatannya beda. Hati yang penuh kasih karunia itu bisa tahu kalau ngobrol dengan orang yang mungkin
secara akademik di bawah gitu ya, yang ngobrolnya sederhana. Kalau ngobrol tentang Yesus ya, yang ngobrol tentang Yesus sederhana, Yesus Kristus mengasihi, mau mati bagi kita gitu. Masa kita akan ngobrolnya begini, Pak, Bapak tahu ya, Yesus Kristus itu berinkarnasi dan dosa-dosa kita itu disubstitusi oleh Kristus di atas kayu salib. Orang itu akan, apa itu inkarnasi ya? Iya, apa itu substitusi ya? Gitu. Nah ini guru-guru sekolah minggu relate banget ini. Saya mendengarkan kalau mereka itu mau ngajar anak-anak itu, mendaratkan Injil ke anak-anak itu susah Bapak Ibu. Ya kan? Misalkan menjelaskan tentang dosa, itu tuh harus dibikin dosa itu apa ya? Supaya anak-anak itu kecil, anak-anak kecil itu bisa paham gitu ya. Jangan berzina. Bapak Ibu ngomong dengan anak 5 tahun, jangan berzina. Bapak Ibu mau ngomong apa coba? Bingung kan? Kita ngomong, jangan berzina loh ya. Tanya, berzina itu apa ya? Gitu. Kadang-kadang kita harus berhikmat untuk memilih seperti itu. Bapak Ibu kemarin saya mendengar ada kisah lucu begini. Ada seseorang nih, ngobrol lama gitu. Terus dia ngomong gini, Pak, saya ini kalau mau masuk rek, saya kalau mau masuk rek nih, itu bagaimana caranya? Saya ini harus, anu ya, anestesi ya. Saya bilang, oh iya, anestesi masuk IGD operasi gitu. Saya paham maksudnya itu atestasi Bapak Ibu. Tapi kan orang itu kan nggak paham kan. Pokoknya ada sisinya gitu loh Pak, anestesi, atestasi sama anestesi beda dikit banget sih. Itu artinya kan beda jauh Bapak Ibu ya. Anestesi kan dibius ya kan. Kalau atestasi itu kan surat masuk gereja tertentu gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dimaksud di dalam bagian ini. Kamu itu harus memberi jawab, masing-masing orang itu memang butuh Injil, tapi gak bisa di template semuanya jawabannya sama. Enggak Bapak Ibu. Ya, di dalam konteks kita itu menjadi saluran berkat memberitakan Injil, hal ini harus penting Bapak Ibu. Ya, kita itu harus tahu kepada siapa kita ngomong. Ya, kepada siapa kita harus menyampaikan ini dengan bahasa yang tepat begitu. Nah, Paulus itu memberi nasihat itu seperti itu. Ya, jawaban yang personal. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 itu juga menarik, di sana dikatakan begini, "Tetapi kuduskanlah Kristus." Ini ayat yang saya bagi ya ke para pelayan tadi pagi. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah kepada segala sesuatu untuk memberi pertanggungan jawab. Memberi pertanggungan jawab. Memberikan jawaban kalau ada orang-orang itu yang meminta pertanggung jawaban, bertanya tentang imanmu. Apa maksudnya Tritunggal misalkan? Apa maksudnya Dui Natur Yesus misalkan? Petrus ini memberikan satu nasihat. Kamu harus mempertanggungjawabkan itu setiap waktu kepada setiap orang. Tentang pengharapan kamu misalkan. Nanti kamu masuk surga itu berdasarkan apa? Anugerah atau apa? Harus diberi jawab. Tapi Petrus itu memberikan penutupnya begini. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut dan hormat. Kita gak bisa Bapak Ibu sekali lagi menjelaskan tentang kasih karunia, tetapi caranya tidak menggambarkan tentang kasih karunia. Makanya Bapak Ibu, kekristenan kan enggak ada toh. Front pembela kekristenan kan enggak ada toh. Enggak perlu dibela. Dan biasanya kan kalau sudah begitu kan biasanya cara-cara kan ngawur-ngawur. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita itu harus memberikan pertanggung jawab, tapi lemah lembut dan hormat. Sekali lagi bukan berdebat, tapi memberikan penjelasan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tiga hal yang kita pelajari di dalam bagian ini ya. Perkataan yang beranugerah itu adalah bisa muncul ketika hatinya itu ada di dalam anugerah terlebih dahulu. Bisa muncul kalau hatinya itu ada di dalam Kristus. Perkataan yang beranugerah itu adalah perkataan yang disampaikan dengan keluasan, dengan kecerdasan, dengan hikmat. Tahu kepada siapa berbicara, kapan waktunya, tepat. Dengan isi kebenaran yang sudah ada, yang dimiliki. Dan semuanya itu Bapak Ibu, supaya Injil diberitakan. Supaya orang mengenal Yesus Kristus. Sebagai penutup, saya mau mengajak kita membaca bagian ini. 1, 2, 3. Injil
adalah berita tentang kasih karunia Allah bagi kita yang berdosa. Betul ya? Jika kita telah menerima anugerah yang begitu besar ini, maka sudah selayaknya seluruh hidup kita, termasuk cara kita berbicara, menjadi perpanjangan tangan dari Injil itu sendiri. Ini sesuai dengan lagu tadi itu ya, yang sebelum kita nyanyi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tadi kan, pakai hidupku Tuhan. Bapak Ibu, bisa jadi ya, orang yang di sekitar kita, yang belum percaya Tuhan Yesus itu, mungkin mereka tidak akan pernah membaca Alkitab. Tapi, orang itu bisa membaca hidup kita, membaca siapa kita, membaca siapa kepercayaan yang kita miliki, dan bagian yang paling didengar adalah apa? Perkataan. Perkataan kita. Biarlah di dalam anugerah Tuhan, perkataan kita ya, menjadi berkat. Bukan hanya kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya kepada pasangan, kepada rekan kerja, kepada anak, kepada orang tua. Tetapi juga kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Perkataan yang penuh anugerah, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberi pengharapan, perkataan yang menghiburkan Bapak Ibu, perkataan yang mendorong seseorang itu semakin dekat dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu kami diubahkan. Kami sudah menerima kasih karunia yang Allah limpahkan bagi kami orang berdosa melalui Kristus Yesus. Dan bila Tuhan, Kau juga yang akan menolong kami, seluruh hidup kami, kami mau jadi perpanjangan tangan dari Injil, menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui perkataan kami, melalui persahabatan, percakapan yang kami lakukan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, menguatkan mereka, memberi semangat kepada mereka, membawa orang-orang di sekitar kami semakin dekat dengan Injil melalui setiap perkataan kami. Tuhan, kami lemah, kami mengakui kami ini lemah di dalam hal ini. Kami mengakui seringkali kami jatuh di dalam perkataan yang seringkali menyakiti, menghakimi. Kami seringkali lemah sehingga kami seringkali merespon dengan kata-kata yang begitu cepat keluar. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolong biarlah kami boleh mengelola setiap perkataan kami, menjaga setiap perkataan kami, menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, menyampaikan Injil dengan cara yang penuh kasih. Tuhan, terima kasih. Tolong kami ya Tuhan. Pada saat ini, jika sebentar kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus, biarlah kami diingatkan akan kasih Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami pada saat Tuhan mengerjakan di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Juli. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang sudah siap, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siap mengikuti sakramen, mari bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian hanya oleh darah Kristus yang menyucikan, menguduskan hidup kita.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, tetapi Kristus juga menang bangkit dari antara orang mati. Kita telah ditebusnya, dan pada saat ini kita akan mengingat kembali pengorbanannya. Mari Bapak Ibu, kita memegang roti. Firman Tuhan mengatakan, pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan sukacita dan ucapan syukur. Inilah simbol tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita.

0: Mari kita memegang anggur. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, dengan sukacita dan ucapan syukur, minum anggur sebagai simbol darah Kristus yang menyucikan kita. Jemaat, silakan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa menikmati anugerah Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini kami diizinkan kembali mengikuti sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus Kristus. Kami bersyukur bisa mengambil bagian di dalam tubuh Kristus, menjadi bagian dari tubuh Kristus melalui sakramen ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan biarlah Tuhan juga yang akan terus menolong dan memimpin kami menjalani kehidupan, senantiasa mengingat kami orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita akan menyaksikan warta minggu ini.
1: Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
3: Saya bass, saya singer,
4: saya keyboard.
5: Saya cuma mau ingetin HUTREK pada tanggal 25 Juli di Geraha Mahameru. Jangan lupa hadir ya. See you!

0: Shalom jemaat sekalian, tanpa terasa sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Gereja Reform Exodus Community yang ke-34. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja kita tercinta. Apa yang kita bisa lakukan untuk merayakannya? Yang pertama tentu saja yang paling penting, kita berdoa. Kita terus menyerahkan gereja ini yang adalah miliknya Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Target 25 tahun dari 2005 sampai 2030 sudah dicanangkan. Kita bersyukur sebagian besar sudah dicapai, bahkan dilampaui. Tapi masih ada beberapa yang masih jauh dari pencapaian kita, ada beberapa yang sudah ada di depan mata. Mari kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mencapai semua yang sudah ditargetkan. Doakan untuk para rohaniwan, penatua awam, diaken, dan semua pengurus lokal, supaya kami semua dimampukan untuk mencapai target, sehingga REC bisa lebih berdampak lagi bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua yang kita bisa lakukan tentu saja adalah hadir secara langsung untuk merayakannya. Save the date, kita perlu untuk mengingat dan bahkan langsung mendaftar hari ini supaya kita bisa bersama-sama bersuka cita mengingat semua yang Tuhan sudah perbuat bagi gereja kita. Secara khusus nanti di dalam perayaan ulang tahun kita akan merayakan proses pemuritan yang Tuhan sudah awali, Tuhan sudah kawal, dan Tuhan sudah berkati begitu rupa. Saya mengajak setiap kita, jangan lupa segera mendaftar dan menghadiri acaranya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, REC Indonesia menyediakan kesempatan bagi setiap jemaat untuk mengucapkan syukur dalam bentuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di REC, secara khusus juga bagi perayaan ulang tahun kita. Di tahun ini, gereja menyediakan amplop berwarna hitam seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya, memasukkan persembahan sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah percayakan, dan memasukkannya di kotak persembahan di masing-masing cabang. Cara kedua adalah dengan memberikan secara non-tunai, dan jangan lupa kirim ke nomor REC pusat yang ada di sebelah ini. Lalu jangan lupa juga untuk menyertakan angka 34 di 2 digit yang terakhir, supaya para pengurus bisa tahu bahwa persembahan itu memang dikhususkan untuk perayaan ulang tahun REC tahun ini. Sekali lagi, saya mendorong setiap kita untuk berpartisipasi di dalam perayaan, di dalam merayakan kesetiaan Tuhan ini melalui 3 hal: berdoa, hadir secara langsung, dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan melibatkan kita dalam rencananya. Amin.
1: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
2: Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu berkaitan dengan acara ulang tahun ucapan syukur REC yang ke-34 akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli. Jadi kurang lebih 2 minggu lagi ya Bapak Ibu, dilaksanakan di Gerha Mahameru Jemur Sari. Tempat acara akan dibuka mulai pukul 5.15 dan akan dimulai acara pada pukul 4 sore. Jadi Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri melalui link yang sudah disediakan. Dan ada informasi yang perlu diperhatikan, menuju ke acara ini, Gerha Mahameru, karena tempat terbatas, tempat parkirnya Bapak Ibu, lahan parkir terbatas, jadi ada 2 pilihan menuju ke sana. Pertama bisa melalui transportasi umum online, Bapak Ibu bisa pesan langsung drop, udah tanpa memikirkan parkiran. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mempergunakan kendaraan pribadi, maka kendaraan pribadi wajib valet yang nanti akan diantarkan oleh petugas kendaraannya parkir di satu tempat yang sudah disediakan yang ada di sekitaran situ. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan ini, yang pasti Bapak Ibu segera daftar karena tempatnya juga terbatas. Silakan rec.or.id/event, semua petunjuk cara semua ada di sana. Tetapi jika masih ada kesulitan, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Saudari Melinda atau bisa menghubungi saya untuk dibantu di dalam pendaftarannya. Begitu ya. Tanggal 25 itu hari Sabtu. Jadi tolong dicatat, kita akan bersama-sama merayakan ucapan syukur rek yang ke-34. Lalu yang berikutnya, remaja akan mengadakan acara outing bersama ke Hawaii Waterpark di Malang pada tanggal 9 Juli nanti. Jadi ini pemberitahuan juga kepada para orang tua yang memiliki anak di remaja. Saya menghimbau untuk mendukung mereka supaya mereka mengikuti acara ini ya. Biayanya 100 ribu, betul ya? Kalau tidak. Ya, biayanya 100 ribu. Nah itu pun untuk masuknya saja, karena nanti dari gereja akan subsidi untuk transportasi dan hal-hal yang lain. Jadi silakan kebersamaan dinikmati, mumpung masih liburan, anak-anak remaja bisa bersama-sama berrekreasi ya. Lalu yang berikutnya untuk EXO Youth, pemuda hari Sabtu yang akan datang akan melanjutkan pembahasan tentang buah-buah roh di tempat ini seperti biasanya. Saya juga mendorong anak-anak muda yang baru lulus ataupun yang sekarang masih kuliah bisa join di persekutuan ini. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa angkat tangan jika ada. Oke, jika tidak ada mari kita berdiri. Kita berdoa untuk kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dan untuk persiapan HUT ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, secara khusus di dalam kebijakan luar negeri, di dalam kerjasama perekonomian maupun hal-hal yang lain. Tuhan yang akan memberi hikmat untuk kementerian, untuk bidang-bidang terkait, bahkan secara khusus untuk presiden kami. Tuhan yang akan menolong, kiranya bangsa ini boleh maju, boleh menikmati kesejahteraan melalui kerjasama-kerjasama yang dibangun dengan negara-negara sahabat yang ada di dunia ini. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga mempersiapkan HUT REC yang ke-34. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka. Semua persiapan dikerjakan dengan baik dan pada tanggal 25 nanti kami boleh menikmati ucapan syukur ini dan kami meninggikan, mengagungkan Tuhan yang sudah menolong kami sampai saat ini. Biarlah acara HUT ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih, kami berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, dan yang Engkau juga yang akan memakai untuk kemuliaan nama-Mu melalui para pengurus. Engkau juga yang akan memberkati anak-anak Tuhan yang sudah memberikan saat ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.

segala berkat dari Allah Tritunggal, kiranya Allah Bapa yang akan memberkati, dan Allah Bapa juga akan melindungimu hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas maut memberikan pengharapan dan damai sejahtera yang kuat di dalam hatimu, dan Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hatimu juga akan senantiasa menyertai langkah hidupmu, memberikan engkau hikmat, memberi engkau kekuatan, memberi engkau penghiburan. Terimalah segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Gokil. Ya, ya. Suaramu apik banget di bae. Penyanyi ndi iki?
1: Iya. India, Mas. Kudu
2: nyanyi, kudu Mas.
0: Gokil. Kudu nyanyi nek kase aku ketagihan sih. Nyanyi nek yo.
3: Boleh.
0: Ora tak goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi yo.

0: akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
1: Saat ini kita akan mendengarkan firman dan kita akan mengambil satu tema tentang Yesus roti hidup. Kita akan berbicara di dalam bulan ini dan satu masa periode di gereja ini. Satu seri perkataan Yesus yang berkata, aku adalah. Satu perkataan yang khas yang diucapkan Yesus dan terekam hanya di dalam Injil Yohanes. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-40. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-40. Jika sudah menemukannya, saya membacakan bagi kita sekalian. Beberapa ayat akan kita baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40 bersama-sama. Sebab inilah kehendak Bapaku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Sesudah 501 tahun yang lalu, 31 Oktober 1517, biarawan Katolik Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dan ini adalah satu awal dari sebuah gerakan yang disebut reformasi. Yang membawa kita kembali kepada pengajaran Alkitab yang benar. Salah satu semboyan dari reformasi adalah solus Christus. Hanya Kristus. Maksudnya adalah hanya Kristus satu-satunya pengantara manusia kepada Bapa. Dan hanya Kristus satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita. Di dalam seri ini kita akan belajar tentang siapakah Kristus yang kita sembah. Dan kita melihat sekali lagi kali ini di dalam teks yang kita baca. Dia menyingkapkan dirinya kepada kita sebagai roti hidup. Roti hidup. Kenapa roti, saudara? Roti adalah bagian yang sangat esensial bagi kehidupan orang Israel saat itu. Itu adalah makanan sehari-hari. Kalau dikontekstualisasikan di Indonesia, dia adalah nasi hidup. Bagian yang esensial buat kehidupan bagi orang Indonesia. Saudara, Yesus menyingkapkan dirinya sebagai roti hidup. Dan kapan Yesus mengucapkan kalimat ini? Kalau Anda membaca ceritanya, Yesus menyampaikan identitasnya sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Dia bukanlah manusia yang mati, bangkit, lalu naik ke surga. Sekedar itu saja, tapi surga adalah tempat asalnya. Dia justru berasal dari surga, turun ke bumi, dan naik kembali. Nah, kapan dia mengungkapkan pernyataan aku adalah roti hidup ini? Setelah dia melakukan mujizat. Ketika orang banyak mendengarkan pengajaran Yesus, dan hari sudah mulai malam, dicatat 5.000 orang laki-laki. Mendengarkan Yesus berbicara, Yesus mengajarkan hal-hal rohani kepada mereka, dan Yesus melihat hari sudah mulai malam, mereka memerlukan makanan. Tetapi murid-muridnya malah menyuruh, memberikan usul, suruh mereka pulang. Tapi Yesus berkata, tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Tetapi tidak ada uang yang cukup untuk membeli makanan. Uang 200 dinar juga tidak cukup katanya. Dan Yesus kemudian melakukan mujizat, 5 roti 2 ikan, diubahnya untuk memberikan makan kepada semua orang yang hadir. Setelah orang-orang itu makan dan kemudian kenyang, dikumpulkan sisanya 12 bakul. Lalu kemudian mereka terus mencari Yesus kemanapun Yesus pergi. Setelah mereka kenyang dengan makanan jasmani, mujizat itu, maka kemudian mereka mencari Yesus. Tetapi kemudian Yesus melihat orang banyak itu dan dia berkata demikian. Ayat yang ke-26, mari ditampilkan ayat 26, kita baca baik-baik. Yesus menjawab mereka setelah mereka mencari dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kenapa orang banyak itu mencari Yesus? Bukan karena melihat tanda. Sesudah tanda, ini adalah istilah yang dipakai juga sebagai mujizat, maknanya adalah mujizat, saudara, adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Tanda itu menunjukkan kepada pribadi. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, ini adalah tanda yang sebenarnya menunjukkan tentang siapa Yesus, sumber kehidupan. Tetapi banyak orang puas dan tidak mengerti tanda, tapi puas dengan kenyang. Jadi mereka mengikut Yesus karena dapat makanan, dapat minuman, berkat jasmani, dan kenyang berkat. Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena tanda, tetapi karena kamu kenyang. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah problem pada masa dahulu dan pada masa saat ini. Ada begitu banyak orang datang, tampaknya mengikut Yesus sekedar sebenarnya mencari kenyang makanan dan kenyang berkat. Selalu ada orang yang hanya mengikut Yesus karena hal-hal demikian. Sesudah orang-orang seperti ini tidak suka dan tidak mencari Yesus untuk Yesus itu sendiri. Tetapi mereka mencari Yesus untuk sekedar mendapatkan berkat-berkat-Nya. Itulah sebabnya kalau Anda baca, ketika Yesus kemudian berbicara tentang kebenaran-kebenaran rohani, makan dagingku dan minum darahku, itu terlalu berat ditanggung orang-orang seperti ini. Dan di dalam ayat yang ke-60, mungkin bisa ditayangkan, pasal yang sama ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Orang-orang yang duniawi mencari bukan Yesus tetapi berkat saja, maka mereka tidak bisa menerima pengajaran Yesus yang keras. Mereka kemudian dalam ayat 66, apa yang dinyatakan oleh Alkitab, ditulis oleh Yohanes, mulai dari waktu itu, banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Orang yang mencari dan mengikut Yesus hanya karena berkat makanan jasmani, kebutuhan jasmani, pada akhirnya akan mundur. Karena kebenaran mengikut Yesus itu jauh lebih keras dan lebih dalam daripada sekedar mengikut dia karena berkatnya. Sudah aku dikasih Tuhan, orang ini disebut crowd, orang banyak tadi. Mereka bukan committed disciples, bukan orang yang berkomitmen mengikut Yesus. Seorang penulis mengatakan mereka adalah fan of Jesus, but not followers of Jesus. Mereka adalah penggemar Yesus, bukan pengikut Yesus. Saudara, jangan salah paham sampai di sini. Kita tidak boleh berpikir bahwa Yesus kalau begitu kita mengikut dia, maka kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat itu. Faktanya tadi kita mencatat, Alkitab mencatat, ketika murid-muridnya tidak peduli, orang banyak mendengar, Yesus tahu mereka butuh makan. Yesus tahu kebutuhan mereka, dan tanpa diminta oleh para murid, tanpa diminta oleh orang banyak, Yesus melakukan mujizatnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Dengan kata lain, Yesus peduli pada kebutuhan jasmani saudara dan saya. Bahkan tanpa diminta, Yesus melakukan mujizat itu. Saudara, tetapi ketika kita mengikut dia hanya untuk mengejar kebutuhan jasmani, maka kita menjadi penggemar Yesus, bukan pengikut Yesus. Maka kita menjadi kumpulan orang banyak yang tidak sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tetapi ketika kita menjadi murid Kristus, tanpa diminta ataupun meminta, Kristus menjawab doa kita. Saudara, Yesus bahkan mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini kami, makanan kami yang secukupnya. Jadi meminta kebutuhan jasmani, itu adalah ajaran Yesus. Itu benar. Bahkan kita tidak meminta pun, Yesus memberikannya di dalam kisah mujizat ini. Oleh karena itu kita tidak perlu mengkhawatirkan hal demikian. Kita berfokus pada mengikut Yesus, mengikuti dia, mengenal dia lebih jauh. Di dalam ayat yang ke-27, Yesus menegur kelompok orang yang hanya mengikut dia karena berkat. Ayat 27 berkata begini, Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, dan seterusnya. Tuhan Yesus sekali lagi menantang kita, sesudah untuk bekerja, memperoleh makanan yang bukan sekedar makanan sehari-hari yang bisa binasa. Tapi bekerja untuk, perhatikan, memperoleh makanan yang dapat bertahan kepada hidup yang kekal. Siapa ini? Siapakah makanan ini? Apa yang dimaksudkan dengan Yesus, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Makanan itu tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Ayat 51 silakan ditampilkan. Makanan itu adalah Yesus sendiri. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, perhatikan, berarti siapa makanan itu? Yesus sendiri. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup. Jadi siapakah atau apakah makanan itu yang bisa membuat kita bertahan dan memiliki hidup yang kekal? Yesus itu sendiri. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika dia mencurahkan darahnya dan memberikan nyawanya, itulah makanan yang membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Makanan itu adalah roti yang turun dari surga. Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus sendiri. Dengan kata lain, saudara, Yesus menantang kita untuk mengikut dia, bukan untuk mendapatkan makanan dan minuman jasmani, tetapi untuk mendapatkan Yesus sendiri. Kita mengikut Yesus untuk mendapatkan Yesus. Pernahkah Anda berpikir ini? Kita mengikut Yesus untuk mendapatkan Yesus. Seperti seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita, seharusnya ia mencintai wanita itu bukan untuk mendapatkan yang lain. Bukan untuk mendapatkan seks dari wanita itu atau kekayaan wanita itu. Mungkin dia anak konglomerat yang papanya kanker berat, stadium 4. Dia ingin mendapatkan wanita itu bukan sekedar malu dengan status jomblonya yang begitu lama. Dia mengejar wanita itu, mengikut wanita itu, mengejar wanita itu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan wanita itu. Kita mengikut Yesus untuk mendapatkan persekutuan dengan dia. Syukur yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita memperoleh makanan surgawi, yaitu Yesus itu sendiri. Bagaimana cara kita? Yesus tadi berkata, bekerjalah. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Caranya bagaimana? Bagaimana cara kita bekerja untuk mendapatkan Yesus? Ayat 28 mencatat begini, orang banyak ini bertanya kepada Yesus, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat yang ke-29, inilah pekerjaannya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. What? Ada yang aneh ini. Tadi Yesus berkata, bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Oke, orangnya, murid-murid udah siap-siap nih. Jadi kami harus kerja apa nih? Kami harus melakukan apa nih? Pasti berharap, oke, sebentar lagi akan dikasih tahu caranya. Kerjanya harus seperti apa? Mengejutkan sekali. Pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah percaya. Kok aneh ya? Jadi pekerjaannya adalah percaya. Aneh bener ini. Sesuai dalam kehidupan ini, untuk memperoleh makanan jasmani, Anda harus bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus menulis, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi orang Kristen harus bertanggung jawab untuk memperoleh nafkah, untuk memperoleh makanan, Anda harus bekerja. Bekerja, dapat makan. Untuk memperoleh makanan jasmani, Anda bekerja untuk mendapatkannya. Tetapi ayat ini menunjukkan, untuk memperoleh makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah tidak bekerja, melainkan percaya kepada Yesus. Saya ulangi. Ini paradoks Injil. Pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidup yang kekal adalah tidak bekerja, melainkan percaya. Ini sangat mengejutkan, saudara. Bahwa Injil kabar baik itu mengatakan, engkau memperoleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik. Bukan karena engkau bekerja, melainkan karena engkau percaya. Ini adalah misteri dan paradoks Injil. Yang disingkapkan kepada kita, saudara, sesuatu yang nampaknya sulit dipahami. Oke Tuhan, semua orang murid-murid itu udah siap-siap, oke kami mau kerja untuk dapat makanan itu. Tapi ternyata pekerjaannya adalah percaya kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Kristuslah yang bekerja dan kita menerimanya melalui iman, melalui percaya. Itulah sebabnya semboyan reformasi adalah sola fide. Sola gratia. Kita menerima kehidupan kekal itu sebagai anugerah yang kita terima melalui iman kepada karya Kristus di atas kayu salib. Dialah makanan itu yang dipecahkan bagi kita. Syukur yang dikasih Tuhan, inilah Injil. Bukan Anda yang bekerja bagi Allah untuk hidup yang kekal. Tetapi Allah yang bekerja demi keselamatan kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Yang mati dan memberikan dagingnya bagi kita agar kita beroleh hidup. Semua yang dikasih Tuhan, tetapi berapa banyak orang mau percaya? Sulit ternyata. Kelihatannya kita mendengar percaya mudah dong Pak. Enggak mudah, ayat 36. Dalam ayat 36 dikatakan, tetapi aku telah berkata kepadamu, kata Yesus. Sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Anda pikir percaya kepada Yesus itu gampang? Anda pikir kita beriman untuk keselamatan dan pengampunan dosa dan hidup kekal untuk diri kita, percaya pada Tuhan itu gampang? Enggak gampang. Karena buktinya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu yang mengikut aku, kamu telah melihat aku dan kamu tidak percaya. Ayat 44 silakan ditayangkan. Untuk bisa percaya kepada Yesus, ternyata ada satu rahasia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat ini mengatakan kepada kita, kalau hari ini saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus, itu adalah pekerjaan Bapa. Jadi ketika kita percaya, itu pun adalah pekerjaan Bapa yang menarik kita. Jadi kita tahu sekarang, bahwa kita yang percaya adalah umat pilihan yang telah diselamatkan di dalam karya Allah itu sendiri. Begitu sulit bagi dunia untuk percaya. Dan kita bersyukur, kita beroleh anugerah untuk percaya. Syukur ini kasih Tuhan, mempercayai Yesus itu artinya memperoleh hidup yang kekal. Tapi apa artinya hidup yang kekal? Sebenarnya ada banyak kesalahpahaman tentang hidup yang kekal. Seolah-olah hidup kekal itu bicara setelah mati masuk surga. Itu tidak salah, tapi itu tidak lengkap. Nah, Alkitab mengajarkan hidup yang kekal itu kita peroleh dan kita miliki sekarang. Yohanes 3 ayat 36 mengajarkan begini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Berarti sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, anak Allah, kita langsung sudah memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah persekutuan, perdamaian dengan Allah. Kita yang dahulu adalah musuh, lalu menjadi anak Allah. Kita yang adalah seteru diperdamaikan dengan Dia dan masuk dalam persekutuan. Kalau kita diperdamaikan dengan Allah, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa menerima diri kita sendiri. Dan kita bisa berdamai dengan sesama. Hidup kekal itu mendatangkan perdamaian di dalam hidup kita. Dan hidup kekal itu benar-benar berarti sebenarnya persekutuan dengan Allah. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Silahkan ditayangkan dan dibaca. Yohanes 17 ayat 3 berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, saudara perhatikan kata know, to know, mengenal, knowing. Saudara berbeda sekali antara mengenal tentang dengan mengenal sebagai relasi. Mengenal sebagai fakta dan mengenal sebagai relasi. Apakah Anda mengenal Jokowi? Anda kenal Jokowi? Ya, sebagai fakta bahwa dia presiden. Tetapi ada pertanyaan yang maknanya beda. Apakah Anda mengenal Jokowi secara pribadi? Nah, di dalam bagian ini sebenarnya mengenal ini bicara tentang relasi. Jadi hidup kekal adalah kita memiliki relasi dengan Allah Bapa, dengan Sang Putra, kita masuk dalam persekutuan. Orang yang percaya Yesus hidupnya berada dalam relasi dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Dan mulai dari sejak saat itu, dia pun bisa berdamai dengan dirinya. Dan berdamai dengan orang lain. Inilah hidup yang kekal itu. Kapan kita miliki? Sejak kita percaya dan menerima Yesus. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Sampai setelah kita mati, akan terus berlanjut kehidupan kekal ini. Makanya tidak salah ketika kita mengasosiasikan hidup kekal sebagai kehidupan setelah kematian bersama dengan Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi sebenarnya itu sudah dimulai dari sejak saat ini. Persekutuan dengan Tuhan yang indah itu kita mulai sejak kita percaya sampai selama-lamanya. Jadi kematian tidak memisahkan kita dengan persekutuan dengan Allah yang indah ini. Nah, bagi orang Kristen, kematian adalah selingan di antara dua kehidupan. Hari ini kita hidup, lalu kita mati, lalu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan lagi. Kematian adalah selingan di antara dua kehidupan. Well, bagi ateis, kebalikannya. Ateis percaya bahwa masa lalu kita berasal dari sel primitif. Sel primitif berevolusi menjadi ikan, reptil, ya, mamalia, primata, lalu manusia. Melalui proses yang sangat panjang. Dan sel primitif itu berasal dari lumpur purba yang ada di lautan. Maka nenek moyang kita adalah lumpur. Dan lumpur itu berasal atau berada di bumi. Dan bumi adalah hasil dari ledakan materi. 13,7 miliar tahun yang lalu disebut Big Bang. Jadi nenek moyang kita adalah materi yang meledak. Masa lalu kita adalah benda mati. Materi. Bahkan lumpur. Dan setelah kita mati, kata ateis, tidak ada Tuhan. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka ketika kita mati, kita kembali menjadi debu, entah melalui proses alami ataupun kremasi. Masa depan kita adalah benda mati, masa lalu kita adalah materi dan benda mati. Hidup bagi ateis adalah selingan di antara dua kematian. Dan bagi iman Kristen, bagi kita orang percaya, kematian adalah selingan di antara dua kehidupan. Saudara, ateisme adalah filsafat kematian dan iman Kristen adalah filsafat kehidupan. Makanya di dalam Injil Yohanes ada kata kunci yang diulang-ulang terus. Hidup, zoe, kehidupan yang akan bertahan sampai pada kekekalan. Dan kita memiliki itu sejak kita percaya. Apa pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Apa pekerjaannya? Percaya. Menarik sekali bahwa pekerjaan yang dikehendaki Bapa buat kita untuk memperoleh hidup yang kekal bukanlah bekerja. Pekerjaannya adalah tidak bekerja. Tidak bekerja diri sendiri. Tapi percaya pada pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Kristus. Sesuai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus adalah roti hidup. Dia adalah makanan sumber kehidupan, sumber hidup kekal yang kita terima melalui percaya. Tetapi bukan hanya itu. Saya percaya bahwa Yesus bukan hanya memberikan hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Dia. Tetapi Yesus juga memberikan kehidupan yang dipenuhi dengan kelimpahan sukacita, kepuasan di dalam hidup ini. Sesudah ada banyak orang yang mengklaim, saya sudah percaya Yesus, saya akan mati masuk surga. Iya, tetapi ketika melihat hidupnya penuh dengan sungut-sungut tanpa sukacita. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menunjukkan tanda-tanda antusiasme. Tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa hidupnya itu dipenuhi dengan kepuasan di dalam Allah. Ada yang salah dengan spiritualitas seperti ini. Ada yang salah dengan hidup kita. Kalau kita mengklaim sudah percaya Yesus memperoleh hidup kekal. Tapi hidup kita ini penuh dengan ketidakpuasan. Sesuatu yang dikasihi Tuhan. Persekutuan dengan Allah. Yang akan berlangsung sampai kekalan. Bukan hanya memberikan jaminan kehidupan setelah kematian. Tapi juga kepuasan jiwa pada saat ini. Saya ingin sudah melihat ayat yang ke-35. Ayat 35 Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Kalau Anda membaca di dalam Yohanes pasal yang keempat, sebelumnya Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang penuh dosa. Dan Yesus mengatakan, aku bisa memberikan kepada kamu air hidup. Air yang tidak akan membuat kamu dahaga lagi. Air di dalam sumur ini kau minum akan membuat kamu dahaga lagi. Tapi aku ingin memberikan kepada kamu air hidup. Dan sekarang Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Orang yang percaya dan punya relasi dengan Tuhan, hidupnya menemukan kepuasan. Dia tidak lagi akan dipenuhi dengan kelaparan dan dahaga jiwa. Tapi melakukan atau mengalami kepuasan di dalam Yesus. Namun demikian saudara, kita harus jujur. Di dalam perjalanan kita mengikut Yesus. Terkadang kita sebagai murid Kristus yang sudah beroleh hidup yang kekal. Kita masih mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah. Kita harus mengakui itu bahwa kita semua bergumul. Karena seringkali kita mencari kepuasan di tempat dan pada hal-hal yang salah. Pada orang-orang yang salah. Saudara, banyak orang mencari kepuasan jiwa di dalam kenikmatan makanan. Kenikmatan seks. Ada yang mencari kepuasan jiwa di dalam kenikmatan traveling dan shopping. Mulai dari barang-barang murah sampai yang mewah, kita kadang-kadang ingin mencari kepuasan jiwa melalui apa saja. Sebagian orang melalui prestasi kerja dan prestasi studi. Sebagian lain mencari kepuasan dalam kedudukan dan kekayaan. Dan ketika hal-hal ini kita andalkan menjadi yang utama untuk bisa memberikan kekenyangan pada jiwa kita, untuk memberikan kepada kita kepuasan dari dahaga jiwa kita, maka perhatikan, mereka akan menjadi berhala-berhala yang mengecewakan. Uang, seks, prestasi, kekayaan, kedudukan, popularitas, makanan, bisa menjadi berkat Tuhan yang baik. Tuhan bisa memberkati saudara dengan itu. Sesuai dengan hikmat dan rencananya. Itu adalah berkat Tuhan yang baik. Tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai pusat. Menjadi sentral dalam hidup kita. Dan kita mengejar itu. Dan kita berharap itulah yang mengisi kepuasan terdalam kerinduan jiwa kita. Maka mereka menjadi berhala yang buruk. Berkat yang baik ini bisa menjadi berhala yang jahat. Ketika kita menjadikan mereka sumber kepuasan hidup kita. Saudara, tidak ada yang salah dengan menikmati itu semua. Di dalam konteks dan waktu Tuhan dan sesuai prinsip firman Tuhan. Tetapi ketika kita menjadikannya berhala yang utama, mereka begitu jahat dan membelenggu kita. Mereka akan menyeret kita untuk jatuh terus ke dalam dosa, jatuh terus ke dalam dosa dan justru membuat kita merana. Tadi saya menyebutkan beberapa

berhala-berhala permukaan. Makanan, seks, popularitas, kedudukan, gelar, prestasi. Ini semua berhala yang di permukaan. Tetapi ada berhala yang lebih dalam dari itu. Dan saya setuju dengan beberapa pemikir yang mengatakan cuma ada empat saja berhala yang paling utama. Yang disebut dengan root idols. Berhala yang paling akar mendalam. Atau deep idols. Contoh sesera adalah uang. Untuk apa orang mengejar uang? Untuk apa? Uang itu hanya memiliki nilai instrumental. Saudara tidak akan puas. Saudara tidak akan puas berada di dalam satu rumah yang penuh dengan uang yang menumpuk karena menghindari pajak. Ya. Jadi transaksinya menghindari elektronik. Ya. Jadi sengaja semuanya menghindari transaksi elektronik supaya tidak terdeteksi, semuanya main cash. Ya. Dan saudara tidak akan puas dengan uang yang menumpuk di dalam kamar jika tidak digunakan uangnya. Dengan kata lain, uang itu bukan idol sebenarnya. Karena uang ini cuma instrumen untuk idol yang sesungguhnya, berhala yang sesungguhnya. Untuk apa uang? Tiap orang lain-lain. Tiap orang punya idol yang berbeda-beda ketika menggunakan uang. Ada orang yang menggunakan uang mencapai kekayaan demi kuasa. Power. Pengen jadi orang berpengaruh. Influence. Kuasa. Ya, di beberapa tempat, bukan di sini kayaknya, syarat menjadi majelis harus kaya raya. Itu peraturan tak tertulis. Tak tertulis. Ya, tapi kayaknya bukan di sini kayaknya. Jadi, kenapa punya uang? Uang itu bisa menghasilkan power. Tapi gak semua orang suka power. Beberapa orang kaya gak terlalu suka dengan hal seperti itu. Kuasa gak terlalu. Maka kadang-kadang uang bisa mendapatkan yang kedua, approval. Pengakuan. Disukai. Kalau punya banyak uang, banyak teman. Ini bahkan dikatakan di dalam Amsal. Ya. Susra, jadi senang. Disukai. Jadi mendapatkan banyak teman, sahabat, diakui, approval. Ada lagi orang yang suka mendapatkan uang, bukan yang itu yang dia cari, tapi comfort, kenyamanan. Ya, kan kurang nyaman kalau mobilnya sudah Avanza 10 tahun umurnya. Ya kan? Jadi harus ada yang lebihnya. Jadi uang itu adalah sarana untuk memperoleh kenyamanan. Kenyamanan yang lebih tinggi dalam hal urusan kendaraan, rumah, kemudian traveling, pleasure, pokoknya kenyamanan, apapun, kenyamanan. Yang keempat adalah control, kontrol atas hidup kita. Uang itu adalah jaminan, saya tidak perlu khawatir akan hari esok, karena ada deposito yang cukup, walaupun sekarang lagi buruk posisinya. Ya, sekarang lagi buruk ya, yang ngangguk-ngangguk berarti punya deposito. Ya. Saham sedang tidak baik di Indonesia, dan saudara, sudah lihat bahwa kadang-kadang kita punya ini punya kontrol. Jadi uang itu sebenarnya adalah idol, betul. Tetapi superficial idol. Deep idol itu adalah power, approval, comfort, and control. Nah kita ingin menjadikan ini semua menjadi yang terutama dalam hidup kita. Sungguh dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kalau kita menjadikan itu semua menjadi sumber pemuasan dahaga jiwa kita, sumber untuk kita memperoleh ketenangan dalam hidup, maka berkat Tuhan, uang itu kan berkat Tuhan, ya, bisa menjadi berhala yang jahat. Dia bisa menyiksa kita dengan berbagai-bagai duka. Orang yang mencintai kekayaan, itu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mencintai kekayaan, tetapi puji Tuhan, di gereja-gereja Tuhan, ada banyak orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, tapi tidak mencintai kekayaan. Dan dia mencintai Tuhan dan dia menggunakan kekayaan untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang mengerti untuk apa Tuhan memberikan berkat buat hidupnya. Bukan untuk dijadikan berhala, tetapi dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Sungguh dikasih Tuhan, ketika kita lapar jiwa kita dan dahaga, kita bisa mencarinya di tempat-tempat yang salah seperti Agustinus ya. Saint Augustine, itu adalah seorang tokoh gereja yang luar biasa Tuhan pakai. Ya, baca bukunya itu menunjukkan kedalaman dia, pemikiran dan pengalamannya dia. Sebelum dia menjadi uskup, bishop, saudara. Saint Augustine adalah orang yang mencari kepuasan. Ya, dia mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah. Di masa muda dia berpacaran.

pacaran dengan seorang wanita Kristen. Dan hubungan pacaran ini menghasilkan seorang anak. Anak yang jenius bernama Adeodatus. Jadi ini hubungan pacaran, bukan pernikahan. Punya anak. Tetapi ketika dia harus putus dari pacarnya, dia merasakan sakit. Dia tuliskan dalam bukunya Confessions, pengakuan-pengakuan. Tapi kemudian dia melamar ya. Ceritanya panjang, dia akhirnya melamar wanita muda yang belum mengalami pubertas. Dia menanti wanita muda ini 2 tahun. Tidak sabar, dia menginginkan dan punya hubungan dengan wanita lain lagi. Agustinus hidup dalam perzinahan dan percabulan, tetapi Tuhan mempertobatkan dia. Dan dia menemukan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Maka kalimat dari bukunya yang terkenal itu, kalimat pembukaannya itu, adalah satu kalimat yang sangat dalam bagi banyak orang yang mengerti perjalanannya. Dan perjalanan hidup kita mencerminkan ini. You have made us for yourself, O God. And our hearts are restless until they rest in you. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri ya Allah. Dan hati kami akan resah dan gelisah sampai kami menemukan peristirahatan di dalam Engkau. Orang yang berusaha untuk memenuhi kelaparan rohaninya, dahaga jiwanya di tempat-tempat yang salah, tidak akan pernah menemukan ketenangan dan peristirahatan. Hatinya akan terus dirundung oleh kegelisahan dan keresahan sampai mereka menemukan sang roti hidup itu memuaskan mereka. Sungguh yang kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jika kita datang kepada dia, dan kita membuang berhala-berhala kita, kita mulai membuang satu persatu berhala-berhala hidup kita, dan kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, dia akan memuaskan jiwamu. Dia akan memuaskan engkau dengan berkat-berkatnya. Dia akan memberikan hidup yang terpuaskan di dalam dirinya sendiri. Berita Injil mengajarkan kepada kita, Yesus justru meninggalkan kenyamanan surga agar dapat menyelamatkan kita orang berdosa. Masakan kita mau memberhalakan kenyamanan. Tuhan Yesus justru membatasi kuasanya sebagai Allah dan turun sebagai manusia, hamba yang terbatas. Masakan kita malah mau mengejar kuasa dan memberhalakan kuasa dalam hidup kita. Yesus justru rela dicela, disalibkan, dituduh sebagai penghujat, diludahi demi menyelamatkan kita. Masakan kita malah mencari pengakuan dari orang lain dan puji-pujian orang lain untuk kepuasan jiwa kita. Yesus mengalami penderitaan dan mati di salib. Masakan kita akan menjadikan kenikmatan sebagai berhala kita. Injil seharusnya merubah hidupmu dan hidupku. Supaya kita bisa mendapatkan kepuasan bukan di dalam hal-hal yang demikian. Berhala-berhala dunia ini. Tetapi kita kembali kepada Kristus. Sang roti hidup. Roti hidup itu bukan cuma memberikan hidup yang kekal. Roti yang turun dari surga. Allah yang menjadi manusia. Memberikan kepada kita persekutuan dengan Allah. Hidup yang kekal. Saat ini sampai selama-lamanya. Lebih dari itu dia juga memberikan kepada kita kepuasan di dalam jiwa kita. Kepuasan atas dahaga jiwa kita. Atas kelaparan rohani kita. Kita sudah diterima oleh dia. Mari kita bersuka cita dan menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Amin.

0: siapa lagi kak?
1: Halo Clean, nah ada Megan kak.
0: Wah, halo Megan.
1: Siapa lagi ya?
0: Halo, siapa lagi? Ribi, halo Ribi. Halo juga Wewe. Halo, siapa lagi ya?
1: Ada Vide.
0: Ada Vide.
1: Ada Benny.
0: Benny.
1: Iya, betul.
0: Kemudian ada siapa lagi? Noel. Halo Noel. Ada siapa lagi ya? Joy. Halo Joy. Dan lain-lain ya, Gloria juga ya. Halo.
1: Oke.
0: Banyak sekali ya. Dan kita rindu sekali untuk bisa ketemu dengan adik-adik kita ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke deh. Sebelum kita mulai, baiklah kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Diletakkan dulu semua mainannya. Kita duduk yang baik, posisi yang baik ya. Kita mau untuk berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Bapa kita. Jadi kita harus sopan dan juga sungguh-sungguh. Oke, semuanya siapkan diri dengan baik. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kak Cherry tunggu sampai semuanya siap. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada setiap dari kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan, dan juga untuk kesempatan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap dari kami anak-anak-Mu ini agar dapat memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga selalu untuk mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong beri kami fokus dan juga pemahaman yang baik agar kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Oke.
0: Baiklah, Kak.
1: Ya, kita mulai ya. Hari ini hari Minggu ya, Kak Sherly ya.
0: Betul. Nah,
1: kita mau beribadah, pastinya bagaimana ya kalau kita mau beribadah? Sukacita enggak?
0: Betul.
1: Ada yang ada di rumah?
0: Mana senyumnya kalau sukacita? Mana Kak Debbie dan Kak Sherly mau lihat senyumnya yang paling lebar?
1: Harus sukacita ya Kak Sherly ya.
0: Betul.
1: Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini harinya Tuhan. Yuk, kita pujikan sama-sama ya.
0: Ikuti gerakannya ya.

0: hari ini harinya Tuhan, jadi kita harus bersukaria ya Kak Debbie.
1: Iya benar.
0: Oke, nah, baiklah, untuk memberikan sukacita yang lebih lagi, dan Kak Shirley juga mau ngecek nih ya, adik-adik di rumah sudah benar-benar bangun atau belum ya. Kita mau melakukan satu aktivitas
1: permainan
0: ya. Kalau kalian tahu namanya di sini Kak Shirley buat Yesus berkata. Tapi sejenis permainan kalau kalian tahu Simon berkata. Nah, nanti kan harus kalian ikuti apa kata-katanya kalau Kak Shirley bilang Yesus berkata. Jadi harus ada kata-kata itu ya. Baru kalian harus lakukan di rumah, oke?
1: Okay? Okay.
0: Siap? Kita coba dulu ya, percobaan satu kali ya.
1: Okay.
0: Coba Kak Debbie nanti yang mencari gitu ya.
1: Okay,
0: kita coba ya. Baiklah. Yesus berkata, cari yang berwarna hitam.
1: Hitam.
0: Nah, ini ya.
1: Hitam.
0: Coba lagi ya. Cari yang warnanya abu-abu.
2: Gak cari, karena gak ada Yesus berkatanya.
0: Nah, betul sekali Kak Debbie. Jadi ingat, harus ada kata-kata Yesus berkata baru dilakukan.
1: Oke.
0: Siap adik-adik ya. Disiapkan nanti kalau perlu berdiri juga boleh ya. Oke, kita
1: sama
0: mulai.
1: Sama mama papa Kak Shirley di rumah. Nah, nanti mama papa yang lihat ya.
0: Betul sekali ya, nanti dibantu mama papa ya. Oke, kita coba. Kita mulai nih sekarang yang beneran ya. Oke. Yesus berkata, pegang hidung. Pegang hidung?
2: Sudah pegang belum ya?
0: Pegang hidung?
2: Hidung loh ya.
0: Ayo, ada
2: hidung
0: yang bukan
2: ya.
0: Pegang hidung. Ada yang pegang rambut ya, ayo. Pegang hidung, oke baik. Yang selanjutnya, Yesus berkata, pegang kaki. Ada yang pegang lain? Wah, oke. Sudah ada banyak yang pegang kaki. Oke, sekarang lagi. Yesus berkata, berdiri. Ayo, berdiri. Oh, ayo, masih ada yang duduk. Ayo, coba lagi. Berlari di tempat. Berlari kah? Ayo, ada perintah Yesus berkata?
2: Tidak ada.
0: Ayo, siapa yang berlari? Salah ya, lagi ya. Yesus berkata, cari yang bentuknya lingkaran. Ayo, cari yang bentuknya lingkaran. Mana ya, lingkaran ya.
2: Ini ya.
0: Oh itu, ini lingkaran kayaknya. Mikrofon ya, lingkaran ya. Oh, atau jam tangan. Coba lagi. Nangis. Ayo, nangis. Nangis? Oh, enggak ada kata-kata Yesus berkata ya. Coba lagi. Yesus berkata, pejamkan mata. Oke, ada yang masih buka matanya? Oke, udah pejam mata semua. Sekarang kalau marah-marah. Ada? Enggak ada ya, enggak boleh marah-marah ya. Sekarang Yesus berkata, buka matanya. Terakhir ya. Yesus berkata, lompat.
1: Hop.
0: Oke, good job. Berarti semuanya sudah bangun ya Kak ya.
1: Iya.
2: Yuk kita mau pujikan lagu ini ya. Kira-kira adik-adik di rumah juga harus dengan gerakan ya Kak Shirley ya.
0: Betul sekali.
2: Nah, sama seperti tadi perintah ada Yesus berkatalah. Ini kita mau memujikan sesuatu. Tegak dan katakan kau cinta Yesus.
0: Kita belajar untuk taat dan juga mendengarkan firman Tuhan serta memuji dengan sungguh-sungguh ya Kak ya.

0: langsung semua semangat ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Jadi kita juga mau semangat ya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan.
1: Okay.
0: Untuk membuat kita bisa mengikuti firman Tuhan hari ini. Coba kakak mau tanya, masih ingat
1: cerita
0: tidak?
1: Minggu lalu.
0: Betul ya. Sekali. Bagaimana ya ceritanya ya? Kak Debi masih ingat?
1: Tahu?
0: Kak Debi, ya? Ingatkah?
1: Ingat dong.
0: Apa-apa? Nah, ada clue-cluenya enggak kak?
1: Nah, kemarin minggu lalu itu nabi siapa ya? Ayo di rumah. Yang minggu kemarin nonton atau ikut beribadah sekolah minggu bersama kita pastinya tahu ya kak ya?
0: Iya betul sekali.
1: Nah, hurufnya E.
0: E.
1: Nah.
0: Elia kak? Elia kak?
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Bukan.
0: Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Nabi E.
1: Kurang sedikit lagi kak.
0: Kurang sedikit. Oh, Nabi Elisa ya kak?
1: Iya, benar sekali. Nah, minggu kemarin kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Elisa.
0: Wah.
1: Kira-kira minggu ini ceritanya tentang apa ya kak ya?
0: Nah, masih berhubungan dengan Nabi Elisa ya. Kalau di minggu lalu Nabi Elisanya itu membantu seorang janda ya. Yang dia itu gak punya uang, mau dapat uang dari mana ya. Akhirnya benar
1: ya.
0: Elisa membuat minyak yang dimiliki oleh janda itu jadi banyak sekali.
1: Betul
0: sampai dia
1: sekali.
0: Bisa mendapatkan uang dari minyak itu. Hebat sekali ya Tuhan itu ya.
1: Betul, hebat
0: dan
1: sekali.
0: Itu pun juga yang kira-kira akan kita lihat ya. Apakah kebaikan Tuhan lainnya yang akan dinyatakan Elisa di cerita hari ini? Kira-kira apa ya kak ya? Penasaran?
1: Penasaran ya adik-adik.
0: Wah.
1: Kita dengarkan ya.
0: Nah jadi gini kak. Kan Elisa itu ya habis membantu si janda miskin itu. Dia itu jalan lagi kan ya. Nabi itu suka keliling-keliling memang ya. Dia sampai di suatu tempat yang namanya adalah Sunem, apa namanya tadi?
1: Sunem.
0: Nama tempat
1: ya.
0: Betul, bukan nama orang ya. Jadi ini adalah sebuah desa Sunem. Nah di desa Sunem ini ada seorang perempuan yang kaya raya. Tahu kaya raya? Uangnya banyak gitu ya. Nah perempuan ini nantinya yang akan kita sering sebut-sebut sebagai
1: Perempuan
0: Sunem. Nah, tapi perempuan Sunem ini tidak tinggal sendirian. Dia punya seorang suami. Nah, jadi suami istri yang kaya raya. Dan dia ini sangat suka menolong nabi-nabi, termasuk Nabi Elisa dan juga pelayannya Nabi Elisa yang namanya adalah Gehazi. Siapa namanya?
1: Gehazi.
0: Oke, good. Nah, jadi hingga suatu hari akhirnya ibu perempuan Sunem ini mulai terpikirkan suatu cara ya. Apalagi yang bisa aku lakukan ya untuk seorang nabi yang hebat itu. Gimana kak?
1: Wow, iya karena kalau yang namanya nabi itu kak dia tidak punya tempat tinggal. Dia suka pindah-pindah tempat. Nah jadi perempuan Sunem ini berkeinginan ingin membuatkan suatu tempat tinggal yang layak, yang bagus. Sehingga Nabi Elisa kalau datang ke tempat dia bisa beristirahat dengan baik. Nah, tapi kira-kira ceritanya bagaimana ya dia minta ke suaminya, Kak?
0: Nah, kita lihat ya. Yang penasaran, kita lihat dramanya seperti apa.
1: Ya. Lihat baik-baik ya. Oke.
0: Suamiku, boleh tidak ya aku meminta sesuatu daripadamu?
2: Ya istriku, kamu mau minta apa?
0: Gini loh, kamu tahu enggak Nabi Elisa itu loh yang sering itu loh, nabi yang terkenal itu, tahu enggak?
2: Ya, aku tahu. Dia kan seorang nabi yang sering kamu undang untuk makan malam kan?
0: Betul sekali itu suamiku. Jadi gini, boleh enggak ya kalau kita buatkan satu kamar gitu untuk Nabi Elisa itu. Kan dia itu nabi yang tidak punya tempat tinggal. Kemudian juga dia mau tinggal di mana? Biasanya setelah aku undang makan, dia harus pergi keluar lagi untuk mencari tempat tinggal. Pikirku bagaimana kalau kita itu membuatkan satu tempat tinggal untuk dia. Jadi dia bisa tinggal dengan nyaman ketika dia ada di desa Sunem ini.
2: Boleh, kita buatkan yang di lantai atas saja. Bagaimana?
0: Oh, berarti boleh ya?
2: Boleh.
0: Wah, senangnya. Oke, oke. Jadi gini suamiku. Oke, nanti kita di lantai atas. Kemudian dindingnya kita pakai dinding batu ya. Nanti tempat tidurnya kita pilih yang, aku pilih yang paling nyaman boleh ya. Nanti kita kasih juga meja, kursi, nanti sama tempat lilin. Jadi biar dia tuh bisa melihat dalam kegelapan. Jadi kita buatkan tempat tidur yang nyaman gitu ya buat Elisa ya. Jadi boleh ya?
2: Boleh istriku.
0: Wah, senangnya. Terima kasih ya suamiku. Memang kamu suami terbaik. Ayo deh, kita langsung buat ya.
1: Wah, ternyata seperti itu ya Kak Shirley ya, perempuan Sunem itu. Wah, dia pengen buat suatu kamar ya. Wah, ternyata boleh ya sama suaminya ya.
0: Nah, itu ya. Ya, jadi kita setelah itu nanti bangunan kamarnya tuh jadi, kemudian semuanya beres dan tibalah waktunya di saat Elisa itu datang ke desa Sunem. Dan seperti biasa, perempuan Sunem itu selalu mengundang si Nabi Elisa dan juga pelayannya. Ayo, siapa nama pelayannya?
1: G-H-Z.
0: Good, masih ingat ya. Nah, mengundang Nabi Elisa dan juga G-H-Z untuk makan bersama-sama. Oke. Dan akhirnya ditawarkan juga ya. Ini ada satu kamar buat kamu, kamu bisa tinggal. Nah, kemudian
1: jadi pengen tahu nih prosesnya Kak.
0: Tapi sebelumnya si Nabi Elisa itu tanya dulu Kak. Nah, kira-kira ini karena melihat kebaikan hati dari seorang perempuan Sunem ya, sudah diberi makan, ayo. Bisa aja loh makanannya itu yang mahal-mahal. Kemudian diberi tempat tidur, tempat tinggal. Berapa itu biaya pembuatannya? Pasti mahal. Tapi semuanya dilakukan oleh perempuan Sunem itu kepada seorang Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa ini ingin membalas kebaikan dari perempuan Sunem itu. Jadi dia akhirnya Nabi Elisa ini memanggil Gehazi gitu ya untuk menanyakan perempuan Sunem itu mau apa sih sebenarnya? Ya. Gimana? Penasaran atau enggak?
1: Penasaran dong.
0: Iya. Nah, kita lihat ya
1: kita
0: bagaimana
1: lihat
0: prosesnya.
1: Ya. Oke.
2: Selamat malam perempuan Sunem.
0: Iya, selamat malam Gehazi. Ada yang bisa saya bantu?
2: Iya, ini Nabi Elisa menyuruhku datang kepadamu untuk memberitahu sesuatu.
0: Wah, seorang nabi yang hebat itu mau menanyakan apa kepada hamba ini?
2: Iya, engkau dan suamimu dan kaummu sudah berbuat baik kepada kami. Adakah satu permintaan yang bisa engkau inginkan dan bisa kami kabulkan?
0: Aku sudah tinggal di dalam kaumku, Tuan Gehazi. Dan aku juga selalu dilindungi oleh suamiku yang baik dan juga kaumku. Aku merasa tidak ada lagi yang aku perlukan selain itu semua.
2: Benarkah, perempuan Sunem? Elisa bisa mengabulkan permintaanmu apa saja yang engkau inginkan?
0: Iya, Tuanku Gehazi. Hambamu ini sangat yakin. Bahkan ketika hambamu ini bisa memberikan makan dan memberikan tempat tinggal untuk tuanku Nabi Elisa dan juga tuanku Gehazi, itu adalah suatu kebahagiaan terbesar dalam hidup hamba. Jadi hamba rasa tidak ada yang perlu untuk Nabi Elisa lakukan kepada hamba ini. Kalau begitu, kalau memang tidak ada yang bisa dilakukan lagi, saya pamit dulu ya.
2: Baiklah, terima kasih perempuan Sunem.
1: Wah, Kak Shirley, ternyata perempuan Sunem itu tulus ya. Dia tolong Elisa dan Gehazi. Dia beneran gak minta apa-apa loh adik-adik.
0: Iya benar itu Kak Debbie, kalau Kak Shirley sih pasti kalau ditawarin sama Nabi Elisa, Kak Shirley mau minta uang yang banyak, makanan yang enak-enak, mainan yang banyak, handphone terbaru mungkin sama laptop terbaru ya.
2: Wah, kira-kira kalau adik-adik di rumah gimana ya Kak Shirley ya?
0: Nah, apakah kalian juga kalau di rumah ataupun mungkin di luar ya, dulu-dulu atau mungkin sekarang juga ya, itu kalau misalnya menolong orang itu mau minta balasan misalnya misalnya mama minta dibantu cuci piring kemudian kita bilang ya kita mau cuci piring tapi kalau dikasih uang ayo siapa yang kayak gitu di rumah ngaku.
2: Nah, ingat adik-adik, kita sebagai anak Tuhan kita harus suka tolong menolong sama seperti perempuan Sunem tadi. Mungkin kita enggak usah membikinkan suatu kamar gitu ya Kak ya. Tapi kita mau tolong teman-teman kita. Teman-teman di sekolah atau teman-teman di sekitar kita. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya Kak Shirley ya. Waktu untuk tolong. Nah gitu.
0: Betul sekali ya. Jadi harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong orang lain dengan tulus ya.
2: Betul sekali.
0: Nah, kemudian Kak, kita lanjutkan dulu ya ceritanya ya, Kak ya. Nah, setelah itu kan Gehazi itu sudah didapat kabar ya kalau perempuan Sunem itu tidak mau suatu permintaan apapun karena dia sudah merasa cukup semuanya ya. Nah, akhirnya si Gehazi itu lapor ke Elisa. Dan Elisa itu bilang kalau misalnya masa sih gak ada satupun yang perempuan Sunem itu inginkan. Kemudian mereka memikirkan, lama gitu ya, apa ya. Gehazi mulai teringat ya, perempuan Sunem itu kan tidak punya anak. Dan suaminya juga sudah tua. Jadi susah kalau mau punya anak ya, sudah gak kuat rasanya kalau mau ngurus anak lagi gitu. Tapi kita coba, kalau Elisa memberikan anak untuk perempuan Sunem itu, bagaimana ya kira-kira ya? Harusnya sih jadi kesenangan yang memberikan sukacita terbesar
2: yang
0: ya
2: luar
0: untuk
2: biasa,
0: keluarga mereka.
2: Ya?
0: Betul sekali.
2: Iya.
0: Nah, jadi kalau yang penasaran, kita coba lihat bagaimana ya prosesnya ya.
2: Iya.
0: Siap Kak Dewi?
2: Siap.
0: Oke,
2: tetap
0: kita
2: tenang ya.
0: Betul
2: adik-adik.
0: Sekali.
2: Nah, yuk.
0: Oke, kita coba lihat.
2: Selamat malam perempuan Sunem.
0: Iya, selamat malam Gehazi. Ada lagi yang bisa saya bantu?
2: Hari ini aku akan menceritakan bahwa tahun depan engkau akan mengandung seorang putra laki-laki.
0: Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin Gehazi. Aku ini sudah tua dan suamiku juga sudah tua. Bagaimana bisa aku tuh punya anak? Tolong. Tuhan Gehazi jangan berbohong kepada aku tidak mau berharap pada harapan yang sia-sia. Astaga, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu benar. Ini tepat 1 tahun setelah Nabi Elisa itu mengatakan bahwa aku akan mengandung. Waktu itu aku tidak percaya, tetapi ternyata, astaga, yang dikatakan itu benar. Dan berarti sebentar lagi aku akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sukacita yang begitu luar biasa. Ya ampun, luar biasa sekali.
2: Nah, adik-adik dan Kak Shirley, ternyata perempuan Sunem itu benar-benar hamil ya. Dia mengandung adik-adik ya. Nah,
0: iya betul sekali Kak. Jadi kalau misalnya yang Kak Shirley dengar sih juga sekarang anaknya itu sudah lahir loh dan umurnya itu sudah sekitar 5 tahun. Nah, jadi sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong sendiri. Hebat banget ya Tuhan.
2: Hebat.
0: Itu.
2: Hebat, iya benar. Berarti Tuhan itu gak bohong ya Kak ya.
0: Iya.
2: Apa yang dijanjikan Tuhan ternyata ditepati. Nah.
0: Iya benar sekali Kak Debbie. Nah bahkan ya mungkin sebenarnya kita itu tidak layak untuk menerima setiap berkat-berkat dan janji-janji dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan semuanya kepada kita. Bahkan kalau kita tahu ya, kita ini adalah anak-anak yang berdosa. Tapi Tuhan itu mau turun. turun dan menjadi manusia serta rela mati demi kita untuk menepati janji-janjinya dan akhirnya menyelamatkan kita dari dosa. Jadi sangat bersyukur sekali ya bahwa
3: iya
0: Tuhan
3: dong.
0: Kita itu sangat baik
3: mengasihi
0: ya,
3: kita.
0: Dan mengasihi kita.
3: Iya. Yuk kita sebagai rasa ungkapan syukur itu Tuhan yang sudah rela tebus dosa kita, kita mau ungkapkan rasa syukur itu dengan kita pujikan haleluya, puji Tuhan.
0: Boleh sambil bangkit berdiri ya Kak?
3: Ya, boleh.

0: gimana ini kak kelanjutan ceritanya kak, setelah itu gimana?
1: Nah, setelah ini semuanya adik-adik di rumah pastinya kalau sekolah minggu harus ada kitab suci ya kak ya. Bawa kitab suci ya, gak harus waktu datang sekolah minggu di gereja aja. Di rumah pun juga harus disiapkan. Kita mau tahu ceritanya, kelanjutan dari cerita Nabi Elisa dan Gehasi tadi, kita harus baca firman Tuhan. Betul, itu menandakan apa yang kita ceritakan memang benar-benar dari firman Tuhan. Lah, karena kelas kita banyak, yang kelas Bethlehem dan kelas Nazaret mungkin bisa minta dibantu oleh mama papa ya kak ya.
0: Okay.
1: Nah, tapi kalau untuk kelas Nazaret, kelas Getsemani, kelas Sion, pastinya sudah bisa membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Depi. Yuk kita baca sama-sama ya.
0: Oke, ayo yang belum ambil silakan diambil dulu Alkitabnya. Ayo dicari, nah, mana Alkitabnya?
1: Kita baca, kita buka Alkitab kita di kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai 20. Iya, ayo. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia.
0: Wah, sedih sekali kak.
1: Iya, padahal itu anak yang dibangga-banggakan ya kak ya.
0: Iya, ditunggu sekian lama tapi akhirnya mati. Pasti sedih sekali ya perempuan sekali. Itu ya. Coba sih kak, gimana kelanjutannya lagi kak?
1: Nah, kita baca lagi
0: setelah
1: ya adik-adik.
0: Anaknya mati,
1: nah,
0: di ayat keberapa?
1: Terus kemudian kita baca lagi di ayat 21 sampai 22 ya. 1, 2, 3. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Nah, wow. Itu Kak Shirley. Berarti perempuan Sunem itu dengan sedihnya tapi dia masih ingat. Nah, dia akan pergi ke Nabi Elisa karena mungkin hanya Nabi Elisa itu saja yang bisa menyembuhkan dia. Anak
0: iya,
1: itu ya.
0: Betul sekali ya. Dan kalau kita tadi baca kayaknya ibunya itu enggak menangis loh. Dan dia tuh langsung untuk mencari solusi bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak yang sangat disayanginya itu ya.
1: Betul.
0: Hebat sekali loh perempuan
1: hebat
0: Sunem itu
1: dong.
0: Bisa kuat dan tetap semangat dalam menjalani hidupnya. Adik-adik
1: iya,
0: juga harus seperti itu ya. Kalau
1: nah,
0: ada masalah jangan langsung nangis. Tapi dicari dulu kira-kira gimana ya cara memperbaikinya ya. Seperti
1: okay,
0: itu. Nah, kemudian ceritanya lanjut lagi kan sih kak ya.
1: Oke.
0: Nah, akhirnya si perempuan Sunem itu sama pelayannya dia, dia itu tunggu naik keledai ya. Pergi mencari Elisa.
1: Betul.
0: Di Gunung Karmel. Ya,
1: nah,
0: jadi dia sudah dengar infonya Elisa ada di Gunung Karmel.
1: Nah.
0: Dia akhirnya naik ke atas pakai keledai. Oh lama loh itu perjalanan dari Sunem pergi ke Gunung Karmel itu mungkin bisa berhari-hari. Tapi semuanya dilakukan oleh perempuan Sunem itu demi menyelamatkan anak yang paling dia sayangi. Dan apa kira-kira yang akan terjadi ya kak? Kita coba
1: kita
0: lihat ya.
1: Ya.
0: Oke, kita lihat bagaimana.
1: Ya.
2: Gehasi, ya, lihatlah. Perempuan Sunem itu datang kemari. pergilah, tanyakan kepada dia, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu?
1: Shalom perempuan Sunem.
0: Shalom kasih.
1: Selamatkah suamimu, selamatkah anakmu, selamatkah engkau?
0: Ya selamat. Elisa.
2: Kasih, biarkanlah dia.
0: Kenapa engkau memberikan anak laki-laki itu jika engkau memang tidak memberikannya? Kenapa ini membuatkan hatiku sakit?
2: Gehasi, ikatlah pinggangmu. Larilah, pergilah ke rumah perempuan Sunem ini. Sepanjang perjalanan, jangan engkau menyapa siapapun.
1: Baik, tuanku.
2: Dan letakkanlah tongkat ini di atas anak itu.
1: Baik, tuanku.
0: Nabiku Elisa, aku tidak akan meninggalkan engkau, bahkan ikut kemanapun engkau pergi.
2: Marilah kita pergi ke rumahmu.
3: Nah, jadi tadi seperti yang sudah adik-adik lihat, akhirnya si perempuan Sunem itu berhasil menemukan Nabi Elisa dan juga iya, Gehazi ya. Dan kalau kita lihat tadi juga si Gehazinya itu jalan duluan dengan membawa tongkatnya si Nabi Elisa. Kemudian di belakangnya baru mengikuti Nabi Elisa dan juga si perempuan Sunem itu. Nah, iya, kira-kira setelah itu Gehazi sudah berhasil sampai di rumah itu atau belum, Kak?
1: Berhasil, dia Gehazi itu melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, Kak. Nah, tapi sayangnya anak dari perempuan Sunem itu masih terbaring di atas tempat tidurnya.
3: Ya, sedih sekali. Jadi sepertinya memang harus Nabi Elisa ya yang untuk menyembuhkan kayaknya anak itu. Tapi sebelumnya kita harus ingat kalau si Nabi Elisa ini tidak tahu kalau anak si perempuan Sunem itu ternyata sudah meninggal. Dia kira hanya sakit biasa, sakit keras. Tapi ternyata sudah meninggal. Jadi si Nabi Elisa ini akhirnya masuk ke dalam kamar, menutup pintunya. Kemudian di dalam situ dia berdoa di samping anak laki-laki yang telah meninggal itu. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan anak laki-laki itu. Kemudian setelah dia berdoa, dia memeluk di atas anak laki-laki itu hingga anak laki-laki itu badannya jadi mulai panas. Wah, berarti kalau anget mulai-mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Setelah itu apa yang terjadi ya, Kak ya?
1: Anak itu bersin sebanyak 7 kali, Kak. Dan akhirnya anak itu bagaimana?
3: Dia akhirnya hidup.
1: Hidup.
3: Nah, tapi sebelum dia itu bersin-bersin, Kak, si Nabi Elisa itu dia sempat loh mondar-mandir dulu.
1: Ya, Kak, ya.
3: Kemudian dia peluk lagi anaknya itu sampai badannya panas lagi, lebih panas lagi ya. Baru deh dia bersin-bersin sampai 7 kali itu ya. Bersinnya berapa kali tadi? Ada berapa?
1: 7 kali.
3: Nah, setelah itu dia langsung kasih tahu deh kepada perempuan Sunem dan juga Gehazi apa yang sudah terjadi ya. Anaknya hidup. Beri tepuk tangan dong.
1: Pasti mamanya suka ya.
3: Iya, benar sekali.
1: Dan pasti bersyukur.
3: Betul, dan di sini kita juga bisa belajar ya bahwa Tuhan itu selalu mengasihi dan menyertai kita. Ya. Bahkan kalau misalnya di zamannya si Nabi Elisa ini, Tuhan Yesus belum datang loh untuk menyelamatkan kita mati di kayu salib. Tapi kita bisa melihat di situ bahwa penyertaan Tuhan itu dari dulu sampai sekarang dan selamanya itu selalu ada untuk kita. Jadi kita harus selalu bersandar kepada Tuhan dan juga mengucap syukur bahwa Tuhan itu yang adalah Allah, yang adalah Bapa kita, mau menjadi manusia yang berdosa, kemudian menderita, mengalami banyak hal yang sangat menyeramkan demi menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita dari yang namanya kematian kekal. Jadi Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Hebat sekali ya Tuhan itu ya. Kasihnya begitu besar untuk kita.
1: Besar,
3: kira-kira apa ya yang bisa adik-adik lakukan untuk membalas atau mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar ini? Kira-kira apa ya Kak?
1: Nah adik-adik, kalau dari cerita tadi Tuhan itu sudah menganugerahkan kita hidup kekal. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih mengasihi Tuhan lagi. Dengan cara apa? Kita harus lebih rajin membaca kitab suci. Terus kemudian kita pun juga harus rajin berdoa. Mendoakan mama papa, teman-teman kita, bahkan saudara-saudara kita juga. Nah harus itu yang kita lakukan Kak Shirley salah satunya. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, kita harus suka tolong-menolong. Nah seperti itu yang Tuhan suka.
3: Wah iya, jadi adik-adik di rumah harus menjadi adik-adik yang taat juga ya kepada firman Tuhan. Benar. Supaya hidup adik-adik pun bisa semakin memuliakan.
1: Menyenangkan Tuhan
3: ya,
1: juga.
3: Menyenangkan nama Tuhan. Iya. Ya. Oke Kak, mungkin kita kayaknya untuk mengungkapkan rasa syukur kita, kita
1: betul.
3: Pujikan ya satu lagu ya
1: iya,
3: Kak ya.
1: Bersyukur. Ya.
3: Yeay, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan ya.
1: Sekali lagi berdiri ya.
3: Ya kita mau berdiri.
1: Ya.
3: Biar lebih

0: itu berarti ini kita sudah selesai kisah hari ini. Dan ada aktivitas juga ya, pekerjaan untuk kalian di rumah. Nah, kami kakak-kakak sudah menyediakan kuis Kahoot lagi untuk kalian ya. Nanti linknya mungkin bisa kalian lihat di description box atau mungkin di layar video. Atau kalau enggak ada pun nanti kakak-kakak di setiap kelasnya akan memberitahukan linknya ya. Dan jangan lupa untuk username-nya diberi nama pendek atau nama depan kalian aja. Kemudian di spasi kelas apa? Yerusalem, Nazaret, Bethlehem, atau Getsemani? Atau apa lagi ya? Ya pokoknya itu kelas kalian
1: Sion.
0: Itu. Sion ya? Oh iya Sion, betul sekali. Jangan lupa ya maksimal dikerjakan di hari Minggu itu. Maksimal jam 2, oke? Jangan sampai telat bangun loh, nanti baru bangun jam 1.
1: Kita harus juga memberikan persembahan loh.
0: Oh iya, persembahan.
1: Nah, kita harus tetap memberikan persembahan ya, meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap harus memberikan persembahan, yaitu lewat apa ya kak ya? Persembahannya diberikan ke mama papa, nanti mama papa akan transfer ke rekening di bawah ini. Nah, ya. Oke, sekarang semuanya kita bangkit berdiri ya kak ya. Kita mau mengucap syukur lagi, kita mau mengembalikan kepada Tuhan. Yuk, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tapi sebelumnya kita mau pujikan, terima kasih Tuhan.

0: Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari Minggu ini kita boleh beribadah kembali. Meskipun kita beribadah terpisah, tetapi kasih-Mu yang luar biasa menyertai setiap kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami semua. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Ajarkan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ajarkan kami menjadi anak yang selalu taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Oke. Okay.
1: Sampai jumpa minggu depan.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Bapa, kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Nah, sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini ya. Kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.

0: kasih setiamu Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Baik di dalam keadaan suka, di dalam keadaan kami berduka, Tuhan senantiasa hadir memberikan penghiburan dan kekuatan dan penyertaan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, Tuhan kembali mengundang kami datang menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang akan melimpahkan berkat dan rahmat bagi kami semua yang mengikuti ibadah hadir di rumah Tuhan ini, maupun juga yang mengikuti secara streaming online di radio, di YouTube, dan di media yang lain. Tuhan, biarlah nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan sepanjang ibadah ini. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa beribadah sore hari ini kepada Tuhan yang benar itu bukan karena usaha ataupun kekuatan kita, melainkan oleh karena kasih karunia yang terpancar dari kayu salib. Mari setiap kita meninggalkan segala kemegahan diri dan duniawi, kita datang dan bermegah hanya di dalam salib Tuhan kita.

Salib bukan sekedar simbol, melainkan pengingat akan harga yang dibayar demi penebusan kita. Namun saudara, seringkali kita lalai dan membiarkan dosa mencemari hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Diberikan waktu kepada setiap kita untuk datang kepada Tuhan secara pribadi, mengakui dosa-dosa, agar melalui kayu salibnya kita kembali dibasuh dan disucikan. Silakan.

Kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur setiap kami orang-orang yang berdosa, tetapi telah Engkau pilih untuk menjadi umat kepunyaan-Mu. Tuhan mengundang kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mengakui segala kelemahan kami, dosa kami kepada-Mu. Dan dengan iman kami sungguh percaya, kasih Tuhan yang beranugerah senantiasa memulihkan kami, membebaskan kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap kami terus boleh memperbaharui komitmen kami di hadapan Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan yang demikian sempurna. Maka setiap kami wajib memberi yang terbaik bagi Engkau. Siapa kami ini Tuhan, kami yang harusnya menerima hukuman kekal, tetapi oleh karena anugerah kami boleh diselamatkan. Dan kami mau sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan, kami mau terus mengiring Engkau, melayani Engkau dengan setia, menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan tentukan untuk berada di sekitar kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk terus hidup menyenangkan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Ini doa dan kerinduan kami, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Puji Tuhan, kita tidak lagi dianggap sebagai seteru, melainkan sebagai anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk berdiri, untuk meresponi anugerah kasih Tuhan. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat, mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria sang perawan Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakkan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Mari kita mengekspresikan sukacita kita dengan saling berjabatan tangan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Tidak ada kata yang cukup untuk melukiskan betapa dalam dan lebarnya kasihnya bagi kita.

Yudo, Bapak Ibu Saudara. Penyerahan diri adalah langkah awal menuju ketaatan. Dan biarlah firman yang akan disampaikan membentuk kita menjadi saluran berkat yang nyata bagi sesama.

Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami, menjadi kerinduan kami semuanya. Kami menjadi saluran berkat melalui hidup kami. Banyak orang yang bisa mendekat pada Kristus, bahkan mengenal Kristus, baik melalui tingkah laku kami, kehidupan kami, perkataan kami. Biarlah kami menjadi alat perpanjangan untuk Injil menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan bukan hanya itu saja, biarlah kehadiran kami juga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan, terima kasih sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong dan memampukan kami, sehingga kami bisa paham, bahkan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, salam. Ya, kita bersyukur sore hari ini kita bisa kembali bertemu di tempat ini. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu. Setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan membaca dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, satu ayat yang akan kita renungkan bersama-sama sore hari ini dengan tema perkataan yang penuh kasih karunia, perkataan yang penuh kasih karunia. Bapak Ibu, kemarin sore sekitar jam 4 saya pulang dari mengikuti camp GAP yang diadakan oleh SCT Amadeus, kembali diberi kepercayaan untuk melayani sebagai fasilitator. Jadi di dalam camp itu ada yang namanya fasilitator, itu yang membantu para peserta untuk menikmati setiap proses penyembuhan luka-luka yang pernah dialami, membantu para peserta untuk menyerahkan setiap luka kepada Tuhan di bawah kaki salib Yesus, begitu. Dan kalau saya mengingat Bapak Ibu, karena saya sudah kurang lebih ada 4 kali menjadi fasilitator, teman-teman juga mungkin sudah ada yang beberapa kali, ada banyak luka yang ada di beberapa orang, dan salah satu yang paling banyak saya temukan adalah penyebab luka itu dari ucapan. Dari ucapan, entah itu ucapan orang tua kepada anak, entah itu ucapan dari saudara kandung, atau bahkan mungkin ucapan dari orang-orang yang pernah mereka temui di masa lalu, begitu. Banyak mereka yang menyimpan luka hati itu begitu lama banget, sampai di satu titik, sampai di masa-masa camp gap itu pun mereka juga baru paham ternyata itu luka yang begitu dalam karena sebuah ucapan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini. Orang itu mungkin lupa dengan apa yang kita lakukan. Tetapi mungkin mereka akan sangat sulit, bahkan tidak bisa melupakan dengan apa yang kita katakan. Dengan perkataan, Bapak Ibu, seseorang itu bisa mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis. Orang itu bisa bertumbuh, bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi dengan perkataan, orang itu juga bisa berubah drastis menuju pada sebuah kehancuran karena luka yang diakibatkan dari perkataan itu. Nah, maka dari itu kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, penulis Amsal juga pernah berbicara berkaitan dengan perkataan. Penulis Amsal pernah ngomong begini, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Kita bisa melihat penulis Amsal itu juga melihat betapa berpengaruhnya sebuah perkataan itu. Betapa pengaruhnya sebuah perkataan yang diterima oleh seseorang atau yang disampaikan oleh seseorang. Yakobus juga pernah membahas mengenai perkataan. Kalau Yakobus mengatakan bahwa perkataan yang dihasilkan oleh lidah itu, ya, dia menyoroti tentang lidah, dikatakan di sana lidah itu seperti apa? Api yang kecil tetapi bisa membakar ribuan hektar hutan yang besar.
Yakobus mengatakan lidah itu seperti itu, sesuatu yang kecil tetapi itu bisa menyalakan api yang sangat besar. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hidup di zaman ketika orang berbicara itu semakin banyak, tetapi mereka banyak berbicara, sedikit sekali yang membangun. Kita hidup di tengah-tengah di mana beberapa orang itu begitu cepat untuk berbicara, tetapi agak lambat untuk berpikir. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu di media sosial beberapa waktu yang lalu, ada beberapa tokoh, pemimpin, orang yang cukup penting terpandang di Indonesia menyatakan satu statement berkaitan dengan penyiksaan yang dialami oleh seseorang. Mungkin sebagian kita ikut. Kurang lebih orang itu mengatakan, apa yang dialami oleh perempuan yang dikurung, di rumah, disiksa beberapa tahun. Pemimpin itu mengatakan, itu bukan sebuah kekejaman, katanya begitu. Zaman sekarang kita seringkali menghadapi orang yang cepat berbicara tetapi lambat untuk berpikir, Bapak Ibu. Dan seringkali itu menyakiti sekali, menyakiti sekali. Kita seringkali menemukan di dalam forum-forum diskusi, bukan bertukar pendapat, tetapi justru menjadi ajang untuk pertengkaran, betul kan? Seringkali kita menemukan perbedaan pendapat itu berubah menjadi kebencian, hanya karena apa? Karena ucapan. Dan ironisnya Bapak Ibu, hal ini juga kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Beberapa kita menemukan orang-orang yang sebetulnya mempertahankan iman, mempertahankan kepercayaan, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Ketika ada orang mempertanyakan iman Kristen, kita memang harus bertanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban, memberikan jawaban apa yang kita percayai. Tetapi Bapak Ibu, ironinya ada banyak orang yang salah di dalam memberikan jawaban. Ketika kita berdebat, kadang-kadang kita bisa memenangkan banyak perdebatan, tetapi kehilangan kesempatan untuk memenangkan jiwa itu, membawa jiwa itu dekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar sebuah nasihat Paulus di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 yang sangat relevan sekali dengan masa-masa sekarang di mana kita hidup. Paulus memberikan nasihat, dia memperhatikan bukan hanya apa yang dikatakan, bukan hanya apa yang dikatakan, bukan hanya kontennya, tetapi Paulus juga memberikan nasihat tentang bagaimana kita mengatakan itu, dan terlebih dalam lagi, Paulus memperhatikan dari mana perkataan itu keluar. Paulus memperhatikan bahwa perkataan itu bukan hanya sekedar deretan kalimat yang diucapkan. Paulus melihat bahwa perkataan itu juga bisa menjadi sebuah cendela untuk menunjukkan kemuliaan Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal akan Kristus. Nah, mari kita membaca bersama-sama di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kita akan baca dua kali ya firman Tuhan ini karena cuma satu ayat ya, kita baca dua kali. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekali lagi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Untuk memahami nasihat Paulus ini Bapak Ibu, maka kita perlu melihat sebetulnya apa yang terjadi dengan jemaat yang ada di Kolose. Nah, jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu memang sedang bergumul. Mereka tinggal di tengah-tengah situasi yang kurang enak. Mereka sebagai umat minoritas, mereka tinggal di tengah-tengah filsafat manusia yang berkembang begitu pesat pada waktu itu. Bukan hanya filsafat dunia, tetapi ajaran sesat pada waktu itu juga sedang muncul. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kolose pasal 2, Paulus banyak sekali membahas, menyampaikan di sana, apa sih yang terjadi dengan jemaat yang ada di Kolose. Ajaran sesat, filsafat dunia, filsafat yang menyesatkan, lalu juga legalisme Yahudi, dan masih banyak lagi di sana, orang-orang yang menentang kekristenan, orang-orang yang menyoroti kekristenan, memojokkan kekristenan, ada semua di situ. Dan jemaat
Kolose pada waktu itu, mereka sebagai kelompok yang minoritas itu benar-benar menjadi perhatian bagi orang-orang pada waktu itu. Saya pikir ini bukan situasi yang gampang untuk dihadapi, betul enggak? Ketika saya membaca bagian ini dan melihat latar belakang ini, saya berpikir sebetulnya ini juga tidak jauh beda sih dengan kekristenan yang ada di Indonesia, betul enggak sih? Kita sudah minoritas, kita tinggal di tengah-tengah ajaran yang semakin jauh dari kebenaran, kita juga seringkali menjadi sorotan, semua mata, semua kamera diarahkan kepada kekristenan, sehingga yang terjadi ketika kita salah saja sedikit, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu bisa di blow up, itu bisa digoreng, itu bisa menjadi berita media, dan mungkin berbulan-bulan gak akan turun beritanya itu. Kalau kekristenan melakukan sebuah kesalahan. Nah itulah yang terjadi di jemaat Kolose pada waktu itu. Mereka memang sedang bergumul pada waktu itu. Dan Bapak Ibu, Paulus menasihati mereka. Karena mereka ini juga sebagian adalah orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Paulus itu ingin mengatakan demikian Bapak Ibu. Injil itu tidak hanya mengubah apa yang dipercayai. Tetapi Injil itu juga mengubah apa yang keluar dari mulut orang-orang percaya ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Paulus ingin mengatakan Injil itu bukan hanya mengubah arah hidupmu. Injil itu bukan hanya mengubah arah hidupmu dulu percaya kepada dewa, sekarang percaya kepada Yesus. Dulu percaya kepada ilah-ilah duniawi, sekarang percaya kepada Yesus. Bukan hanya mengubah kepercayaan. Tapi Paulus juga ingin mengatakan, Injil itu mengubah hidupmu. Injil itu mengubah hatimu. Injil itu mentransformasi, mengadakan satu perubahan yang benar-benar terlihat di dalam kehidupanmu melalui setiap tingkah lakumu, terutama melalui perkataanmu ketika orang-orang Kolose berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya. Makanya di dalam bagian ini Paulus memberikan beberapa penekanan. Paulus ingin mengatakan mempertahankan iman itu tidak dengan kesombongan. Apalagi dengan kekerasan, enggak bisa. Tetapi harus mencerminkan Injil itu sendiri. Rasul Paulus juga menekankan tentang relasi dengan orang-orang luar, Bapak Ibu. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya. Rasul Paulus juga memberikan sebuah nasihat bahwa setiap percakapan yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada waktu itu, jemaat di Kolose pada waktu itu, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu ada dua kemungkinan yang dihasilkan. Yang pertama, percakapan orang percaya pada waktu itu yang ada di Kolose dengan orang-orang yang belum percaya itu bisa memuliakan Tuhan atau bisa memuliakan Kristus, bisa memperkenalkan Injil Kristus. Tapi kemungkinan yang satunya adalah bisa jadi percakapannya justru di situ dikatakan apa? Mempermalukan Injil. Mempermalukan Injil. Nah itulah yang terjadi di dalam jemaat Kolose pada waktu itu. Dan pada sore hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar apa sih yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan perkataan yang penuh dengan kasih karunia. Perkataan yang penuh dengan kasih karunia itu seperti apa sih? Nah ada tiga hal yang akan saya sampaikan atau yang akan kita pelajari di dalam bagian ini. Yang pertama adalah sumber dari perkataan itu dari mana. Lalu yang kedua adalah bagaimana menyatakan atau mengungkapkan perkataan yang bersumber dari sesuatu yang nanti kita akan pelajari. Lalu yang ketiga tujuannya itu sebetulnya untuk apa. Begitu ya. Nah mari kita akan mulai pada bagian yang pertama. Ketika Rasul Paulus berkatakan perkataanmu itu hendaklah selalu atau penuh dengan kasih karunia. Itu sumbernya dari mana? Apa yang menjadi penting di dalam hal perkataan? Yaitu adalah hati. Poin yang pertama yang ingin katakan adalah sumber perkataan yang bisa menjadi berkat, sumber perkataan yang bisa penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia adalah perkataan yang bersumber dari hati yang hidup di dalam kasih karunia. Sekali lagi, hati yang hidup di dalam kasih karunia. Bagian pertama ini dikatakan begini, hendaklah
kata-katamu senantiasa penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Orang mungkin berpikir, penuh kasih itu maksudnya apa sih? Penuh kasih itu maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa wilayah di Indonesia ini memiliki gaya bicara yang berbeda-beda ya. Baik hal dalam intonasi maupun kosakata itu berbeda-beda. Ada yang unik, kadang-kadang membuat orang itu geleng-geleng kepala, tidak tahu maksudnya apa gitu. Contohnya misalkan kalau saya bilang bayuh, itu Bapak Ibu menebak itu orang mana itu? Mana? Kalau enggak Kediri, Tulungagung, Blitar. Biasanya gitu kan. Bayuh gitu atau peh gitu, itu mesti, wah itu mesti Blitaran, itu Kedirian gitu kan Bapak Ibu ya. Itu sesuatu yang unik. Ya kan? Sesuatu yang unik. Kalau kita ngomong orang bicaranya lemah lembut penuh kasih, kadang-kadang kita standarnya itu hanya di satu daerah yang mungkin kita sudah sering melihat. Contohnya kalau orang ngomong penuh dengan kelembutan, standarnya biasanya mana? Solo, betul kan? Orang Solo. Jadi orang yang berkata-kata lemah lembut itu kalau orang yang terinjak kakinya itu ngomong ngapunten nggih, kaki panjenengan wonten ing atas kaki kula. Nah, itu lemah lembut begitu ya. Atau kalau ngomong tolong, tolong ada kebakaran. Nah, itu lemah lembut. Itu penuh kasih. Itu enggak menyakiti orang lain gitu. Padahal ada orang-orang kalau ngomong itu lemah lembut tapi kayak silet, itu juga ada Bapak Ibu ya. Lebih menyakitkan itu. Nah, kita kadang-kadang berpikir lemah lembut itu seperti itu. Bapak Ibu, anak saya itu pernah enggak mau olahraga Bapak Ibu gara-gara sebuah gaya komunikasi dari salah satu saudara kita yang ada di Indonesia Timur Bapak Ibu ya. Jadi dia itu ngomong begini sama saya enggak mau olahraga. Loh, kenapa deh enggak mau olahraga deh gitu. Iya, guru saya itu marah-marah terus kalau sama Fide itu ngomongnya Fide, sini ayo olahraga Fide gitu. Terus saya penasaran gitu. Saya datang ke sekolahnya. Mana deh gurumu yang kayak gitu deh gitu. Jadi saya baru tahu Bapak Ibu, ternyata memang dia dari Indonesia Timur. Jadi gaya ngomongnya itu begitu Bapak Ibu. Yang menurut anak saya intonasinya itu marah-marah, ternyata memang enggak marah-marah gitu. Jadi memang gaya ngomongnya begitu. Saya panggil anak saya, Fide, dia itu enggak marah-marah. Mistermu enggak marah-marah, itu loh mistermu sayang sama kamu. Memang gaya ngomongnya begitu Fide. Kalau panggil kamu ya, Fide, jadi Fide. Ayo olahraga, semangat. Ya memang begitu Fide. Akhirnya dia baru paham, oh ya ngomongnya begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita itu membatasi perkataan yang penuh kasih, lemah lembut itu hanya dari standar yang kita miliki. Tetapi apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini, penuh kasih itu juga adalah yang ngomongnya seperti itu? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu memang perkataannya kan begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Yang kadang-kadang dipahami oleh sebagian orang itu hanya gaya bicaranya aja yang penuh kasih. Tapi ternyata kalau di dalam bahasa aslinya itu kita akan menemukan bahwa hendaklah kata-katamu itu senantiasa di dalam anugerah. Bukan penuh kasih, tapi di dalam anugerah. Paulus mempergunakan kata enchariti, di dalam. Bukan hanya penuh, tapi di dalam anugerah. Mengapa Paulus tidak hanya berkata, berbicaralah dengan kasih? Mengapa dia berkata, berbicaralah di dalam anugerah, Bapak Ibu? Karena Paulus itu memang tidak sedang mengajar etika bicara, Bapak Ibu. Paulus tidak sedang mengisi seminar tentang mengajari mereka berbicara lemah lembut seperti yang kita pikirkan ngomongnya gaya orang Solo, bukan. Tetapi Paulus itu sedang ingin menunjukkan bahwa perkataan orang Kristen pada waktu itu, orang-orang Kolose yang berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sebetulnya yang jauh lebih penting harus diperhatikan adalah sumber dari perkataan itu. Hendaklah perkataanmu itu tetap di dalam kasih karunia. Seolah-olah Rasul Paulus ingin mengatakan ketika setiap orang Kristen berbicara, maka itu sumbernya itu dari hati yang telah diubahkan. Hati yang telah ditransformasi oleh Kristus. Hati yang telah diselamatkan. Kehidupan yang nyata.
yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ini bukan sekadar perkataan sopan Bapak Ibu, bukan. Ini bukan berbicara mengenai perkataan yang intonasinya lembut, bukan berbicara mengenai perkataan yang lambat, kecepatannya, bukan berbicara tentang masalah sopan dan tidak sopan, bukan. Tetapi ini berbicara mengenai sumbernya, yaitu hati. Rasul Paulus mengatakan, orang-orang yang percaya di kota Kolose, mereka adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Kristus Yesus. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya sudah diserahkan oleh Kristus Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu. Makanya mereka juga harus mewujudkan di dalam kehidupan mereka. Salah satunya melalui ucapan yang keluar dari hati yang telah diubahkan. Perkataan yang penuh kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perkataan itu sumbernya dari hati. Tuhan Yesus pernah memberi nasihat di Lukas 6 ayat 45. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang diucapkan ini keluar dari hati. Kalau hatinya ini kotor, maka kemungkinan besar perkataannya juga kotor. Tetapi kalau hatinya ini bersih Bapak Ibu, kalau hatinya itu benar-benar merasakan kasih karunia, hidup di dalam kasih karunia, maka kemungkinan besar perkataannya juga akan perkataan yang membangun, menguatkan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibarat seperti mata air. Mata air itu kalau memang mata air itu ada di bawah pegunungan, atasnya masih banyak pohon, belum ada pencemaran sama sekali Bapak Ibu, dan di bawahnya itu ada mata air, maka air yang keluar itu adalah air yang akan menyegarkan, betul kan? Air yang mungkin bisa diminum secara langsung dan itu benar-benar baik untuk tubuh. Tapi kalau sumbernya itu tercemar, Bapak Ibu, maka tidak mungkin aliran airnya itu menjadi aliran air yang jernih, ya kan? Nah demikian juga dengan perkataan kita, Bapak Ibu. Jika hati kita ini, Bapak Ibu, terus-menerus ada di dalam Tuhan, terus-menerus mengingat akan kasih karunia, terus-menerus hidup di dalam kasih karunia, maka ucapan yang keluar secara alami itu akan membawa kepada suasana kasih karunia, membangun orang lain, memberkati orang lain. Nah pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, bagaimana dengan kita, dengan diri sendiri, dengan saya? Bagaimana kita berbicara mungkin kepada pasangan kita, kepada anak kita, rekan kerja kita, pelayan Tuhan yang lain. Apakah orang-orang yang kita ajak bicara, mereka mendapatkan berkat, mereka dikuatkan? Apakah mereka sebaliknya justru mendengar sesuatu yang buruk dari kita? Bapak Ibu kadang-kadang kita akan berkata begini, loh aku tuh kalau ngomong blak-blakan, yus, gini nih, apa adanya begitu. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah berkata, hendaklah perkataanmu selalu blak-blakan. Enggak ada itu ayatnya seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, biarlah perkataanmu itu selalu di dalam kasih karunia. Maksudnya apa sih? Kebenaran itu tetap harus disampaikan. Kita ini harus ngomong. Kebenaran itu harus kita bicarakan. Tapi Bapak Ibu juga ingat ya, tidak semua kebenaran harus kita bicarakan. Tapi kalau kita ngomong itu harus sesuatu yang benar. Kenapa? Kalau semua kebenaran kita bicarakan, nanti rahasia orang ya kita bicarakan juga ya. Ini harus hati-hati ya. Kebenaran itu tetap harus disampaikan, tetapi cara menyampaikannya juga harus mencerminkan kebenaran itu sendiri. Injil itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan itu yang pertama ya. Hatinya, sumbernya itu penting. Kita semua yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat diri kita dan kita mengkoreksi hati kita. Hatiku sejauh ini bagaimana? Apakah aku sudah menghidupi kasih karunia itu? Kalau kita sudah merasa bahwa kita ini sudah mendapatkan kasih dari Allah, hati kita sudah diubahkan, maka seharusnya yang keluar dari hati yang sudah diubahkan, yang dikasih ini adalah sesuatu juga yang penuh dengan kasih. Sumbernya itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu yang kedua, bukan hanya sumbernya yang menjadi sumber perkataan setiap kalimat kata-kata yang diucapkan, tetapi Rasul Paulus juga berbicara tentang apa? Bagaimana menyampaikan itu? Bagaimana menyampaikan itu? Nah, saya memberikan
judul poin itu adalah, poin ini adalah perkataan yang memiliki kecerdasan dan keluasan. Di dalam ayat ini dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, terus jangan hambar. Jangan hambar. Nah, menarik sekali kalau di dalam bahasa Indonesia, kenapa kok diterjemahkan jangan hambar ya? Pemikiran seperti apa mungkin diambil ya, sudah matangnya aja lah pokoknya ya, jangan hambar begitu. Tapi kalau Bapak Ibu melihat di dalam terjemahan aslinya, ternyata bukan hanya jangan hambar, tetapi kalimat yang asli literalnya itu adalah hendaklah kalimatmu atau kata-katamu itu dibumbui dengan garam. Dibumbui dengan garam. Itu terjemahannya literalnya seperti itu. Dan beberapa bahasa Inggris itu memang menerjemahkannya seperti itu. Hendaklah kata-katamu dibumbui dengan garam. Maksudnya apa ya? Apakah gara-gara tensi saya tinggi, jadi saya kalau ngomong dibumbui dengan garam supaya garamnya berkurang begitu? Atau seperti apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat masa itu, di masa Yunani, Romawi ya. Ternyata garam itu melambangkan kecerdasan dan percakapan yang menarik. Itu ada satu istilah itu namanya wit, begitu ya, bacanya betul ya, wit, W-I-T, bukan waktu Indonesia Tengah, bukan, tapi wit gitu ya. Itu artinya itu adalah sebuah kecerdasan di dalam berkata-kata. Jadi kalau ngomong itu pinter, terutama kemampuan mengatakan sesuatu itu dengan cerdas, tajam, cepat, dan kadang-kadang lucu. Itu. Kadang-kadang lucu. Itu. Mungkin sebagian kita akan susah untuk yang kadang-kadang lucunya itu. Karena kita beda sama orang-orang yang memang dari sononya lucu. Gitu ya. Dan penggunaan kata garam ini, beberapa orang yang hidup pada waktu itu kayak para filsuf-filsuf, ya, misalkan Cicero, kalau Bapak Ibu nanti ketik ya, Cicero itu siapa? Atau misalkan Plutarch, misalkan itu. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu retorika. Ngomong di hadapan umum, memimpin sidang, simposium, itu tuh mereka pelajari. Mereka pelajari, termasuk kalau bagaimana caranya ngobrol di meja makan.

tahu kapan harus menyampaikan sesuatu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita melihat tadi konteksnya ini kan berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya, ya kan? Jemaat Korintus ini kan harus berhadapan dengan orang-orang percaya. Kolose ya, jemaat Kolose ini kan berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya. Paulus mengingatkan, ketika mereka berkomunikasi, ketika mereka ini ngobrol dengan orang-orang yang tidak percaya, supaya orang-orang di luar sana itu mendengar Injil, itu dengan ketertarikan. Bagaimana harus memberi jawab setiap orang yang mempertanyakan iman. Perkataannya itu harus penuh dengan hikmat. Tidak hanya asal ngomong, tidak hambar, tidak kasar, begitu. Tapi juga tidak hanya asal ngomong. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus ingin mengingatkan bahwa orang-orang yang ada di Kolose, bagaimana ketika mereka menghadapi, mempertanggungjawabkan dengan setiap orang yang bertanya tentang iman mereka. Mereka harus memberikan jawaban, tidak hambar, tidak bodoh, tidak kasar, tetapi menarik, bijaksana, dan disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Itu menjadi penting banget pada waktu itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membuat satu kalimat begini. Perkataan Kristen itu bukan hanya harus benar, tetapi juga harus disampaikan dengan cara yang membuat kebenaran itu layak didengarkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Perkataan Kristen itu harus benar. Kita setuju ya. Tapi caranya juga harus benar. Membuat kebenaran itu layak didengarkan. Siapa di sini yang suka masak? Saya lihat ada sebagian yang suka masak. Kadang-kadang ada yang suka masak karena hobi, itu milih bahannya itu yang premium. Dagingnya premium, ya kan? Sayurnya premium. Ya, beli harganya mahal. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan ketika dimasak terus tidak ada garam atau tidak dikasih garam. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu seneng enggak makan makanan yang tidak ada garam? Bagi sebagian orang seneng kali ya, puji Tuhan tensiku gak nambah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semuanya baik, tapi kalau gak ada garam, hambar. Semuanya baik, bahan-bahannya itu premium, tapi kalau gak ada garam, hambar. Saya pernah bertanya itu, kenapa satu makanan sama, tapi harganya beda? Gitu ya. Sate ini, sama loh besarnya, dagingnya juga daging sapi misalnya atau daging kambing, sama ini, persis. Tapi yang ini mahal, yang ini kenapa kok harganya murah gitu. Lalu yang saya tanya jawab, loh iya ini kan bahan premium itu kambingnya sebelum disate itu dipijeti supaya daging-daging nyampuk, katanya begitu. Oh gitu ya. Gitu. Tapi Bapak bisa membayangkan kalau itu dimasak walaupun sebelum diolah itu dagingnya di kayak apapun terus enggak pakai garam. Enggak menarik bukan? Nah, itu ibaratnya kita Bapak Ibu. Kita itu punya kebenaran. Kita itu punya firman Tuhan. Kita itu punya berita yang luar biasa, Injil yang menyelamatkan, Yesus Kristus yang menyelamatkan. Semuanya itu sesuatu yang indah sebetulnya. Tapi kalau kita itu menyampaikannya itu tidak dengan hikmat, kalau kita menyampaikannya itu sembrono, orang bisa menikmati Injil itu enggak? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kekristenan atau beberapa orang Kristen itu suka belajar Bapak Ibu. Waduh belajar mati-matian. Tapi ketika ditanya, kenapa belajar? Iya, karena aku suka berdebat. Seminar di mana-mana ikut. Semua ilmu diserap. Ketika ditanya, kenapa kamu suka ikut seminar? Iya, suka berdebat. Makanya Bapak Ibu, gereja-gereja seperti kita ini Bapak Ibu, kan orang itu kan ngomong begini, kenapa ya di gerejamu kok gak ada, kalau ibadah gak ada yang menangis. Gitu. Gak ada yang menangis, beda sama di gereja yang lain itu, ibadah banyak yang menangis. Lalu orang-orang yang dari kelompok kita ini kan, orang-orang reform ini kan jawabnya gini, gereja ini tempatnya orang belajar, gereja ini jemaatnya jarang nangis.

nangis. Tapi kalau membuat orang nangis, sering. Dan kesukaannya itu. Kenapa? Karena beberapa orang, saya itu temui loh, seminar di mana-mana, ikut Bapak Ibu. Tapi ketika ditanya, kenapa ikut seminar? Ya karena saya suka debat. Saya itu paling puas kalau melihat lawan saya debat itu. Nggak bisa ngomong gitu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa banyak sih orang yang bertobat mengikut Yesus gara-gara kalah debat? Nggak ada loh, sedikit sekali persentasenya. Makanya gembala senior kita itu kan sekarang nggak terlalu suka berdebat. Kalau dulu masih masa muda itu kan Bapak Ibu banyak melihat ya video-videonya, wah berdebat. Tapi semakin tua semakin sadar katanya begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dimaksud di dalam bagian ini. Kita itu harus mengatakan kebenaran, harus. Apa yang kita katakan harus benar. Tapi juga harus disampaikan dengan cara yang membuat kebenaran itu layak untuk didengarkan. Ketika kita menasihati orang yang ada di sekitar kita atau orang yang kita kasih, mungkin apa yang kita inginkan itu memang benar-benar benar. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menyampaikan kepada itu? Apakah sudah digarami? Apakah orang bisa mendengar dengan baik? Pada waktu kita ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah orang itu bisa menikmati setiap perkataan yang kita sampaikan? Apakah setiap orang itu bisa mendapatkan berkat dari setiap apa yang kita sampaikan? Atau justru mereka akan mengatakan, "Males aku kalau ngobrol sama dia. Isinya cuma ngeluh, kalau enggak mengeluh itu ngerasani." Gitu. Bapak Ibu, dulu saya pernah ya, ada di satu titik, itu kalau sudah ketemu dengan beberapa orang gitu ya, terus itu di dalam mobil Bapak Ibu, itu saya itu sampai waktu itu terus bergumul dan kadang-kadang saya itu sudah melihat pemandangan aja lah di luar gitu kalau naik mobil. Kenapa? Karena setiap kali masuk mobil perjalanan kemanapun perjalanannya dan ada orang itu yang diomongin apa? Selalu ngibah orang. Bapak Ibu. Ngomongin orang gitu. Jadi aduh ini ya gitu. Sampai kadang-kadang saya itu sedih, ini apa ya, topik pembicaraan ini apa? Supaya tidak ngibah orang itu apa? Kadang-kadang saya berpikir seperti itu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ya, kalau kita sadar bahwa kita ini sudah ditebus oleh kasih karunia, maka seharusnya setiap perkataan yang keluar itu adalah yang mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita, kasih karunia itu. Memberkati, menguatkan orang, membawa orang itu semakin dekat kepada Tuhan. Nah ini yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus itu memberikan nasihat? Sumbernya ini harus ingat ya, sumber hati yang sudah diubah oleh kasih karunia, lalu menyampaikannya itu juga harus digarami setiap perkataannya supaya menarik, luas, berhikmat. Lalu tujuannya sebenarnya untuk apa? Nah ayat bagian yang terakhir tujuannya itu adalah memberikan jawaban yang tepat bagi setiap orang. Karena konteksnya pada waktu itu Bapak Ibu, orang-orang Kolose sedang berhadapan dengan orang-orang yang juga ada yang menyudutkan kekristenan, mereka belum percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus tahu bahwa mereka ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, maka mereka harus mempertanggungjawabkan iman mereka. Ketika ada orang-orang yang mempertanyakan nilai-nilai kekristenan, kehidupan kekristenan, doktrin kekristenan, mereka itu harus memberikan jawaban yang tepat bagi setiap orang. Paulus tidak mengatakan supaya semua orang menyukaimu, tidak. Paulus tidak ngomong seperti itu. Paulus juga tidak berkata supaya kamu memenangkan orang di dalam setiap perdebatan. Enggak juga. Tapi Paulus ngomong begini, supaya kamu mengetahui di dalam ayat yang bagian terakhir ya, supaya kamu mengetahui bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah ini terjemahan Indonesia sangat baik, saya setuju sekali. Supaya kamu itu mengetahui bagaimana menjawab setiap orang. Paulus tidak mengatakan supaya kamu mengetahui bagaimana menjawab semua orang. Enggak, tidak dipukul rata, tapi setiap orang. Maksudnya apa? Paulus itu ingin mengatakan bahwa setiap orang yang mungkin bertanya kepada kamu, kamu harus memberikan jawaban itu secara personal. Secara personal, masing-masing orang. Paulus tidak memberikan naskah jawaban yang seragam, template. Pokoknya orang tanya tentang apapun, tentang kekristenan, tentang imanmu. Jawabannya begini, enggak.
Tapi Paulus mengatakan itu setiap individu, setiap orang yang bertanya tentang kebenaran, bertanya tentang Injil, bahkan mungkin penentang-penentang Injil, begitu ya. Bahkan mungkin orang-orang yang memusuhi kekristenan pada waktu itu, sebetulnya mereka itu pengen tahu apa sih sebetulnya kekristenan itu. Dan memberi jawabnya, Bapak Ibu, itu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Masing-masing orang ini pergumulannya berbeda. Saya kasih contoh misalkan begini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan memberitakan Injil kepada orang-orang pemulung, gitu kan, yang secara akademik mereka mungkin tidak bisa menikmati akademik yang tinggi. Lalu Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang akademiknya tinggi, mungkin S2, mungkin sudah doktor, begitu. Pertanyaannya, Bapak Ibu akan ngomong tentang Injil dengan pendekatan yang sama atau berbeda? Atau paling tidak di dalam memilih kata-kata pada waktu ngobrol, begitu, sama atau berbeda? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Kenapa? Karena kalau enggak, mungkin orang-orang yang akademiknya ini kurang beruntung akan susah untuk mengerti, misalkan kita, Pak, Bapak Ibu, Bapak harus percaya loh ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi, Bapak Ibu. Dan dosa-dosa kita itu sudah disubstitusi oleh Allah melalui Yesus Kristus dengan dui naturnya di atas kayu salib. Orang bingung ini ngomong apa ini. Bapak Ibu pasti akan minta hikmat Tuhan bagaimana Injil itu secara sederhana diterima, mendarat kepada orang itu, memberi jawab orang itu. Ketika berbicara dengan orang-orang yang akademik tinggi, mungkin ya bahasanya agak sedikit tinggi, supaya mereka juga relate dengan kehidupan mereka. Nah yang paling susah itu biasanya sekolah minggu, Bapak Ibu. Sekolah, guru-guru sekolah minggu itu kalau persiapan, karena saya sering mendengar gitu kan, banyak koreksi itu ketika memilih diksi, memilih kata-kata supaya Injil itu mendarat kepada anak-anak. Ya kan? Kenapa? Karena anak-anak kecil itu kadang-kadang susah untuk mengerti bahasa-bahasa orang dewasa. Misalkan, kalau kita cerita kepada anak sekolah minggu umur 5 tahun, adik-adik, kita itu tidak boleh berzinah ya. Ngerti enggak coba Bapak Ibu? Apa ya berzinah itu? Nah ini biasanya guru-guru sekolah minggu kan bergumul. Apa ya bahasa yang tepat, yang cocok untuk ini gitu, apa gitu. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus itu menasihati, setiap orang itu membutuhkan Injil. Semuanya membutuhkan Injil, tapi pendekatannya berbeda. Jemaat Kolose harus tahu itu. Setiap orang itu kalau kita ngobrol dengan orang-orang tertentu, itu tuh berbeda. Dan Rasul Paulus yang mengatakan, kamu harus peka dengan situasi mereka. Hatimu, sumber perkataanmu yang sudah diubahkan itu, yang hidup di dalam kasih karunia itu, yang menghidupi Injil itu akan memberikan kepekaan, kamu sedang ngobrol dengan siapa. Gak boleh pokoknya asal ngomong aja, gak bisa. Jawaban yang personal, semua membutuhkan Injil, tetapi tidak semuanya membutuhkan pendekatan yang sama. Perkataan yang penuh kasih karunia itu membuat kita itu peka. Hati yang penuh kasih karunia itu membuat kita peka terhadap kebutuhan orang-orang yang sedang kita ajak berbicara. Termasuk ketika kita berdiskusi, ketika kita ngobrol dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, seharusnya kita peka dengan orang-orang itu. Seharusnya kita peka dengan kebutuhan mereka. Sehingga setiap perkataan itu menjadi berkat bagi mereka. Jujur Bapak Ibu, saya secara pribadi, saya ini orang yang susah memilih kata-kata yang tepat, yang kadang-kadang perkataan saya Bapak Ibu kadang-kadang itu menyakiti orang. Padahal maksud saya itu baik gitu ya. Saya itu sering dikritik sama istri saya, kamu kalau ngomong sama orang itu jangan pakai kata seperti itu. Saya tanya, lu kenapa? Kan ya memang realitanya seperti itu. Iya, kalau kamu ngomong seperti itu, orang tidak akan sadar dengan kesalahannya, tapi justru malah akan marah dan mungkin tidak mau berbalik dari kesalahan yang dilakukannya. Karena apa? Tersakiti. Gitu. Dengan anak saya misalkan, saya itu banyak belajar Bapak Ibu, bagaimana berkata-kata, bagaimana memilih kalimat yang tepat untuk menyampaikan satu kebenaran
yang cocok dengan anak saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini menjadi sesuatu yang challenge bagi kita semuanya ya. Kita pun ketika berhadapan dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, mari kita meminta hikmat Tuhan untuk kita berkata-kata, supaya kata-kata kita tidak menyakiti, tidak menjatuhkan, tidak membuat orang itu langsung patah semangat, tetapi sebaliknya, orang itu bisa dikuatkan, orang itu bisa mendapatkan kedamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima Injil ya. Dan Injil itu adalah anugerah, betul ya. Injil itu adalah berita tentang kasih karunia Allah bagi kita orang berdosa. Saya yakin semuanya setuju. Kalau kita ini sudah menerima anugerah yang begitu besar, maka seharusnya sebuah kelayakan untuk kita ini, seluruh hidup kita ini, termasuk cara kita berbicara, menjadi perpanjangan dari Injil itu sendiri. Saya mau mengajak kita membaca ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Injil adalah berita tentang kasih karunia Allah bagi kita yang berdosa. Jika kita telah menerima anugerah yang begitu besar ini, maka sudah selayaknya seluruh hidup kita, termasuk cara kita berbicara, itu menjadi perpanjangan dari Injil itu sendiri. Setiap perkataan kita, biarlah kita mengatakan seperti pujian tadi itu, biar semua orang mendapatkan kekuatan, mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu, mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak bisa atau belum pernah membaca Alkitab. Mereka belum mengenal Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, bisa jadi adalah orang-orang seperti ini yang bisa membaca kehidupan kita. Dan yang paling sering dilihat, didengar adalah perkataan kita. Nah, pertanyaannya, ketika mereka mendengar setiap hal yang kita keluarkan melalui kata-kata, kira-kira mereka mendekat pada Kristus atau justru mereka menjauh dari Kristus? Ketika kita berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah orang-orang di sekitar kita mendapatkan kekuatan, dihiburkan, atau justru mereka terluka dengan setiap perkataan kita? Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang akan menolong kita sehingga setiap perkataan kita, baik di meja makan, di kantor, di ruang kelas, di jalan, dimanapun kita berada, biarlah Tuhan yang akan memakai setiap perkataan kita menjadi perpanjangan Injil bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini kami diingatkan kembali. Kami orang yang sudah dikasihi, hati kami sudah diubahkan, biarlah hati yang menjadi sumber perkataan itu juga mengeluarkan perkataan yang memuliakan Tuhan. Ketika kami berbicara dengan pasangan kami, dengan anak kami, orang tua kami, saudara kami, koko kami, meme kami, semua siapapun yang Tuhan izinkan berkomunikasi, berbicara, ngobrol dengan kami, bila Tuhan yang akan menolong setiap perkataan itu, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun, perkataan yang memuliakan Tuhan, sehingga orang-orang ini juga semakin dekat kepada Kristus, semakin dekat, bahkan mungkin mereka yang belum percaya kepada Kristus, mereka bisa mengenal Kristus melalui setiap perkataan yang kami ucapkan. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus, kami juga bersyukur dan kami menyerahkan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan iman kami. Biarlah ini menjadi peringatan bagaimana Tuhan yang begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan mau datang menjelma menjadi manusia, berkorban untuk kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sakramen pada sore hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu yang pertama. Seperti biasanya di tempat ini, di rek, setiap minggu pertama kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Terima kasih, Arka. Saya
memberikan kesempatan bagi kita semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah dinyatakan di dalam CD maupun baptisan dewasa. Mari kita akan menikmati bersama-sama, dan mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, nah Pak Doni akan membantu untuk memberikannya. Mari yang sudah siap kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita, kita mengangkat pujian, dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus.

silakan berdoa secara pribadi, biarlah singer menyanyikan kembali pujian ini dengan lembut, darah Kristus yang menghapus dosaku.

Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami orang-orang yang berdosa. Kami ini yang seharusnya menerima hukuman. Tetapi kami sungguh bersyukur karena Engkau Kristus rela menanggung setiap hukuman yang harusnya kami terima. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Jikalau sore hari ini kami akan menikmati sakramen ini, biar ini mengingatkan kami kembali yang akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Mengingatkan kami kembali akan membawa kami semakin teguh pengharapan kami di dalam Tuhan. Bahkan mengingatkan kami kembali yang akan membawa kami hidup meresponi setiap kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan sakramen ini dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil roti. Firman Tuhan mengatakan, pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, dengan ucapan syukur, makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita.

0: Mari kita mengambil anggur, firman Tuhan mengatakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman dan sukacita, dengan ucapan syukur, minum anggur ini sebagai simbol bagaimana Kristus telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus dan menyucikan kita. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu jemaat sekalian berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Ucapkanlah syukur karena kita menjadi bagian dari umat Allah yang telah ditebus dengan tebusan yang mahal di atas kayu salib. Ucapkanlah syukur, Bapak Ibu boleh berdoa, bersuara maupun dalam hati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami diingatkan kembali bagaimana Kristus Yesus yang telah berkorban, merelakan tubuh dicambik, darah yang tercurah, hanya demi kami, orang-orang yang berdosa ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Tuhan, biarlah melalui sakramen ini, kami semakin setia mengikut Engkau. Kami semakin diteguhkan pengharapan kami di dalam Engkau, pengharapan yang teguh, yang tidak mengecewakan. Bahkan kami diingatkan, kami memiliki Tuhan yang begitu memahami setiap kondisi dan keadaan kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semuanya.
1: Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
3: Saya bass, saya singer, saya singer, saya keyboard.
4: Saya cuma mau ingetin Hood Track pada tanggal 25 Juli di Geraha Mahameru. Jangan lupa hadir ya. See you!

0: Shalom jemaat sekalian, tanpa terasa sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Gereja Reform Exodus Community yang ke-34. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja kita tercinta. Apa yang kita bisa lakukan untuk merayakannya? Yang pertama tentu saja yang paling penting, kita berdoa. Kita terus menyerahkan gereja ini yang adalah miliknya Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Target 25 tahun dari 2005 sampai 2030 sudah dicanangkan. Kita bersyukur sebagian besar sudah dicapai, bahkan dilampaui. Tapi masih ada beberapa yang masih jauh dari pencapaian kita, ada beberapa yang sudah ada di depan mata. Mari kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mencapai semua yang sudah ditargetkan. Doakan untuk para rohaniwan, penatua awam, diaken, dan semua pengurus lokal, supaya kami semua dimampukan untuk mencapai target, sehingga REC bisa lebih berdampak lagi bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua yang kita bisa lakukan tentu saja adalah hadir secara langsung untuk merayakannya. Save the date. Kita perlu untuk mengingat dan bahkan langsung mendaftar hari ini supaya kita bisa bersama-sama bersuka cita mengingat semua yang Tuhan sudah perbuat bagi gereja kita. Secara khusus nanti di dalam perayaan ulang tahun kita akan merayakan proses pemuritan yang Tuhan sudah awali, Tuhan sudah kawal, dan Tuhan sudah berkati begitu rupa. Saya mengajak setiap kita jangan lupa segera mendaftar dan menghadiri acaranya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, REC Indonesia menyediakan kesempatan bagi setiap jemaat untuk mengucapkan syukur dalam bentuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di REC, secara khusus juga bagi perayaan ulang tahun kita. Di tahun ini, gereja menyediakan amplop berwarna hitam seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya, memasukkan persembahan sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah percayakan, dan memasukkannya di kotak persembahan di masing-masing cabang. Cara kedua adalah dengan memberikan secara non-tunai, dan jangan lupa kirim ke nomor REC pusat yang ada di sebelah ini. Lalu jangan lupa juga untuk menyertakan angka 34 di 2 digit yang terakhir, supaya para pengurus bisa tahu bahwa persembahan itu memang dikhususkan untuk perayaan ulang tahun REC tahun ini. Sekali lagi, saya mendorong setiap kita untuk berpartisipasi di dalam perayaan, di dalam merayakan kesetiaan Tuhan ini melalui 3 hal: berdoa, hadir secara langsung, dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan melibatkan kita dalam rencananya. Amin.
1: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
2: Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan pada sore hari ini. Yang pertama berkaitan dengan ucapan syukur REC yang ke-34. Bapak Ibu bisa segera mendaftar melalui link yang sudah disediakan di rec.org.id/event. Silakan pilih, di sana ada opsi untuk umum dan opsi untuk anak-anak. Satu orang, satu pendaftaran. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan 6 orang, Bapak Ibu bisa mendaftarkan 6 kali sesuai dengan jumlah yang ingin didaftarkan. Begitu ya Bapak Ibu, tutorialnya semuanya ada di sana. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan di dalam acara ini, karena keterbatasan lahan parkir di Geraha Mahameru yang di Jemur Sari, maka panitia menganjurkan atau menyarankan Bapak Ibu menuju lokasi bisa mempergunakan transportasi umum ya, yang online, atau jika Bapak Ibu tetap mempergunakan kendaraan pribadi juga tidak apa-apa, tetapi nanti di sana akan diparkir secara valet. Dia akan diantar di mobil Bapak Ibu akan diantar di satu tempat oleh petugas yang disediakan. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunjungi rec.org.id/event, dan jika ada kesulitan bisa menghubungi Saudari Melinda di rec, di web juga ada, atau juga bisa menghubungi saya. Lalu yang berikutnya, dukung untuk acara anak-anak remaja yang akan mengadakan outing to Hawaii Waterpark di Malang pada tanggal 9 nanti. Nah, ini menjadi acara kebersamaan bagi mereka di masa-masa liburan. Jadi silahkan Bapak Ibu yang memiliki putra putri mendorong ya ikut di dalam acara ini. Lalu yang berikutnya untuk EXO Youth, hari Sabtu yang akan datang persekutuan juga berjalan seperti biasa akan melanjutkan pembahasan tentang buah-buah roh. di tempat ini di lantai 1 pukul 18 sampai 20. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan jika ada yang baru pertama kali, ada? Oh, ya, selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Di tempat ini ada 3 kali ibadah, pukul 8, pukul 10, lalu pukul 5 sore. Ya, jika memang belum ada tempat yang menetap, bisa beribadah bersama kami di tempat ini. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk 2 pokok doa, kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dan persiapan acara ucapan syukur ke-34 Rek Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, secara khusus di dalam kerjasama, berrelasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Kiranya Tuhan yang akan menolong para pemimpin di Indonesia, pemerintah di Indonesia, boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, bila Engkau yang akan menolong, bahkan di tengah-tengah situasi politik global yang kurang baik ini, Tuhan yang akan menolong bangsa ini, boleh melewati, boleh tetap bekerja sama dengan berbagai negara, dengan satu harapan bangsa ini menjadi satu bangsa yang semakin maju dan semakin sejahtera. Kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan HUT REC Indonesia yang ke-34. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu 34 tahun. Ini bukan tentang apa yang kami capai, tetapi biarlah kami merayakan tentang Tuhan yang sudah setia, Tuhan yang sudah menolong gereja-Mu di tempat ini. Berkati para panitia, mereka yang sudah berjerih lelah mempersiapkan, kiranya Tuhan yang akan memberkati acara nanti boleh berjalan dengan baik. Seluruh jemaat juga boleh mengikuti bersuka cita bersama merayakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Inilah ucapan syukur kami, Tuhan yang akan memakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para pengurus di tempat ini, setiap rupiah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga memberkati anak-anak Tuhan yang sudah mengumpulkan persembahan pada sore hari ini. Tuhan yang akan memelihara dan mencukupkan setiap hal yang anak-anak-Mu butuhkan. Terima kasih, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberikan perlindungan, yang akan memberkatimu hari lepas hari dengan segala hikmatnya. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga terus menolong, memimpin setiap langkah hidupmu, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, bahkan juga memberikan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

bahkan malam hari ini jadi berkat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Saudara semua, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence. Ini adalah eksposisi kitab dari Efesus, dan hari ini saya akan bicara topiknya dari bayi kepada kedewasaan. Nah, kita akan membaca Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, kelihatannya 16 ayat, tapi ada beberapa ayat yang akan saya skip karena itu sudah pernah dibahas. Tapi kita baca saja. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap ya. Saya akan memulai. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Ups, saudara. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6, satu Allah Bapa semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan, iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesakkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Begitulah firman Tuhan. Nah, saudara, banyak orang berpikir jadi Kristen itu cukup percaya Yesus, cukup datang seminggu sekali ke gereja dan berusaha hidup sebaik mungkin. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa kalau saudara tidak bertumbuh, kita akan tetap jadi bayi rohani. Banyak orang yang sudah Kristen lama, tetapi kenapa kok gampang goyah hidupnya? Kenapa kok gak bisa bedain ajaran yang benar dan ajaran yang salah? Kenapa kok gampang sekali imannya itu terombang-ambing? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu bisa dewasa, gak jadi bayi terus-terusan. Tuhan tidak panggil kita untuk stagnan, tapi Tuhan panggil kita untuk bertumbuh. Nah, dalam perikop ini Rasul Paulus memberikan logika yang sangat brilian, yang merupakan alur argumentasi, alurnya untuk menjadi dewasa. Dikatakan tadi, biarlah hidupmu berpadanan dengan Injil. Banyak sekali kita hidupnya tidak berpadanan dengan Injil. KTP-nya sih Kristen, tapi belum tentu berpadanan dengan Injil. Nah, poin saya ada 3 hari ini, kehidupan Allah Tritunggal ada di dalam kita. Yang kedua, kita masih hidup dalam ketidakdewasaan rohani. Dan kita akan bahas itu mendalam. Dan yang ketiga, cara bertumbuh dewasa adalah mengerjakan kesatuan melalui gereja. Oke, yang pertama, kehidupan Allah Tritunggal di dalam kita. Nah, saudara, kalau saudara tadi baca, dikatakan ayat 15 berkata bahwa waktu saudara jadi orang yang percaya Kristus, waktu saudara jadi orang Kristen, Kristus itu jadi kepala. Dan kita adalah tubuhnya. Nah, kepala itu gak cuma hanya nempel. Saudara punya kepala semua, itu gak cuma nempel di tubuh. Tetapi kepala, kalau kepala cuma nempel di tubuh nanti jadi Frankenstein, saudara ya. Ya, tapi kepala itu menjadi bagian dari yang sama dalam sistem peredaran darah, sistem sarafnya sama, kehidupan itu sama dari kepala sampai ujung kaki. Artinya begini, saudara, perhatikan. Kalau Kristus adalah kepala, artinya menjadi orang Kristen itu bukan sekedar jadi orang baik atau orang beragama saja. Saya sering mendengar begini, saudara. Oh,
kalau dia itu religius. Kalau aku itu enggak religius. Oh, kalau dia itu orang beragama. Kalau aku itu ya, aku orang kristal. Apa itu? Kristen Natal gitu sebenarnya. Ya kan? Kalau menurut saya, saat kita bicara tentang itu, saudara enggak mengerti apa itu kekristenan. Karena menjadi Kristen bukan sekedar hidup lebih baik agar Tuhan berkenan kepada kita dan menerima kita. Jangan menghina Injil, jangan menghina kekristenan dan dirimu sendiri dan berpikir bahwa kekristenan hanyalah menjadi orang religius, orang beragama, orang bermoral atau orang baik. Tahukah saudara, pada waktu saudara percaya Kristus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Apa maksudnya? Orang Kristen adalah orang yang dilahirbarukan. Saat Anda menjadi orang Kristen, artinya saudara masuk dalam satu keluarga dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita bukan cuma hanya jadi orang baik atau jadi orang yang beragama. Tetapi waktu saudara bertobat dan percaya kepada Yesus, saudara dilahirbarukan. Saudara menjadi bagian dari keluarga Kristus. Saudara menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya diberi kesempatan kedua, although kita mendapatkan kesempatan kedua, kita bukan hanya diberikan buku yang namanya Alkitab, yang dikatakan mungkin basic instruction before leaving earth, atau panduan untuk hidup lebih baik. Bukan itu, saudara. Kita ini diadopsi dalam keluarga Allah, saudara dulu musuh Allah, tetapi karena Roh Kudus melahirbarukan saudara, saudara jadi anak Tuhan. You have a new life. Saudara menjadi anak-anak Allah. Ada Roh Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan kalau saudara perhatikan di sini ya, tadi ayat 4 sampai ayat 6 kita baca tadi, ada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Ini bicara tentang Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu semua bekerja sama untuk menyelamatkan saudara, untuk menebus saudara, untuk membuat saudara menjadi bagian dari keluarganya. Artinya, kalau Yesus adalah kepala, Bapa merancangkan, Roh Kudus melahirbarukan, artinya kita memiliki kehidupan Allah Tritunggal di dalam saudara. Jadi kita bukan sekedar menjadi orang yang lebih baik atau orang yang religius, tetapi saudara dulu mati, tetapi sekarang hidup, saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, kehidupan yang baru itu bukan hanya berarti kita lebih rajin berdoa, lebih rohani, lebih baik. Of course itu terjadi, tetapi kehidupan Allah Tritunggal itu ada di dalam kita. Saya kasih sedikit doktrin Allah Tritunggal ya, saudara. Kalau artinya tiga pribadi satu hakikat, Allah itu Esa, bahasa Ibrani adalah Ehad. Itu artinya satu, tapi punya tiga pribadi. Dan mereka tiga-tiganya, pribadi itu, bekerja sama untuk menyelamatkan saudara. Bapa merancangkan penebusan yang atas itu. Yesus Kristus menyelesaikan karya penebusannya. Makanya waktu dia di atas kayu salib, apa katanya? Sudah selesai. Waktu dia mati, tetapi dia gak berhenti mati. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia mengirimkan Roh Kudusnya, roh yang sama, yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Diaplikasikan penebusan itu yang sudah diselesaikan Kristus di dalam hati saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus melahirbarukan kita. Kita memiliki kekuatan itu. Dan Yesus Kristus menebus. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa masuk ke dalam tubuh orang berdosa. Saudara kan saya, dan saya kan orang berdosa. Karena saudara sudah ditebus melalui karya salib. Makanya saudara bisa ditinggali oleh Roh Kudus. Dan Bapa mengadopsi saudara menjadi anak-anak Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan karena ini adalah kabar baik. Amin saudara. Ini adalah Injil. Jadi hari ini jangan meremehkan siapa dirimu. Saudara bukan cuma hanya orang religius atau orang beragama Kristen. Tapi kehidupan Allah Tritunggal, kuasa Allah Tritunggal itu ada di dalam saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kuasa Allah Tritunggal, katakan sama-sama. Kuasa Allah Tritunggal ada di dalam saya. Nah, tanya sebelahnya, ada di dalam kamu enggak? Nah, amin saudara ya. Karena kalau saudara cuman hanya orang yang beragama, belum tentu. Ada yang nanya sama saya, Pak, orang Kristen bisa kehilangan keselamatan enggak? Nah, ini yang ikut APS sudah bisa ini jawabnya. Saya bilang begini, orang Kristen itu agamanya Kristen, belum tentu lahir baru.
Kalau orang Kristen beragama, dari awal belum tentu dia selamat. Karena hanya KTP-nya saja Kristen. Tapi orang lahir baru, ada Allah Tritunggal yang tinggal di dalamnya. Tidak mungkin ditinggalkan. Tidak mungkin tidak diselamatkan. Tidak mungkin rencana Tuhan gagal. Seperti tadi lagu, rencanamu akan. Pasti, pasti tidak akan gagal. Artinya, orang lahir baru tidak mungkin kehilangan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, ayat 7-10, tadi kita sudah baca, berbicara tentang naik ke surga, Kristus memberi anugerah dan kasih karunia kepada umatnya, kita gak usah bahas, kenapa? Karena minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat kita udah bahas. Ini udah minggu ke-10. Jadi kalau saudara baru datang sekarang, saudara saya anjurkan untuk saudara bisa nonton khotbah-khotbah yang lalu, seperti tadi pelayanan multimedia ya saudara ya. Jadi saya mengucap syukur teman-teman multimedia itu memberitakan Injil bersama-sama dengan saya, karena bisa sampai di Arab Saudi saudara ya, luar biasa itu kedengeran itu lewat YouTube saya. Jadi ini semua sudah kita bahas. Kemudian ayat 11 dikatakan begini, bahwa ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Ayat 11 menyingkapkan bahwa tugas para pemimpin gereja atau penilik jemaat adalah untuk memperlengkapi jemaat melakukan pelayanan, saudara. Jadi kadang-kadang saya itu sedih, saya sering dipanggil dan saya diajakin berdiskusi dengan gereja-gereja yang mungkin merasa bahwa gerejanya stagnan dan gak mau bertumbuh. Mereka bingung, pastor kok bisa ada 600 anak-anak muda yang, bukan anak-anak muda saja ya, 600 jemaat yang melayani bersama-sama di kids, kok bisa? Kita ada kira-kira 1.500 orang yang ada di dalam small group, kok bisa ya seperti itu gitu ya? Nah sedangkan kita itu di sini hamba Tuhannya udah mau mati pastor. Loh kenapa kok mau mati? Karena kita harus hadir di semuanya. Ada kedukaan, ada peresmian toko, ada anak syukuran, ada kelahiran, ada visitasi. Waduh, kita ini melakukan semua, pastor. Kita ini udah hampir ngos-ngosan, udah mau quit saya. Saya enggak kuat jadi hamba Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kadang-kadang kita berpikir bahwa para hamba Tuhan itu kerjaannya hanya melayani jemaat. Padahal firman Tuhan berkata apa? Para hamba Tuhan itu tugasnya adalah memperlengkapi. Bahasa Inggrisnya adalah empowering, memberdayakan jemaat untuk apa? Melakukan tugas pelayanan. Makanya kita ada discover your calling. Ayo join. Jadi seperti hidup Veronica itu, wah luar biasa. Teman saya kemarin saya sampai terharu sekali. Dan waktu dia cerita tentang, waktu saya masih sempat dinner sama dia, dia cerita tentang couples yang dia gembalakan, mentor. Aduh saya sampai wow. Ini kan adalah seseorang yang awam tetapi menghidupi panggilannya. Ibu rumah tangga tetapi menghidupi panggilannya. Sehingga itu bukan saya saja yang melakukan. Tetapi saya memperlengkapi saudara untuk supaya saudara melakukan tugas pelayanan. Karena kita semua punya panggilan. Saudara gak cuma hanya duduk manis seminggu sekali. Tetapi saudara menjadi terang Kristus. Menjadi hamba Tuhan di pabrikmu, di tokomu, di perusahaanmu. Di sekolahmu, di kampusmu. Supaya apa? Supaya nama Kristus dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Jadi tugas para pemimpin adalah memperlengkapi jemaat untuk melakukan pelayanan. Nah, apa tujuan dari semua pelayanan ini? Tujuannya apa? Kenapa kita sibuk? Kenapa kita melakukan ini semua? Kenapa saudara datang ke sini? Kenapa saudara terlibat dalam pelayanan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah di ayat 12 dan ayat 13. 13-nya ya, kita langsung baca ya. Ayat 13 yang putih. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus baca sama-sama. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi dewasa rohani. Inilah tujuan dari semua yang terjadi di gereja. Jadi gereja ada untuk membawa kita menuju kepada kedewasaan. Artinya kalau Rasul Paulus bilang begitu, artinya gereja penuh dengan orang-orang yang masih belum dewasa secara rohani. Kita masuk dalam poin yang kedua. Kita masih hidup dalam ketidakdewasaan rohani. Paulus menjelaskan dalam bentuk negatif di ayat 14-nya. Di ayat 14-nya ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi apa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh
rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahasa asli dari anak-anak itu adalah infants. Infants itu bukan anak-anak, saudara. Tapi apa? Bayi-bayi. Bayi, saudara. Nah, coba kita berhenti sejenak di sini ya. Artinya waktu saudara percaya Kristus, saudara punya kehidupan Allah Tritunggal, saudara jadi lahir baru, saudara punya ciptaan yang baru. Tapi waktu saudara lahir baru, saudara gak langsung jadi dewasa. Saudara gak langsung jadi Superman. Saudara lahir baru langsung gak hidupnya langsung kudus, bisa tiba-tiba menolak dosa gitu ya. Saudara tiba-tiba bisa jadi sabar dengan sendirinya. Tidak. Meskipun kesabaran, kasih, sukacita itu sudah ada, tapi belum keluar. Karena kamu masih bayi. Jadi lahir baru itu tidak otomatis dewasa rohani. Saudara masih bayi. Siapa yang ngomong? Paulus. Paulus aja bilang, kita termasuk dia. Jadi apa artinya tidak dewasa rohani? Apa artinya masih bayi? Karena tidak otomatis masih seperti bayi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tanda ketidakdewasaan rohani. Ada beberapa ciri-cirinya dan ini bisa kita pakai untuk mengevaluasi apa yang terjadi dalam diri saudara hari ini, oke? Ada beberapa ciri-ciri atau tanda ketidakdewasaan rohani. Saudara mau belajar? Ya, kita akan teruskan. Apa sih ciri-cirinya? Nah, saudara saya punya anak 3 ya, saudara ya. Dan anak-anak saya grew up di Amerika, enggak ada sus, enggak ada pembantu, enggak ada family yang bantu. Jadi kami banyak sekali melakukan semua sendiri. Jadi saya observasi anak-anak saya. Jadi waktu saya mempelajari ini, wah ini saya jadi ingat banget bagaimana anak-anak saya masih bayi itu seperti apa. Ya saudara, sekarang anak-anak saya udah besar-besar, tapi saya masih ingat. Saya sempat diskusi sama istri saya ya, dulu anak kita tuh kayak gini ya, kayak gini. Iya, anak kita kayak gini. Nah ini saya akan jabarkan kepada saudara dan itu ternyata disampaikan oleh Rasul Paulus melalui ayat-ayatnya. Luar biasa. Ya kita lihat, ciri-ciri pertama, bayi rohani tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Semua dianggap bodoh. Sudah pernah gak ketemu sama orang Kristen? Iku lah bodoh aja sih. Iya kok bodoh aja. Pokoknya ono Yesus sih. Ono ayat Alkitab bodoh gitu. Sudah pernah gak ketemu sama orang, terus lihat khotbah atau gitu. Api. Terus lihat korban ini, api. Semua dibilang bagus. Bahaya loh saudara. Saya jadi ingat anak saya dulu waktu masih kecil. Anak saya masuk kecil. Dikasih cookie, makan. Masuk ke mulut. Tak kasih sepatu. Sepatu ya pasti dimakan sama dia. Gitu saudara. Dikasih cacing sama dia diambil bisa dipakan itu saudara. Kenapa? Dia gak bisa bedakan makanan sehat, makanan tidak sehat, makanan racun, makanan yang kotor. Yang membuat dia sakit, dia gak bisa bedakan. Semuanya dimasukkan mulut. Bayi tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Itulah bayi rohani. Kalau saudara tidak paham Alkitab, saudara tidak paham Injil, saudara bisa tertipu oleh ajaran yang menyenangkan telinga, kelihatannya baik, tetapi berbahaya bagi jiwa saudara. Martin Luther ini bilang begini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada pengajaran yang tampaknya benar, tetapi sebenarnya melawan Injil. Yang setuju katakan amin. Sudah tahu siapa Martin Luther? Tokoh reformator yang mengkritisi apa? Mengkritisi praktek-praktek gereja pada saat itu. Ya itu saudara. Banyak orang hanya herd mentality seperti anak kecil. Ya, ayo ke sana seperti anak bebek. Dekor semua. Padahal dibawa ke suatu tempat yang sesat, saudara. Jadi ini bahaya. Karena itu kalau saudara dengarkan firman, memperhatikan ajaran, tolong diteliti, tolong didengarkan seksama. Kalau saudara tidak bisa membedakan ajaran yang benar dari ajaran yang salah, artinya saudara dan saya masih bayi rohani. Kalau Anda tidak memahami Alkitab dengan baik, artinya Anda belum memiliki kebijaksanaan teologis. Pengetahuan doktrin saudara masih kurang. Makanya saudara gak bisa bedakan. Dibilang api aja semua, bagus. Artinya Anda masih bayi rohani. Halo? Ya, kita masuk ya, maju lagi ya. Saya masih ingat, bayi itu selalu sangat egois.
Bayi itu hanya peduli sama dirinya sendiri. Begitu juga orang Kristen yang belum dewasa, selalu peduli sama dirinya sendiri. Kalau saudara lihat, Rasul Paulus ngomong di ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati. Selalu apa? Coba baca sama-sama. Lemah lembut dan apa? Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kenapa? Kenapa? Saudara, saya masih ingat waktu anak saya masih kecil dan mulai belajar ngomong, yang dia ngomong itu dia bilang no, no, gitu. Ayo kamu harus makan, no, oh, gitu kan. Terus udah gitu kalau dia satu lagi ya, dia of course belajar ngomong papa, mama ya, daddy, mami gitu ya. Tapi habis itu kalau dia nemu mainannya, dia mine, it's mine gitu. Kita harus ngajar apa? Ayo share. Terus dia bilang no. It's mine, no it's mine, no it's mine. Semuanya punyanya dia dan dia tidak mau share apa-apa. Tapi kita harus ajarin, ayo belajar share. Ayo belajar nice, ayo belajar hug. Kenapa? Kok anak kecil tuh harus diajarin gitu? Ya karena anak kecil, itulah natur dosa kita. Kita punya natur dosa egois, selalu mikirin diri sendiri. Tanda-tanda ya, bayi rohani yang egois selalu mudah tersinggung. Mengeluh karena tidak diperhatikan. Mereka selalu merasa diri mereka tidak diperhatikan atau diperlakukan tidak adil. Sangat sensitif. Ada apa-apa diomongin baik sedikit, diomongin dengan sesuatu yang nasihat, bisa-bisa tersinggung. Mereka lebih peduli tentang bagaimana orang lain memperlakukan mereka daripada bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Coba kita cek saudara. Kalau kita didapati sering berkata, aku gak dihargai, aku gak diperhatikan, aku tidak diperlakukan dengan baik. Jangan-jangan bisa jadi Anda, itu tanda bahwa Anda masih bayi rohani. Halo, itulah sebabnya kita perlu terus berproses, kita perlu terus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Yang amin 2 orang. Ya, amin saudara ya. Terakhir-terakhir, yang tentang bayi rohani. Bayi rohani tidak stabil dan mudah terombang ambing. Saudara saya masih ingat ya, itu anak saya tuh dulu waktu masih kecil itu, oh gak bisa, attention span-nya, ADD, ya attention span-nya, oh anak saya gak ADD ya, cuma maksudnya attention span-nya itu pendek sekali. Wah kadang-kadang dia bisa ketawa-ketawa, ketawa-ketawa, habis itu detik kemudian bisa nangis, wah gitu kan, udah gitu gampang bosen. Makanya kalau semua bukunya anak kecil itu kan colorful, oh dia bisa lihat sana, lihat sini, udah gak, oh, dibuang shred gitu, terus diambil apa lagi gitu ya, oh dipegang-pegang, dibau-bau, buang gitu, cari apa lagi. Attention span-nya gak bisa lama, artinya apa? Coba kita lihat di sini, di Efesus 4 ayat 14, di dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari, dia katakan gini, kita tidak menjadi anak-anak lagi yang merah, baca sama-sama, yang terombang ambing dan terbawa-bawa kesana kemari oleh. Nah bayi itu mudah berubah-ubah, bisa tertawa dalam satu detik lalu menangis dalam detik berikutnya. Maksudnya apa? Tidak terombang ambing dan berubah-ubah dan dibawa kesana kemari. Maksudnya ini, bayi rohani itu hidup seringnya dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional yang lain. Wah kalau dapat mujizat, kalau dapat terobosan, wah senangnya setengah mati. Tapi kalau sudah tidak ada, bosen dia. Bayi rohani hidup dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional yang lain. Bayi rohani datang ke gereja, mendengarkan khotbah yang menggugah hati. Ditanyain, gimana khotbahnya itu? Bagus. Aku sampai nangis, aku. Wah luar biasa. Tapi habis itu pulang, tidak ada perubahan. Senang, bagus. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya pancetai. Padahal tergugah. Tapi habis itu tidak melakukan perbaikan, tidak bertobat, tidak melakukan perubahan dalam hidupnya. Kalau bahasa Inggrisnya didn't follow through. Jadi sih anget-anget itu loh, ayam itu loh. Ya kan. Jadi anget, tapi habis itu serah dingin lagi. Saudara, ini menarik sekali. Satu hari, Yesus pernah mengutus murid-muridnya, dan Yesus bilang, kamu pergi, kamu ketemu sama orang yang dirasuk setan, usir setan.
Kamu lihat orang sakit, doakan. 72 murid diutus. Wih, waktu kembali, setelah beberapa jam mereka kembali, wah mereka excited. Wah Tuhan, setan-setan itu takluk kepada kami dalam namamu. Kami usir, orang itu bisa sembuh dalam namamu. Dan saudara tahu Yesus jawabannya menarik saudara. Di Lukas 10 ayat 20 dikatakan begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan bersuka cita karena apa? Roh-roh takluk kepadamu. Tetapi apa? Bersuka citalah karena apa? Namamu ada terdaftar di surga. Nah ini apa maksudnya? Yesus ngomong gini loh. Jangan terlalu happy kalau kamu dapat mujizat. Jangan terlalu happy kalau doamu dijawab. Jangan terlalu happy kalau kamu mengalami hal-hal yang spektakuler. Yang seharusnya membuat kamu sukacita, yang seharusnya menjadi dasar imanmu, itu bukan kalau setan itu kabur, mujizat terjadi, bukan. Tetapi kalau namamu tertulis di surga, itu yang seharusnya menjadi sumber sukacita yang tidak akan berubah. Orang Kristen dewasa secara rohani tidak perlu terus pengalaman spektakuler. Apakah itu baik? Baik. Tetapi pengalaman spektakuler, mujizat, terobosan itu tidak harus selalu terjadi. Bahkan pada saat seakan-akan sepertinya doamu tidak dijawab. Padahal mungkin saudara sudah setia. Mungkin seakan-akan saudara ngalami yang menjadi tagar tadi. Hashtag Indonesia gelap. Saudara ngalami kegelapannya. Tetapi saudara tetap beriman. Saudara tetap berpegang sama janji Tuhan. Bahkan waktu saudara tidak merasakan sesuatu yang merinding. Sesuatu yang istimewa. Karena imanmu itu ada di dalam Yesus Kristus dan karya salibnya. Dan itu cukup buat kamu. Artinya saudara jadi dewasa rohani. Saudara tidak terombang-ambing kesana kemari. Amin. Jadi ciri-ciri kedewasaan rohani adalah lawannya ya saudara. Saudara punya pemahaman doktrin yang matang. Itulah sebabnya kita ajakin saudara untuk ikutan APS. Nih nanti jam 3 ya saudara ya. Itu udah kelas yang kelima kalau gak salah. Itu kalau yang kelima, ini hari ini topiknya keren. Apakah orang Kristen bisa disantet? Oh, ayo tahu jawabannya gak? Ayo. Bisa kerasukan setan, ayo. Saudara pernah lihat orang kerasukan-kerasukan gitu ya. Orang Kristen bisa gak? Nah, ya toh, saudara ini jawaban-jawabannya gak? Kalau saudara ngerti tentang pemahaman doktrin yang matang, saudara kan bijaksana secara teologis. Saudara bisa tahu ajaran yang benar dan ajaran yang salah itu seperti apa. DM saya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pastor, ini benar gak? Sesat gak? Sesat gak? Sampai kesel aku jawabnya. Iya kan? Soalnya saya bingung ini siapa ini, nggak tahu aku gitu. Tapi tanya semua gitu, kadang-kadang hanya mengajak berdebat gitu. Yang kedua, tidak berpusat pada diri sendiri terus. Gimana caranya? Belajarlah melayani orang lain, bergabunglah di dalam komunitas. Supaya apa? Supaya mudah bertobat, belajar nggak egois. Kalau ada kesalahan, belajar minta maaf, mengakui kesalahan, nggak mudah tersinggung. Stabil, konsisten, konsekuen, dengar khotbah, bertobat, ditulis. Tuhan aku mau, pakai aku minggu ini, belajar untuk menghidupi Injil. Menghadapi penderitaan, tetap setia bahkan ketika musim hidup berubah. Dan tidak selalu dalam keadaannya baik. Dan yang menarik di sini ya, tadi saya sudah sempat mention. Paulus melalui suratnya berkata, kita bukan kamu. Artinya apa? Dirinya termasuk. Betul gak? Kita, katakan sama-sama kita. Itu termasuk saya, saudara. Artinya, Paulus mengakui bahwa dia masih memiliki ketidakdewasaan rohani. Lah kalau Paulus saja berkata demikian, bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin dari tadi saudara ada yang berpikir begini. Aku tahu, pasti ada yang pikir. Ini bukan buat aku, ini sudah dewasa rohani. Wah, gitu saudara. Lebih dewasa dari Paulus. Lebih hebat dari Paulus yang menulis 2/3 dari Alkitab? I don't think so. Paulus yang nulis 2/3 dari Alkitab, perjanjian baru, 2/3 dari perjanjian baru. Harus akurat ya, saudara. 2/3 dari perjanjian baru. Ngomong, kita ini anak-anak. Artinya dia masih work on it, gak pernah lulus. Artinya, kalau Paulus saja masih seperti itu, saudara dan saya masih butuh terus bertumbuh dewasa. Yang setuju katakan amin.
Jadi kita sudah memiliki hidup yang baru, tetapi perlu terus mengupayakan untuk jadi dewasa. Jadi again, grace is not opposed to effort. Kasih karunia tidak pernah menentang usaha. Tapi usaha bukan untuk mendapatkan, tetapi usaha untuk menghidupi apa yang sudah diterima. Katakan sama-sama, sudah saya terima. Sudah saya. Jadi sudah ada di dalam dirimu, saudara perlu menghidupinya. Supaya saudara semakin dewasa. Nah, dua prinsip yang diingat. Ini bukan nasihat baik, tetapi nasihat yang berdasarkan kabar baik. Oke, saudara. Dua prinsip yang diingat. Jadi gini, kalau saudara ada di dalam sebuah gereja, jangan terkejut melihat ketidakdewasaan rohani di gereja. Kalau saudara bilang, aku gak seneng ke gereja. Apa? Orang-orang itu munafik. Wah, gitu kan. Sering begitu ya. Saudara, kalau saudara bilang gereja, saudara tolak gereja karena banyak kemunafikan dan banyak dosa. Itu seakan-akan begini, aku gak senang rumah sakit karena di rumah sakit banyak orang sakit. Merupakan sebuah kebodohan kan? Makanya di sini apa? Gereja dipenuhi dengan popok rohani, popok kotor secara rohani. Kenapa? Karena orang-orangnya masih bertumbuh semua. Dari bayi menuju kepada kedewasaan. Makanya kita punya hashtag. Hashtagnya apa? Bukan tempat untuk orang sempurna. Karena kalau sempurna, begitu saudara masuk, rusak. Betul saudara? Karena kita semua ini tidak sempurna. Jadi jangan kaget. Nah yang kedua, gini saudara. Terus orang bilang, wah ini kan tempat bukan untuk orang sempurna. Ya sudah toh. Ya wis aku is kayak ngene iki. Tidak bisa saudara. Kenapa? Jangan pernah puas akan ketidakdewasaan rohani dalam diri sendiri. Jadi kita gak boleh kaget melihat ketidakdewasaan di dalam gereja, tapi kita juga tidak bisa mentoleransi ketidakdewasaan dalam diri kita sendiri. Mungkin ya, mungkin pada waktu saudara mulai melayani, waktu saudara bahkan di gereja sini rebutan parkir gitu ya saudara ya, dan saudara bilang orang kok tadi jadi asyir kok gak sopan gitu misalnya gitu ya, misalnya. Saya itu suka sekali ada sebuah quote dari Pak Pendeta Yaakob Trihandoko. Dia bilang begini, dia mungkin salah, tapi aku tidak lebih benar. Betul gak? Orang lain tuh mungkin salah, tapi awakmu dewe. Ake dosone ya. Betul saudara? Ayo katakan sama-sama ya. Dia mungkin salah, tapi aku tidak lebih benar. Amin saudara? Jadi supaya apa? Ingat. Bahwa kamu juga masih work in progress. Kamu juga masih banyak yang perlu diubah. Kamu masih perlu semakin dewasa. Dan kita harus ingat, yang tinggal di dalam kita, itu ada kuasa kehidupan Allah Tritunggal. Pasti bisa berubah. Pasti bisa ngampuni. Pasti bisa sabar. Pasti bisa hidup penuh dengan kasih karunia. Makanya bukan tempat untuk orang sempurna, gak berhenti di situ. Tetapi apa? Disempurnakan oleh kuasa Injil. Nah, sebelum kita masuk di dalam poin yang terakhir, refleksi diri ya. Investigasi yuk hati kita. Apakah saudara dan saya bertumbuh secara rohani atau saudara cuman hanya datang ke gereja dengar-dengar, seneng kalau mengalami emosional. Wah, aku nangis, pastor, luar biasa. Tapi apakah saudara berubah? Lebih rendah hati? Lebih belajar berbahagia meskipun mungkin keadaanmu tidak membahagiakan? Lebih mampu self-control, memiliki banyak damai sejahtera, meskipun mungkin keadaanmu kurang baik, saudara tetap bisa punya damai. Bukankah itu adalah berkat mujizat yang jauh lebih besar? Terus gini, yang kedua. Nah ini jarang. Saya sering tanya sama istri saya sering tanya sama tim pastoral saya sering tanya sama orang-orang yang dekat sama saya. Apakah saya berani untuk bertanya kepada orang lain? Menurutmu, apakah aku sudah berubah? Ada masukan enggak? Apakah aku lebih rendah hati? Apakah aku lebih bahagia? Mampu self-control? Apakah aku lebih jadi orang yang penuh dengan damai? Mungkin kita susah tanya itu sama orang yang terdekat. Kenapa? Karena takut jawabannya. Dan jawabannya bisa mengejutkan. Tapi perhatikan, ini adalah langkah awal dari pertumbuhan. Yang setuju katakan. Oke, yang terakhir sudah ya. Cara bertumbuh dewasa adalah mengerjakan kesatuan melalui gereja.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang kuning ya. Kita baca sama-sama yang kuning, ayat 13, 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman. Nah, stop dulu. Dikatakan bukan sampai dewasa saja. Tapi kesatuan iman. Terus dalam dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Baca yang kuning selanjutnya, kedewasaan penuh. Nah, dalam bahasa Yunani-nya, nah saya jelaskan ini, perhatikan saudara. Paulus menggunakan ungkapan yang sangat unik. Karena di ayat 13 ini sebenarnya tidak tertulis sampai kita jadi dewasa dalam bentuk jamak. Tetapi kedewasaan penuh. Katakan sekali lagi, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Nah, bahasa aslinya itu bentuknya tunggal. Tapi anehnya tadi, kita adalah anak-anak rohani. Anak-anak. Bentuknya jamak. Jadi waktu kita masih bayi rohani, kita ini bayi-bayi rohani, jamak. Tapi di sini, dewasanya kok tunggal? Apakah Paulus ada kesalahan grammar? Kesalahan tata bahasa? Tidak, saudara. Ternyata setelah saya pelajari, dan pakar-pakar Alkitab, dia bilang begini, bentuknya tunggal itu maksudnya ini. Sampai kita menjadi satu manusia yang dewasa, yaitu apa? Paulus menggunakan bentuk tunggal maksudnya apa? Seolah-olah Paulus membuat pernyataan teologis yang sengaja. Ini semua tujuannya cuma satu orang. Siapa itu? Supaya kita dewasa menjadi seperti Kristus. Dulu kamu memang bayi rohani, macam-macam wataknya. Tersinggungan. Saya enggak bilang yang di sana tersinggungan ya. Tersinggungan, benci, minder, ya kan? Sombong, ya kan? Macam-macam gitu. Tapi itu semua dirubah untuk menjadi seperti Kristus. Satu orang seperti Kristus. Jadi yang belum dewasa dibilang bayi-bayi rohani, tapi kita sedang menuju kepada kedewasaan semakin serupa menjadi seperti Kristus. Dan gimana caranya? Caranya adalah melalui komunitas gereja. Paulus menjawabnya dengan sangat jelas. Sekali lagi, bukan saya yang ngomong, tetapi Paulus melalui kitab Efesus. Kita bertumbuh menjadi dewasa melalui gereja. Coba kita lihat di sini. Ayat 16-nya. Daripadanyalah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Lah gimana itu bisa terjadi? Petunjuknya di ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bahasa Inggrisnya bukan berpegang teguh. Tapi speaking the truth in love. Berbicara kebenaran dalam kasih. Jadi begini, kita bertumbuh dewasa. Dengan saling berbicara kebenaran dalam kasih. Nah ini susah. Kita gak bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh komunitas yang mau menegur kita bicara kebenaran, tapi bukan kebenaran toh. Tetapi kebenaran dalam kasih. Ayo katakan sama-sama, kebenaran dalam kasih. Berbicara, ayo sama-sama katakan, berbicara kebenaran dalam kasih. Loh kenapa kok ini susah? Karena Jonathan Edwards pernah bilang begini, kasih yang sejati tidak membiarkan saudara kita tetap dalam kesalahan. Tetapi membimbing mereka kepada kebenaran. Terus kemudian dia meneruskan, ini susah sekali. Lu kok bisa? Karena manusia berdosa punya kecenderungan. Biasanya gini, kita suka baik sama orang, tapi gak suka negur orang, betul atau tidak? Artinya apa? Kasih tanpa kebenaran. Ya, baik sama dia, baik sama dia. Terus, wah tapi kok kelakuannya kayak gitu ya, gimana ya? Aduh, kok dia percaya ajaran yang sesat ya? Aduh, gimana ya? Wis babano wis. Bukan urusanku. Yang penting aku baik sama dia. Nah, ini yang banyak terjadi. Kasih tanpa kebenaran jatuh dalam kesesatan, Saudara. Saudara, kalau saudara hanya menunjukkan kasih tanpa kebenaran, kamu sebenarnya enggak mengasihi orang itu. Misalnya kalau seorang temanmu terlibat dalam dosa, percaya sesuatu yang kurang bagus, kurang benar. Anakmu, orang tuamu percaya sesuatu yang kurang benar, tapi kamu gak menegur karena takut menyakiti perasaan mereka. Itu bukan kasih.
itu ketakutan. Takut kalau dia tersinggung. Saudara, kita tidak dapat mengenal diri kita sendiri tanpa ada orang lain yang bicara kebenaran sama kita. Kita tidak bisa melihat karakter kita sendiri dengan benar tanpa ada orang lain yang menegur dan berbicara kebenaran kepada kita. Terus, satunya bukan cuma hanya baik-baik kasih-kasih gitu aja, tapi yang satunya, nah ini model kayak saya, saudara. Model kayak saya modelnya kolerik gitu ya. Saya gak ada masalah untuk negur orang. Tapi itu juga salah. Kenapa? Karena kebenaran, teguran, tanpa kasih merupakan kekejaman. Di sisi lain, kalau kita berkata kepada orang lain dengan penuh kebenaran, itu bisa kejam, terlalu keras. Yang didapat apa? Negatifnya. Kamu gak membuat perubahan sama orang itu, yang justru mereka semakin defensif. Mereka bertahan, mereka gak mau berubah, karena yang didapat adalah emosimu. Kalau kamu berkata kasar, oh kamu malas, kamu itu bodoh, kamu itu memang selalu buat kesalahan. Mereka gak akan dengar koreksi saudara, mereka hanya bela diri, mereka hanya sakit hati. Saudara, seringkali kita mengatakan kebenaran atau menegur tanpa kasih karena sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita benar, dia salah. Kita lebih pintar, dia bodoh. Kita merendahkan orang lain. Kadang-kadang kita negur, kita ngomong kebenaran tanpa kasih karena kita ingin menang debat. Kalau kita memberikan kasih tanpa kebenaran, biasanya karena kita takut nanti orang itu marah sama kita, kita gak enak, nanti kita gak enak sama dia, kita merasa bersalah. Alasan kita tidak mengatakan kebenaran adalah kita berpusat sama diri kita sendiri. Kita gak mau meresikokan pride kita. Tapi lihat, kebenaran dalam kasih membawa kepada kedewasaan. Nah saudara, kenapa kok dari tadi, bahkan Jonathan Edwards bilang ini susah. Saudara tahu kenapa kok susah melakukan kebenaran dalam kasih? Karena seringkali yang jadi pusat kita, diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa kok kita hanya mengatakan kebenaran tanpa kasih? Kita negur tanpa kasih. Karena sebenarnya kita gak peduli tentang kebenaran. Kita lebih peduli sama diri kita sendiri. Yang penting aku menang, yang penting aku benar, yang penting dia salah, dasar bodoh. Gitu. Kalau kita memberikan kasih tanpa kebenaran, oh kasih-kasih, gak mau negur, padahal dia salah, padahal percayanya ngawur. Karena kita tidak mengasihi mereka, kita lebih mengasihi diri sendiri, pusatnya diri sendiri. Perhatikan saudara, dosa itu tidak bisa melakukan kebenaran dalam kasih, gak bisa. Kenapa? Kita selalu ekstrim. Either kasih saja tanpa kebenaran atau kebenaran tanpa kasih. Saya mau tanya dan membuat sebuah statement. Saudara tahu di mana kebenaran bertemu dengan kasih? Di mana Injil adalah satu-satunya tempat di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna di seluruh sejarah manusia? Kebenaran dan kasih seringkali tampak seperti dua kutub yang sulit ketemu. Kebenaran menuntut keadilan, sedangkan kasih menawarkan pengampunan dan belas kasihan. Kalau Tuhan hanya bertindak berdasarkan kebenarannya, maka gak ada manusia berdosa yang tidak akan memiliki pengharapan. Karena hukum Allah menuntut upah dosa adalah maut. Harus dibinasakan kalau hanya berdasarkan kebenaran. Namun Allah hanya bertindak, kalau cuma hanya bertindak sama kasih, tanpa memperhitungkan kebenaran, tanpa memperhitungkan keadilan, maka dosa tidak akan pernah dihukum. Dan Allah tidak menjadi adil. Saudara tahu di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna? Di kayu salib. Kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna. Di kayu salib kebenaran Allah tetap ditegakkan. Karena yang menanggung hukuman Allah, yang menanggung murka Allah adalah Yesus Kristus. Adil tetap adil. Tetapi yang menanggung bukan saudara, yang menanggung bukan saya yang seharusnya dihukum. Tetapi Yesus Kristus menanggung, menyerap murka Allah yang adil. Dan hukuman atas dosa ditimpakan kepadanya. Tetapi pada saat yang sama,
di kayu salib kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Yesus Kristus mati menggantikan saudara dan saya. Meskipun saudara dan saya layak dihukum, tetapi dengan sukarela dia mengambil tempat kita. Sehingga salib bukan hanya lambang penghukuman, tetapi salib juga lambang kasih karunia. Salib adalah lambang pengampunan. Salib adalah lambang belas kasihan. Kebenaran dan kasih bertemu dalam pribadi Yesus Kristus. Salib bukanlah negosiasi antara kebenaran dan kasih, tetapi di situ pertemuan yang sempurna. Di dalam Yesus Kristus, Allah bukan hanya hakim yang adil, tetapi dia juga Allah juru selamat yang penuh kasih. Yesus sepenuhnya dihukum untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Tetapi Yesus sepenuhnya dikasihi oleh Allah. Dan melalui Kristus, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak lagi ada di bawah penghukuman. Memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau saudara mau dewasa, perhatikan. Dorongannya dari mana? Dorongannya dari sini. Injil yang kita baru dengarin. Sumber yang mendorong pertumbuhan kita menuju kepada kedewasaan. Karena tanpa saudara dapat sadar betapa mahalnya harga yang dibayar Yesus, saudara tidak akan pernah menghargai betapa besarnya hadiah yang saudara terima. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang businesswoman. Dua businesswoman, sahabatan. Satunya punya pekerjaan. Dan pekerjaan ini sedang minus. Mungkin dia mengalami dampak Indonesia gelap. Minus. Dan dia bilang, aku sudah mau putus asa. Yang satunya sangat diberkati Tuhan. Sahabatan. Sahabatnya bilang gini, gini aja. Aku tahu kenapa kamu minus. Kenapa? Karena kamu ini enggak punya skill untuk accounting. Kamu itu campur semua yang personal, segala macam, campur jadi satu. Personal, bisnis, sehingga kacau balau. Kamu enggak punya management skillnya. Aku ini punya. Gini aja, tak bantu. Kamu enggak usah pusing. Aku ke kantormu, tak beresin semua pembukuan. Dan kalau ada yang minus, dipegang tangannya. Jangan takut. Tak talangi. Wah, kok gitu ya? Iya. Kamu sahabatku. Wis, tenang aja. Maka berjalan. Sebulan, beres. Dua bulan, tiga bulan. Dan mulai, perusahaannya mulai kembali baik. Terus si sahabat yang tadi ngalami minus itu, dia itu kurang ngerti ya. Jadi dia itu ya suka cita, senang gitu ya. Tapi satu hari, pas lagi sahabatnya ini gak masuk kantor, dia datang, dia duduk, dia buka buku pembukuannya. Terus dia cek semua. Dia baru sadar, tiap bulan selama tiga bulan ini, sahabatnya itu norokin minusnya. Banyak sekali. Dia sampai kaget. Hah, berarti betapa hancurnya perusahaanku, betapa bobroknya manajemenku ini. Sampai aku harus minus segini banyak dan ini temanku ini ngelakuin ini semua dan beresin dan dia norokin. Dia nangis. Dia gak sadar selama tiga bulan ini temennya itu berkorban untuk dia. Waduh, dia sampai hancur, dia nangis. Besoknya temennya datang, dia langsung rangkul. Aduh, aku gak pernah tahu segitu banyak kamu menolong aku. Aku gak pernah tahu kamu berkorban. It's okay, it's okay. Dari cerita ini kita belajar apa? Kalau saudara gak tahu betapa bobroknya dirimu, sehingga butuh anak Allah yang harus mati di atas kayu salib. Kamu gak akan pernah sadar betapa berharganya kamu, karena anak Allah yang di atas kayu salib itu rela mati karena dia sayang sama saudara. Saudara, kita seringkali lupa, karena kita cuma hanya lihat hanya satu sisi. Lihat salib. Waktu saudara lihat salib, betapa bobroknya kita, sehingga harus dia yang mati. Tapi betapa mengasihinya Tuhan. Sehingga dia rela mati buat saudara dan saya. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara sadar.
betapa berharganya saudara. Tetapi pada saat yang sama saudara juga sadar, kalau gak ada Yesus, kita semua binasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini adalah kasih karunia. Karena itu saudara, kerjakanlah keselamatanmu. Jangan takut dan takut dan gentar. Karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tim Keller berkata begini, kita hanya bertumbuh jika kita hidup dalam komunitas yang meneguhkan kita dengan kasih dan mengoreksi kita dengan kebenaran. Reflektifnya, saudara, sebelum kita tutup. Apakah kita cukup rendah hati untuk menerima teguran dari saudara seiman? Apakah kita berani bicara kebenaran dalam kasih kepada orang lain? Apakah kita bertumbuh karena dorongan Injil atau karena tekanan agama atau perasaan bersalah? Hari ini saya berdoa, biarlah Injil itu menjadi basis dan dorongan buat kita semakin dewasa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu sebagai lagu respon kita bahwa my worth is not in what I own. Apa yang menjadi keberhargaan kita bukan dari apa yang kita miliki, tetapi di dalam Kristus saja. Sebelum kita menaikkan lagu ini sambil musisi menyiapkan diri, orang berinjil sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus, namun juga perlu terus belajar menghidupi pembaharuan melalui Kristus. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil

0: Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
1: Saat ini kita akan mendengarkan firman, dan kita akan mengambil satu tema tentang Yesus roti hidup. Kita akan berbicara di dalam bulan ini dan satu masa periode di gereja ini, satu seri perkataan Yesus yang berkata, aku adalah. Satu perkataan yang khas, yang diucapkan Yesus dan terekam hanya di dalam Injil Yohanes. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-40. Yohanes pasalnya yang ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-40. Jika sudah menemukannya, saya membacakan bagi kita sekalian. Beberapa ayat akan kita baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40 bersama-sama. Sebab inilah kehendak Bapaku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Sesudah 501 tahun yang lalu, 31 Oktober 1517, biarawan Katolik Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dan ini adalah satu awal dari sebuah gerakan yang disebut reformasi. Yang membawa kita kembali kepada pengajaran Alkitab yang benar. Salah satu semboyan dari reformasi adalah solus Christus. Hanya Kristus. Maksudnya adalah hanya Kristus satu-satunya pengantara manusia kepada Bapa. Dan hanya Kristus satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita. Di dalam seri ini kita akan belajar tentang siapakah Kristus yang kita sembah. Dan kita melihat sekali lagi kali ini di dalam teks yang kita baca. Dia menyingkapkan dirinya kepada kita sebagai roti hidup. Roti hidup. Kenapa roti, saudara? Roti adalah bagian yang sangat esensial bagi kehidupan orang Israel saat itu. Itu adalah makanan sehari-hari. Kalau dikontekstualisasikan di Indonesia, dia adalah nasi hidup. Bagian yang esensial buat kehidupan bagi orang Indonesia. Saudara, Yesus menyingkapkan dirinya sebagai roti hidup. Dan kapan Yesus mengucapkan kalimat ini? Kalau Anda membaca ceritanya, Yesus menyampaikan identitasnya sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Dia bukanlah manusia yang mati, bangkit, lalu naik ke surga. Sekedar itu saja, tapi surga adalah tempat asalnya. Dia justru berasal dari surga, turun ke bumi, dan naik kembali. Nah, kapan dia mengungkapkan pernyataan aku adalah roti hidup ini? Setelah dia melakukan mujizat. Ketika orang banyak mendengarkan pengajaran Yesus dan hari sudah mulai malam, dicatat 5.000 orang laki-laki. Mendengarkan Yesus berbicara, Yesus mengajarkan hal-hal rohani kepada mereka dan Yesus melihat hari sudah mulai malam, mereka memerlukan makanan. Tetapi murid-muridnya malah menyuruh, memberikan usul, suruh mereka pulang. Tapi Yesus berkata, tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Tetapi tidak ada uang yang cukup untuk membeli makanan. Uang 200 dinar juga tidak cukup katanya. Dan Yesus kemudian melakukan mujizat, 5 roti 2 ikan, diubahnya untuk memberikan makan kepada semua orang yang hadir. Setelah orang-orang itu makan dan kemudian kenyang, dikumpulkan sisanya 12 bakul. Lalu kemudian mereka terus mencari Yesus kemanapun Yesus pergi. Setelah mereka kenyang dengan makanan jasmani, mujizat itu, maka kemudian mereka mencari Yesus. Tetapi kemudian Yesus melihat orang banyak itu dan dia berkata demikian. Ayat yang ke-26. Mari ditampilkan ayat 26, kita baca baik-baik. Yesus menjawab mereka setelah mereka mencari dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kenapa orang banyak itu mencari Yesus? Bukan karena melihat tanda. Sesudah tanda, ini adalah istilah yang dipakai juga sebagai mujizat. Maknanya adalah mujizat, sesudah. Adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Tanda itu menunjukkan kepada pribadi. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, ini adalah tanda yang sebenarnya menunjukkan tentang siapa Yesus, sumber kehidupan. Tetapi banyak orang puas dan tidak mengerti tanda, tapi puas dengan kenyang. Jadi mereka mengikut Yesus karena dapat makanan, dapat minuman, berkat jasmani, dan kenyang berkat. Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena tanda, tetapi karena kamu kenyang. Sesuai yang dikasih Tuhan, ini adalah problem pada masa dahulu dan pada masa saat ini. Ada begitu banyak orang datang tampaknya mengikut Yesus sekedar sebenarnya mencari kenyang makanan dan kenyang berkat. Selalu ada orang yang hanya mengikut Yesus karena hal-hal demikian. Justru orang-orang seperti ini tidak suka dan tidak mencari Yesus untuk Yesus itu sendiri. Tetapi mereka mencari Yesus untuk sekedar mendapatkan berkat-berkat-Nya. Itulah sebabnya kalau Anda baca, ketika Yesus kemudian berbicara tentang kebenaran-kebenaran rohani, makan dagingku dan minum darahku, itu terlalu berat ditanggung orang-orang seperti ini. Dan di dalam ayat yang ke-60, mungkin bisa ditayangkan, pasal yang sama ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Orang-orang yang duniawi mencari bukan Yesus tetapi berkat saja, maka mereka tidak bisa menerima pengajaran Yesus yang keras. Mereka kemudian dalam ayat 66, apa yang dinyatakan oleh Alkitab, ditulis oleh Yohanes, mulai dari waktu itu, banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Orang yang mencari dan mengikuti Yesus hanya karena berkat makanan jasmani, kebutuhan jasmani, pada akhirnya akan mundur. Karena kebenaran mengikut Yesus itu jauh lebih keras dan lebih dalam daripada sekedar mengikut Dia karena berkat-Nya. Sudah aku dikasih Tuhan, orang ini disebut crowd, orang banyak tadi. Mereka bukan committed disciples, bukan orang yang berkomitmen mengikut Yesus. Seorang penulis mengatakan mereka adalah fan of Jesus, but not followers of Jesus. Mereka adalah penggemar Yesus, bukan pengikut Yesus. Saudara, jangan salah paham sampai di sini. Kita tidak boleh berpikir bahwa Yesus kalau begitu kita mengikut Dia, maka kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat itu. Faktanya tadi kita mencatat, Alkitab mencatat, ketika murid-muridnya tidak peduli, orang banyak mendengar, Yesus tahu mereka butuh makan. Yesus tahu kebutuhan mereka, dan tanpa diminta oleh para murid, tanpa diminta oleh orang banyak, Yesus melakukan mujizat-Nya untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Dengan kata lain, Yesus peduli pada kebutuhan jasmani saudara dan saya. Bahkan tanpa diminta, Yesus melakukan mujizat itu. Saudara, tetapi ketika kita mengikut Dia hanya untuk mengejar kebutuhan jasmani, maka kita menjadi penggemar Yesus, bukan pengikut Yesus. Maka kita menjadi kumpulan orang banyak yang tidak sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tetapi ketika kita menjadi murid Kristus, tanpa diminta ataupun meminta, Kristus menjawab doa kita. Saudara, Yesus bahkan mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini kami, makanan kami yang secukupnya. Jadi meminta kebutuhan jasmani, itu adalah ajaran Yesus. Itu benar. Bahkan kita tidak meminta pun, Yesus memberikannya di dalam kisah mujizat ini. Oleh karena itu kita tidak perlu mengkhawatirkan hal demikian. Kita berfokus pada mengikut Yesus, mengikuti Dia, mengenal Dia lebih jauh. Di dalam ayat yang ke-27, Yesus menegur kelompok orang yang hanya mengikut Dia karena berkat. Ayat 27 berkata begini, Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, dan seterusnya. Tuhan Yesus sekali lagi menantang kita, sesudah untuk bekerja, memperoleh makanan yang bukan sekedar makanan sehari-hari yang bisa binasa, tapi bekerja untuk, perhatikan, memperoleh makanan yang dapat bertahan kepada hidup yang kekal. Siapa ini? Siapakah makanan ini? Apa yang dimaksudkan dengan Yesus, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Makanan itu tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Ayat 51 silakan ditampilkan. Makanan itu adalah Yesus sendiri. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, perhatikan, berarti siapa makanan itu? Yesus sendiri. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi siapakah atau apakah makanan itu yang bisa membuat kita bertahan dan memiliki hidup yang kekal? Yesus itu sendiri. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika dia mencurahkan darahnya dan memberikan nyawanya, itulah makanan yang membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Makanan itu adalah roti yang turun dari surga. Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus sendiri. Dengan kata lain, saudara, Yesus menantang kita untuk mengikut dia, bukan untuk mendapatkan makanan dan minuman jasmani, tetapi untuk mendapatkan Yesus sendiri. Kita mengikut Yesus untuk mendapatkan Yesus. Pernahkah Anda berpikir ini? Kita mengikut Yesus untuk mendapatkan Yesus. Seperti seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita, seharusnya ia mencintai wanita itu bukan untuk mendapatkan yang lain. Bukan untuk mendapatkan seks dari wanita itu atau kekayaan wanita itu. Mungkin dia anak konglomerat yang papanya kanker berat, stadium 4. Dia ingin mendapatkan wanita itu bukan sekedar malu dengan status jomblonya yang begitu lama. Dia mengejar wanita itu, mengikut wanita itu, mengejar wanita itu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan wanita itu. Kita mengikut Yesus untuk mendapatkan persekutuan dengan dia. Suku yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita memperoleh makanan surgawi, yaitu Yesus itu sendiri. Bagaimana cara kita? Yesus tadi berkata, bekerjalah. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Caranya bagaimana? Bagaimana cara kita bekerja untuk mendapatkan Yesus? Ayat 28 mencatat begini. Orang banyak ini bertanya kepada Yesus, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat yang ke-29, inilah pekerjaannya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. What? Ada yang aneh ini. Tadi Yesus berkata, bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Oke, orangnya murid-murid udah siap-siap nih. Jadi kami harus kerja apa ini? Kami harus melakukan apa ini? Untuk memperoleh itu. Murid-murid pasti berharap, oke, sebentar lagi akan dikasih tahu caranya. Kerjanya harus seperti apa? Mengejutkan sekali. Pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah percaya. Kok aneh ya? Jadi pekerjaannya adalah percaya. Aneh bener ini. Sesuai dalam kehidupan ini, untuk memperoleh makanan jasmani, Anda harus bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus menulis, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi orang Kristen harus bertanggung jawab untuk memperoleh nafkah, untuk memperoleh makanan, Anda harus bekerja. Bekerja, dapat makan. Untuk memperoleh makanan jasmani, Anda bekerja untuk mendapatkannya. Tetapi ayat ini menunjukkan, untuk memperoleh makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah tidak bekerja, melainkan percaya kepada Yesus. Saya ulangi. Ini paradoks Injil. Pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidup yang kekal adalah tidak bekerja, melainkan percaya. Ini sangat mengejutkan, saudara, bahwa Injil kabar baik itu mengatakan engkau memperoleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik. Bukan karena engkau bekerja, melainkan karena engkau percaya. Ini adalah misteri dan paradoks Injil yang disingkapkan kepada kita, saudara, sesuatu yang nampaknya sulit dipahami. Oke Tuhan, semua orang murid-muridnya udah siap-siap, oke kami mau kerja untuk dapat makanan itu, tapi ternyata pekerjaannya adalah percaya kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Kristuslah yang bekerja dan kita menerimanya melalui iman, melalui percaya. Itulah sebabnya semboyan reformasi adalah sola fide, sola gratia. Kita menerima kehidupan kekal itu sebagai anugerah yang kita terima melalui iman kepada karya Kristus di atas kayu salib. Dialah makanan itu yang dipecahkan bagi kita. Syukur yang dikasih Tuhan, inilah Injil. Bukan Anda yang bekerja bagi Allah untuk hidup yang kekal, tetapi Allah yang bekerja demi keselamatan kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus yang mati dan memberikan dagingnya bagi kita agar kita beroleh hidup. Syukur yang dikasih Tuhan, tetapi berapa banyak orang mau percaya? Sulit ternyata. Kelihatannya kita mendengar percaya mudah dong Pak. Enggak mudah. Ayat 36. Dalam ayat 36 dikatakan, tetapi aku telah berkata kepadamu, kata Yesus. Sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Anda pikir percaya kepada Yesus itu gampang? Anda pikir kita beriman untuk keselamatan dan pengampunan dosa dan hidup kekal untuk diri kita, percaya kepada Tuhan itu gampang? Enggak gampang. Karena buktinya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu yang mengikut aku, kamu telah melihat aku dan kamu tidak percaya. Ayat 44 silakan ditayangkan. Untuk bisa percaya kepada Yesus, ternyata ada satu rahasia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat ini mengatakan kepada kita, kalau hari ini saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus, itu adalah pekerjaan Bapa. Jadi ketika kita percaya, itu pun adalah pekerjaan Bapa yang menarik kita. Jadi kita tahu sekarang, bahwa kita yang percaya adalah umat pilihan yang telah diselamatkan di dalam karya Allah itu sendiri. Begitu sulit bagi dunia untuk percaya. Dan kita bersyukur, kita beroleh anugerah untuk percaya. Syukur ini kasih Tuhan, mempercayai Yesus itu artinya memperoleh hidup yang kekal. Tapi apa artinya hidup yang kekal? Sebenarnya ada banyak kesalahpahaman tentang hidup yang kekal. Seolah-olah hidup kekal itu bicara setelah mati masuk surga. Itu tidak salah, tapi itu tidak lengkap. Nah, Alkitab mengajarkan hidup yang kekal itu kita peroleh dan kita miliki sekarang. Yohanes 3 ayat 36 mengajarkan begini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Berarti sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, anak Allah, kita langsung sudah memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah persekutuan, perdamaian dengan Allah. Kita yang dahulu adalah musuh, lalu menjadi anak Allah. Kita yang adalah seteru diperdamaikan dengan Dia dan masuk dalam persekutuan. Kalau kita diperdamaikan dengan Allah, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa menerima diri kita sendiri. Dan kita bisa berdamai dengan sesama. Hidup kekal itu mendatangkan perdamaian di dalam hidup kita. Dan hidup kekal itu benar-benar berarti sebenarnya persekutuan dengan Allah. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Silahkan ditayangkan dan dibaca. Yohanes 17 ayat 3 berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, saudara perhatikan kata know, to know, mengenal, knowing. Saudara berbeda sekali antara mengenal tentang dengan mengenal sebagai relasi. Mengenal sebagai fakta dan mengenal sebagai relasi. Apakah Anda mengenal Jokowi? Anda kenal Jokowi? Ya, sebagai fakta bahwa dia presiden. Tetapi ada pertanyaan yang maknanya beda. Apakah Anda mengenal Jokowi secara pribadi? Nah, di dalam bagian ini sebenarnya mengenal ini bicara tentang relasi. Jadi hidup kekal adalah kita memiliki relasi dengan Allah Bapa, dengan Sang Putra, kita masuk dalam persekutuan. Orang yang percaya Yesus hidupnya berada dalam relasi dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Dan mulai dari sejak saat itu, dia pun bisa berdamai dengan dirinya. Dan berdamai dengan orang lain. Inilah hidup yang kekal itu. Kapan kita miliki? Sejak kita percaya dan menerima Yesus. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Sampai setelah kita mati, akan terus berlanjut kehidupan kekal ini. Makanya tidak salah ketika kita mengasosiasikan hidup kekal sebagai kehidupan setelah kematian bersama dengan Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi sebenarnya itu sudah dimulai dari sejak saat ini. persekutuan dengan Tuhan yang indah itu kita mulai sejak kita percaya sampai selama-lamanya. Jadi kematian tidak memisahkan kita dengan persekutuan dengan Allah yang indah ini. Nah, bagi orang Kristen, kematian adalah selingan di antara dua kehidupan. Hari ini kita hidup, lalu kita mati, lalu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan lagi. Kematian adalah selingan di antara dua kehidupan. Well, bagi ateis, kebalikannya. Ateis percaya bahwa masa lalu kita berasal dari sel primitif. Sel primitif berevolusi menjadi ikan, reptil, ya, mamalia, primata, lalu manusia. Melalui proses yang sangat panjang. Dan sel primitif itu berasal dari lumpur purba yang ada di lautan. Maka nenek moyang kita adalah lumpur. Dan lumpur itu berasal atau berada di bumi. Dan bumi adalah hasil dari ledakan materi. 13,7 miliar tahun yang lalu disebut Big Bang. Jadi nenek moyang kita adalah materi yang meledak. Masa lalu kita adalah benda mati. Materi. Bahkan lumpur. Dan setelah kita mati, kata ateis, tidak ada Tuhan. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka ketika kita mati, kita kembali menjadi debu, entah melalui proses alami ataupun kremasi. Masa depan kita adalah benda mati, masa lalu kita adalah materi dan benda mati. Hidup bagi ateis adalah selingan di antara dua kematian. Dan bagi iman Kristen, bagi kita orang percaya, kematian adalah selingan di antara dua kehidupan. Saudara, ateisme adalah filsafat kematian dan iman Kristen adalah filsafat kehidupan. Makanya di dalam Injil Yohanes ada kata kunci yang diulang-ulang terus. Hidup, zoe, kehidupan yang akan bertahan sampai pada kekekalan. Dan kita memiliki itu sejak kita percaya. Apa pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Apa pekerjaannya? Percaya. Menarik sekali bahwa pekerjaan yang dikehendaki Bapa buat kita untuk memperoleh hidup yang kekal bukanlah bekerja. Pekerjaannya adalah tidak bekerja. Tidak bekerja diri sendiri. Tapi percaya pada pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus adalah roti hidup. Dia adalah makanan sumber kehidupan, sumber hidup kekal yang kita terima melalui percaya. Tetapi bukan hanya itu. Saya percaya bahwa Yesus bukan hanya memberikan hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Dia. Tetapi Yesus juga memberikan kehidupan yang dipenuhi dengan kelimpahan sukacita, kepuasan di dalam hidup ini. Sesudah ada banyak orang yang mengklaim, saya sudah percaya Yesus, saya akan mati masuk surga. Iya, tetapi ketika melihat hidupnya penuh dengan sungut-sungut tanpa sukacita. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menunjukkan tanda-tanda antusiasme. Tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa hidupnya itu dipenuhi dengan kepuasan di dalam Allah. Ada yang salah dengan spiritualitas seperti ini. Ada yang salah dengan hidup kita. Kalau kita mengklaim sudah percaya Yesus memperoleh hidup kekal. Tapi hidup kita ini penuh dengan ketidakpuasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Persekutuan dengan Allah. Yang akan berlangsung sampai kekalan. Bukan hanya memberikan jaminan kehidupan setelah kematian. Tapi juga kepuasan jiwa pada saat ini. Saya ingin sudah melihat ayat yang ke-35. Ayat 35 Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Kalau Anda membaca dalam Yohanes pasal yang 4. Sebelumnya Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Yang penuh dosa. Dan Yesus mengatakan, aku bisa memberikan kepada kamu air hidup. Air yang tidak akan membuat kamu dahaga lagi. Air di dalam sumur ini kau minum akan membuat kamu dahaga lagi. Tapi aku ingin memberikan kepada kamu air hidup. Dan sekarang Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Orang yang percaya dan punya relasi dengan Tuhan, hidupnya menemukan kepuasan. Dia tidak lagi akan dipenuhi dengan kelaparan dan dahaga jiwa. Tapi melakukan atau mengalami kepuasan di dalam Yesus. Namun demikian saudara, kita harus jujur. Di dalam perjalanan kita mengikut Yesus. Terkadang kita sebagai murid Kristus yang sudah beroleh hidup yang kekal. Kita masih mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah. Kita harus mengakui itu. bahwa kita semua bergumul karena seringkali kita mencari kepuasan di tempat dan pada hal-hal yang salah. Pada orang-orang yang salah. Saudara, banyak orang mencari kepuasan jiwa di dalam kenikmatan makanan. Kenikmatan seks. Ada yang mencari kepuasan jiwa di dalam kenikmatan traveling dan shopping. Mulai dari barang-barang murah sampai yang mewah, kita kadang-kadang ingin mencari kepuasan jiwa melalui apa saja. Sebagian orang melalui prestasi kerja dan prestasi studi. Sebagian lain mencari kepuasan dalam kedudukan dan kekayaan. Dan ketika hal-hal ini kita andalkan menjadi yang utama untuk bisa memberikan kekenyangan pada jiwa kita, untuk memberikan kepada kita kepuasan dari dahaga jiwa kita, maka perhatikan, mereka akan menjadi berhala-berhala yang mengecewakan. Uang, seks, prestasi, kekayaan, kedudukan, popularitas, makanan, bisa menjadi berkat Tuhan yang baik. Tuhan bisa memberkati saudara dengan itu. Sesuai dengan hikmat dan rencananya. Itu adalah berkat Tuhan yang baik. Tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai pusat. Menjadi sentral dalam hidup kita. Dan kita mengejar itu. Dan kita berharap itulah yang mengisi kepuasan terdalam kerinduan jiwa kita. Maka mereka menjadi berhala yang buruk. Berkat yang baik ini bisa menjadi berhala yang jahat. Ketika kita menjadikan mereka sumber kepuasan hidup kita. Saudara, tidak ada yang salah dengan menikmati itu semua. Di dalam konteks dan waktu Tuhan dan sesuai prinsip firman Tuhan. Tetapi ketika kita menjadikannya berhala yang utama, mereka begitu jahat dan membelenggu kita. Mereka akan menyeret kita untuk jatuh terus ke dalam dosa dan justru membuat kita merana. Tadi saya menyebutkan beberapa yang saya sebut sebagai berhala-berhala. Uang, makanan, seks, kenikmatan, kedudukan, popularitas. Dan sekarang ini popularitas ini paling gampang diraih. Anda posting yang aneh aja cepat yang like banyak. Dulu ketika mau jadi orang populer tuh agak sulit. Sekarang ini sangat murah dan mudah. Ya. Media sosial memungkinkan saudara untuk mendapatkan itu dengan sangat cepat. Saudara, yang tadi saya sebutkan itu semua sebenarnya di dalam pemikiran para teolog itu disebut superficial idols. Berhala-berhala permukaan. Makanan, seks, popularitas, kedudukan, gelar, prestasi. Ini semua berhala yang di permukaan. Tetapi ada berhala yang lebih dalam dari itu. Dan saya setuju dengan beberapa pemikir yang mengatakan cuma ada empat saja berhala yang paling utama. Yang disebut dengan root idols. Berhala yang paling akar mendalam. Atau deep idols. Contoh saudara adalah uang. Untuk apa orang mengejar uang? Untuk apa? Uang itu hanya memiliki nilai instrumental. Saudara tidak akan puas. Saudara tidak akan puas. Berada di dalam satu rumah yang penuh dengan uang yang menumpuk karena menghindari pajak. Ya. Jadi transaksinya menghindari elektronik. Ya. Jadi sengaja semuanya menghindari transaksi elektronik supaya tidak terdeteksi, semuanya main cash. Ya. Dan saudara tidak akan puas dengan uang yang menumpuk di dalam kamar jika tidak digunakan uangnya. Dengan kata lain, uang itu bukan idol sebenarnya. Karena uang ini cuma instrumen untuk idol yang sesungguhnya, berhala yang sesungguhnya. Untuk apa uang? Tiap orang lain-lain. Tiap orang punya idol yang berbeda-beda ketika menggunakan uang. Ada orang yang menggunakan uang mencapai kekayaan demi kuasa. Power. Pengen jadi orang berpengaruh. Influence. Kuasa. Ya, di beberapa tempat, bukan di sini kayaknya, syarat menjadi majelis harus kaya raya. Itu peraturan tak tertulis. Tak tertulis ya, tapi kayaknya bukan di sini kayaknya ya. Jadi kenapa punya uang? Uang itu bisa menghasilkan power, tapi enggak semua orang suka power. Beberapa orang kaya enggak terlalu suka dengan hal seperti itu. Kuasa enggak terlalu. Maka kadang-kadang uang bisa mendapatkan yang kedua, approval. Pengakuan, disukai, Kalau punya banyak uang, banyak teman. Ini bahkan dikatakan di dalam Amsal. Ya. Susra, jadi senang, disukai, jadi mendapatkan banyak teman, sahabat, diakui, approval. Ada lagi orang yang suka mendapatkan uang, bukan yang itu yang dia cari, tapi comfort, kenyamanan. Ya, kan kurang nyaman kalau mobilnya sudah Avanza 10 tahun umurnya. Ya kan? Jadi harus ada yang lebihnya. Jadi uang itu adalah sarana untuk memperoleh kenyamanan. Kenyamanan yang lebih tinggi dalam hal urusan kendaraan, rumah, kemudian traveling, pleasure. Pokoknya kenyamanan, apapun. Kenyamanan. Yang keempat adalah control. Kontrol atas hidup kita. Uang itu adalah jaminan. Saya tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena ada deposito yang cukup. Walaupun sekarang lagi buruk posisinya. Ya, sekarang lagi buruk ya. Yang ngangguk-ngangguk berarti punya deposito. Ya. Saham sedang tidak baik di Indonesia. Nah, saudara, saya lihat bahwa kadang-kadang kita punya ini punya kontrol. Jadi uang itu sebenarnya adalah idol, betul. Tetapi superficial idol. Deep idol itu adalah power, approval, comfort, and control. Nah, kita ingin menjadikan ini semua menjadi yang terutama dalam hidup kita. Syukur dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kalau kita menjadikan itu semua menjadi sumber pemuasan dahaga jiwa kita, sumber untuk kita memperoleh ketenangan dalam hidup, maka berkat Tuhan, uang itu kan berkat Tuhan, ya, bisa menjadi berhala yang jahat. Dia bisa menyiksa kita dengan berbagai-bagai duka. Orang yang mencintai kekayaan itu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mencintai kekayaan. Tetapi puji Tuhan, di gereja-gereja Tuhan, ada banyak orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, tapi tidak mencintai kekayaan. Dan dia mencintai Tuhan dengan dia menggunakan kekayaan untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang mengerti untuk apa Tuhan memberikan berkat buat hidupnya. Bukan untuk dijadikan berhala, tetapi dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. So, gue dikasih Tuhan, ketika kita lapar jiwa kita dan dahaga, kita bisa mencarinya di tempat-tempat yang salah seperti Agustinus ya. Saint Augustine. Itu adalah seorang tokoh gereja yang luar biasa Tuhan pakai. Ya, baca bukunya itu menunjukkan kedalaman dia, pemikiran dan pengalamannya dia. Sebelum dia menjadi uskup, bishop, saudara. Saint Augustine adalah orang yang mencari kepuasan. Ya. Dia mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah. Di masa muda dia berpacaran dengan seorang wanita Kristen. Dan hubungan pacaran ini menghasilkan seorang anak. Anak yang jenius bernama Adeodatus. Jadi ini hubungan pacaran bukan pernikahan. Punya anak. Tetapi ketika dia harus putus dari pacarnya. Dia merasakan sakit. Dia tuliskan dalam bukunya Confessions, pengakuan-pengakuan. Tapi kemudian dia melamar ya. Ceritanya panjang, dia akhirnya melamar wanita muda yang belum mengalami pubertas. Dia menanti wanita muda ini 2 tahun. Tidak sabar, dia menginginkan dan punya hubungan dengan wanita lain lagi. Agustinus hidup dalam perzinahan dan percabulan, tetapi Tuhan mempertobatkan dia. Dan dia menemukan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Maka kalimat dari bukunya yang terkenal itu, kalimat pembukaannya itu, adalah satu kalimat yang sangat dalam bagi banyak orang yang mengerti perjalanannya. Dan perjalanan hidup kita mencerminkan ini. You have made us for yourself, O God. And our hearts are restless until they rest in you. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri ya Allah. Dan hati kami akan resah dan gelisah sampai kami menemukan peristirahatan di dalam Engkau. Orang yang berusaha untuk memenuhi kelaparan rohaninya, dahaga jiwanya di tempat-tempat yang salah. Tidak akan pernah menemukan ketenangan dan peristirahatan. Hatinya akan terus dirundung oleh kegelisahan dan keresahan. Sampai mereka menemukan sang roti hidup itu memuaskan mereka. Sungguh dikasih Tuhan, Yesus Kristus adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Jika kita datang kepada Dia dan kita membuang berhala-berhala kita, kita mulai membuang satu persatu berhala-berhala hidup kita, dan kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, Dia akan memuaskan jiwamu. Dia akan memuaskan engkau dengan berkat-berkat-Nya. Dia akan memberikan hidup yang terpuaskan di dalam diri-Nya sendiri. Berita Injil mengajarkan kepada kita, Yesus justru meninggalkan kenyamanan surga agar dapat menyelamatkan kita orang berdosa. Masakan kita mau memberhalakan kenyamanan? Tuhan Yesus justru membatasi kuasa-Nya sebagai Allah dan turun sebagai manusia, hamba yang terbatas. Masakan kita malah mau mengejar kuasa dan memberhalakan kuasa dalam hidup kita? Yesus justru rela dicela, disalibkan, dituduh sebagai penghujat, diludahi demi menyelamatkan kita. Masakan kita malah mencari pengakuan dari orang lain dan puji-pujian orang lain untuk kepuasan jiwa kita? Yesus mengalami penderitaan dan mati di salib. Masakan kita akan menjadikan kenikmatan sebagai berhala kita? Injil seharusnya merubah hidupmu dan hidupku, supaya kita bisa mendapatkan kepuasan bukan di dalam hal-hal yang demikian, berhala-berhala dunia itu, tetapi kita kembali kepada Kristus, Sang Roti Hidup. Roti hidup itu bukan cuma memberikan hidup yang kekal, roti yang turun dari surga, Allah yang menjadi manusia, memberikan kepada kita persekutuan dengan Allah, hidup yang kekal, saat ini sampai selama-lamanya. Lebih dari itu, Dia juga memberikan kepada kita kepuasan di dalam jiwa kita. Kepuasan atas dahaga jiwa kita, atas kelaparan rohani kita. Kita sudah diterima oleh Dia. Mari kita bersuka cita dan menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: dahsyat lagi. Yesus sempurna.
1: Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang. Amin. Mari sama-sama kita mau raya.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami. Dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

saudaraku.

more than enough for me.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang telah nyata dari kuasa yang bekerja di dalam

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya percaya kalau saudara pernah ada di dalam pelayanan, maka saudara sudah tahu apa artinya penolakan, apa artinya kegagalan. Kalau ada di antara saudara yang berkata begini, selama ini aku tidak pernah merasa dikecewakan, selama ini aku tidak pernah ditolak, selama ini aku tidak pernah gagal, maka saya menduga, maka saudara itu mungkin termasuk dalam dua kategori. Pertama, mungkin saudara berada di dalam satu gereja yang begitu sempurna. Di gereja itu hanya ada orang-orang yang benar-benar sempurna dalam kesuciannya, dan hanya ada malaikat dan Tuhan di sana. Dan kita tahu tidak ada gereja sempurna seperti itu. Atau mungkin saudara tidak pernah berada di dalam pelayanan. Mungkin saudara memang tidak pernah berada di dalam pelayanan, sehingga saudara tidak pernah tahu apa artinya ditentang orang, apa artinya dikritik orang, apa artinya dikecewakan oleh orang lain.

penolakan dan kegagalan di dalam pelayanan adalah hal yang biasa. Tapi yang membuat situasi ini menjadi sulit bagi kita adalah karena kita ini kadangkala tetap menghadapi penolakan dan tetap menghadapi kegagalan walaupun kita sudah memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Kita sudah berkata-kata dengan baik. Kita sudah mencoba menyampaikan firman dengan baik misalnya, atau kita sudah coba berbicara dengan orang lain dengan kata-kata yang baik. Kita selalu mikir kata apa yang terbaik untuk disampaikan. Tapi tetap saja orang tidak bisa menerima kita. Atau mungkin saudara berkata begini, aku sudah pakai kata-kata yang baik dan aku sudah bekerja dengan keras. Aku sudah menunjukkan kerja keras. Aku sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya tetap orang menolak. Coba slide berikutnya. Nah, orang tetap menolak kita. Padahal kita sudah berusaha untuk memakai kata-kata yang baik. Kita sudah mencoba untuk bekerja dengan keras. Dan mungkin saudara masih menambahkan begini. Saya ini sudah melayani dengan tulus loh. Pernah tidak sih saudara itu merasa sudah memberikan semua dengan tulus. Saudara melayani bukan untuk kepentingan sendiri. Saudara sudah benar-benar menguji hatimu di hadapan Tuhan. Dan kau mendapati hatimu lurus di hadapan Tuhan. Engkau melayani dengan penuh cinta. Engkau benar-benar tulus mengasihi orang-orang yang engkau layani. Tapi tetap saja mereka menolak dan mengecewakan engkau. Atau mungkin saudara perlu nambah begini. Aku ini sudah very nice kepada banyak orang. Aku sudah berusaha untuk mengalah kepada banyak orang. Aku sudah berusaha untuk menghindari konflik. Aku sudah berusaha untuk sebaik mungkin ada di dalam pelayanan. Dan ternyata terlepas dari semua yang baik ini, perkataan yang baik, kerja keras, hati yang tulus, sikap yang baik, tetap saja saudara menghadapi penolakan dan saudara tetap menghadapi kegagalan. Mungkin ini menjadi sebuah situasi yang tidak enak untuk kita. Tidak mudah untuk dihadapi. Dan bagaimana sikap kita? Saya menampilkan beberapa emo di sini, emoticons. Karena kita kan sekarang dunianya dunia emo, ya kan. Kalau menghibur orang tinggal pilih emo, ya kan. Kalau senang tinggal pencet emo. Sehingga kita ini kelihatannya ya, sekarang mulai kehilangan empati dan simpati sama banyak orang. Karena sekarang ini kita cuma mengungkapkan perasaan pakai emo, semuanya pakai emo, sehingga benar-benar kita nggak punya cara lain untuk mengungkapkan perasaan kita. Nah, kalau saudara itu menghadapi situasi seperti tadi, apa yang menjadi respon saudara? Mungkin saudara akan marah, bisa jadi saudara marah luar biasa. Kamu tidak tahukah aku ini sudah melakukan hal yang benar dengan cara yang benar dan motivasi yang benar. Kenapa masih saja menghadapi penolakan dan pertentangan? Atau mungkin saudara sedih, nangis, saudara benar-benar kecewa, diliputi oleh perasaan kesedihan yang luar biasa. Atau mungkin saudara mulai patah semangat, saudara mulai putus asa, saudara mulai kehilangan hati saudara. Karena memang saudara tidak bisa menghadapi situasi yang sedemikian rumit ini. Kalau engkau berada dalam situasi seperti ini, mungkin di dalam relasimu, mungkin di dalam pelayananmu, mungkin di dalam pekerjaanmu, engkau menghadapi situasi semacam ini, maka engkau bersyukur karena engkau ada di tempat ini. Bukan kebetulan, karena saya nanti akan menjelaskan bahwa Paulus pun pernah berada dalam situasi seperti ini dan dia memberikan respons yang menjadi panduan untuk hidup saya dan panduan untuk hidup saudara. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 3 dan 4, tema khotbah saya hari ini adalah kebutaan rohani yang mengerikan. Kebutaan yang tidak tersembuhkan, kebutaan rohani yang benar-benar menyedihkan. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 4, ayat 3 dan 4. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama 2 Korintus pasal 4, ayat 3 dan 4. Sudah menemukan, mari kita membaca yang keras. Beginilah bunyi firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah
gambaran Allah. Saudara, di dalam surat 2 Korintus, kalau saudara nanti pulang rumah dan membaca seluruh surat, maka saudara dengan mudah menemukan bahwa di dalam surat ini Paulus menghadapi paling tidak dua masalah dia hadapi. Nah, dia menghadapi masalah apa? Yang pertama adalah dia menghadapi banyak penderitaan, banyak ujian, banyak kesukaran di dalam pelayanannya dia. Kalau saudara misalnya membaca di dalam pasal 4 ayat 7 sampai 10, coba saya bacakan untuk saudara. Tadi ayat kita ayat 3 dan 4, saya bacakan dari ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, bukan bejana emas, bukan dari permata. Bejana tanah liat, lemah, mudah pecah, tidak berharga. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dia menghadapi banyak pertentangan, dia menghadapi banyak penolakan, dia menghadapi banyak penganiayaan. Kalau ini masih kurang banyak, kurang jelas, nanti baca ayat favorit saya. Ayat favorit saya itu 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Paulus menceritakan semua penderitaan yang dia alami di pelayanan. Sehingga tiap kali saya mau kecewa di pelayanan, tiap kali saya berpikir, aduh aku sudah tidak kuat lagi ya Tuhan, badan capek luar biasa, rasa-rasanya itu benar-benar mau give up begitu. Saya biasanya langsung buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Belum selesai saya baca, saya sudah malu. Karena yang dialami oleh Paulus jauh lebih rumit, jauh lebih berat dari yang saya alami. Paulus menghadapi banyak tantangan, banyak penolakan di dalam pelayanan dia. Tapi bukan cuma itu. Ternyata ada persoalan lain. Yaitu dia menghadapi para rasul yang palsu. Para rasul yang palsu ini berusaha untuk memikat hati jemaat. Kalau saudara membaca beberapa ayat di dalam surat ini, saudara akan menemukan misalnya pasal 2 ayat 17. Pasal 2 ayat 17, Paulus berkata begini, kami ini tidak sama dengan yang lain. Orang-orang yang lain itu punya maksud yang buruk, maksud yang terselubung, tidak tulus. Makanya mereka berusaha untuk mengganti firman Allah dengan berita-berita yang menyenangkan manusia. Makanya para rasul palsu ini berusaha untuk memikat hati orang. Supaya orang percaya kepada mereka dan mereka diterima secara luas. Paulus mengatakan, jangan heran dengan para rasul ini. Di pasal yang ke-11 Paulus mengatakan, rasul-rasul ini menyamar sebagai rasul-rasul yang palsu. Dan Paulus bilang, jangan heran. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Berarti dari sisi penampakan, dari sisi penampilan, rasul-rasul palsu ini memang benar-benar meyakinkan. Nah, coba saudara sekarang pikir ya, begini nih. Saudara pikir begini. Saudara melihat dua situasi. Pertama, Paulus pelayanan sering ditentang, sering dianiaya dan seterusnya. Yang satu adalah saudara melihat kelompok rasul lain, rasul palsu yang pelayanannya diterima banyak orang. Mereka berusaha untuk pandai bermulut manis, pandai untuk memikat hati orang, pandai untuk memilih berita mana yang laku. Orang ini kelihatannya suka berita ini, ya sudah dikasih berita itu. Akhirnya saudara mendapati begini, Paulus yang ikut tidak terlalu banyak, rasul-rasul palsu yang ikut banyak. Kalau saudara melihat dua keadaan seperti ini, dan saudara disuruh untuk menilai hamba Tuhan mana yang lebih berhasil, kira-kira saudara pilih yang lebih berhasil yang mana? Kalau bingung saya kasih lagi nih skenario lebih sederhana. Ada pendeta X melayani di kota kecil, di sebuah gereja kecil. Bandingkan dengan pendeta Y melayani di kota besar dengan jemaat yang besar. Mana yang lebih berhasil? Jujur, selama ini kalau saudara melihat hamba Tuhan berhasil atau tidak berhasil itu dari mana? Jadi jumlah jemaat ya, benar dari jumlah jemaat. Kalau mau to be honest memang begitu. Saya ingat dulu pada waktu saya bincang-bincang dengan salah seorang teman saya juga berkata begini kan, kita ini ya benar salah itu lihat dari buahnya. Saya setuju, saya oke, benar salah dilihat dari buahnya. Lalu dia aplikasikan begini, saya ini tidak setuju, waktu itu saya masih muda sekali, saya tidak setuju dengan seorang pengkhotbah internasional yang menurut saya khotbahnya tidak sesuai Alkitab.
teman saya penggemar berat dari pengkhotbah itu. Lalu dia bertanya kepada saya begini, kamu tuh jemaatmu berapa sih? Kamu tuh punya jemaat berapa? Lalu saya enggak punya jemaat, wong saya masih muda, masih mahasiswa teologi. Saya bilang, saya enggak punya jemaat. Lalu dia bilang gini, kalau enggak punya jemaat jangan ngomong deh. Karena orang ini pengikutnya sudah puluhan ribu. Jadi itu menjadi bukti bahwa ajarannya pasti benar. Kalau tidak benar, untuk apa puluhan ribu orang ini ikut dia? Lalu dengan santai saya berkata begini, kenapa kamu gak ikut agama lain? Kenapa kamu gak ikut ajaran-ajaran sesat di dalam kekristenan? Karena menurutku jumlah pengikut mereka jauh lebih banyak daripada pendeta itu. Kalau memang jumlah pengikut yang banyak menentukan dia benar atau tidak, maka seharusnya kamu jangan ikut pendetamu. Puluhan ribu itu terlalu sedikit. Kamu mengapa gak ikut Saksi Yehova, Mormon? Kenapa kamu gak ikut ajaran sesat yang lain yang jumlahnya itu bisa puluhan juta? Kenapa kamu gak menganut aja agama lain yang penganutnya juga jumlahnya jutaan orang? Menurut saya kita harus berhati-hati di sini. Jumlah yang banyak tidak menentukan apakah seseorang benar atau tidak benar. Sama posisi Paulus sebab tidak menyenangkan. Dia dianggap sebagai seorang hamba Tuhan yang dalam tanda kutip gagal. Sedangkan para rasul palsu ini terlihat sebagai hamba Tuhan yang berhasil, yang luar biasa. Nah, bagaimana Paulus menyikapi hal ini? Bagaimana Paulus menyikapi situasi ini? Nah, dia selalu mengingat kemurahan Tuhan. Di pasal 4 ayat yang pertama itu menjadi dasar dari pelayanan Paulus. Pasal 4 ayat yang pertama Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi Paulus sadar pelayanan dia itu didasarkan pada kemurahan Allah. Dia dulu orang yang tidak percaya, akhirnya dipertobatkan oleh Tuhan. Dia dulu menganiaya jemaat, mengejar orang-orang Kristen, sekarang dia dikejar oleh Kristus dan ditaklukkan oleh Kristus. Jadi dia sudah tahu pertobatannya, itu kemurahan Tuhan. Dia bisa dipakai oleh Tuhan, itu juga kemurahan Tuhan. Nah, karena tahu bahwa pelayanannya adalah kemurahan Tuhan, maka Paulus tidak mau kehilangan semangat. Dia mengatakan, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, di ayat 1, lalu dia mengatakan, karena itu kami tidak tawar hati. Saya tidak tahu mengapa bahasa Indonesia menerjemahkannya tawar hati. Kalau dalam bahasa Inggris, kehilangan hati. Kalau bahasa Indonesia itu tawar hati. Ada yang tahu mengapa diterjemahkannya tawar hati? Lawan katanya tawar apa? Jangan bilang tidak tawar. Maksudnya apa? Kalau orang ini sedang tawar hati, berarti lawannya manis hati itu. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi bahasa Indonesia menerjemahkannya tawar itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak enak begitu. Mungkin ada hatinya tapi dimakan yang enggak enak, enggak dimakan juga enggak enak. Tapi enggak semua orang loh tidak suka tawar. Ada banyak yang suka tawar, benar ya? Saudara suka ikan tawar enggak? Ya kan, itu juga istilah yang membingungkan. Ikan tawar berarti lawannya ikan ikan asin, ngawur aja. Yang benar aja, ikan tawar lawannya ikan asin. Bukan, ikan tawar lawannya ikan laut. Baru tahu dah. Oh, jadi ikan tawar lawannya ikan asin. Ikan tawar biasanya lawannya ikan laut, kan begitu kan ya. Nah, saya tidak tahu kenapa ikan itu disebut tawar, karena airnya air yang tawar. Nah, kalau enggak percaya ya silakan dicoba toh, ya kan, kalau di kolam, di apa gitu kan, dicoba airnya tawar atau tidak. Nah, kalau bahasa Inggris lebih kuat, bukan tidak tawar hati, tapi tidak kehilangan hati. Tidak kehilangan hati karena dia ingat ini kemurahan Allah. Dan saya itu bersyukur ketika saya merenungkan ini. Biasanya kan kita pikir gini, saya ini menerima pelayanan ya karena kemurahan Allah. Jadi karena ini kemurahan Allah, semua akan berjalan dengan lancar. Karena ini kemurahan Allah, maka akan terjadi hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang ugal-ugalan di dalam pelayanan saya. Kan gitu? Karena kemurahan Allah, kemurahan Allah. Ternyata itu tidak terjadi pada Paulus loh, saudara. Walaupun dia mengatakan ini kemurahan Allah, tapi tetap aja ada banyak masalah. Kemurahan Allah tidak mengambil masalahmu. Kemurahan Allah tidak mengambil masalah dalam pelayanan kita. Tetapi kemurahan Allah membuat kita tidak kehilangan hati di tengah semua persoalan. Dan Paulus juga menambahkan di pasal 4 ayat yang kedua, dia seolah-olah mau mengatakan begini,
karena aku menerima dengan kemurahan Allah, maka aku ini melayani dengan penuh integritas. Paulus mengatakan, aku membuka diriku dilihat banyak orang, dipertimbangkan banyak orang, dievaluasi banyak orang. Paulus hatinya tulus, dia tidak punya hal-hal yang dia sembunyikan. Dan dia berkata, kami membuka diri dilihat semua orang. Orang yang sadar pelayanannya berasal dari Allah, dia akan melakukan pelayanan dengan cara Allah. Orang yang sadar bahwa pelayanannya berasal dari Allah, dia akan melayani dengan cara Allah. Dan saya berkali-kali sudah mengatakan kepada saudara, kalau saudara mengerjakan pekerjaan Allah dengan cara Allah, maka akan ada pertolongan Allah. Kalau saudara mengerjakan pekerjaan Allah dengan cara Allah, maka saya yakin akan ada pertolongan Allah. Dan Paulus di sini mengatakan, kemurahan Allah aku bisa melayani, aku tidak kehilangan hati, dan aku menjaga hidupku. Tapi tetap ada satu yang kurang yang Paulus harus jelaskan. Kalau memang engkau mengerjakan pekerjaan Allah dengan cara yang benar, jadi engkau memberitakan kebenaran dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, mengapa tetap ada penolakan? Sudah dicek semua oleh Paulus. Saya semangat kok. Saya sadar kok, ini pelayanan kemurahan Allah. Saya melayani dengan penuh integritas kok. Pertanyaannya, mengapa tetap ada penolakan? Mengapa tetap gagal? Coba ya saudara pikir begini. Saudara melihat ada satu orang yang hidupnya benar. Melayani dengan cara yang benar. Memberitakan kebenaran yang murni. Menurut saudara pasti berhasil gak? Selama ini loh, kalau saudara punya pikiran, selama ini kira-kira pasti berhasil gak? Pasti berhasil ya. Jadi kalau saudara disakiti orang nih misalnya, lalu saudara tuh berdoa gitu, saudara lihat hatimu, Tuhan lihat hatiku, apakah aku membenci dia? Aku mau mengasihi dia. Wah, saudara cek hatinya, saudara sampai nyanyi lagu, ujilah aku Tuhan sampai 100 kali, dan benar-benar saudara tulus mengasihi orang ini. Lalu saudara berusaha untuk baca-baca buku. Wah, bagaimana meretas kembali relasi yang retak, wah, gitu kan? Bagaimana membalut hati yang terluka gitu. Saudara sudah baca banyak buku dan saudara sudah latihan nih, sudah latihan. Nanti pertama kali bilangnya begini, nanti tidak boleh marah, tidak boleh begini, dan saudara sudah siapin doa sungguh-sungguh semuanya. Setelah saudara doa sungguh-sungguh, saudara lakukan, pasti berhasil gak? Tidak. Kalau saudara mengatakan pasti berhasil, berarti keberhasilan itu bukan anugerah. Keberhasilan itu hasil dari sebuah metode. Kalau saudara pernah berada dalam pelayanan, saudara pasti mengerti maksud saya. Terlepas dari kita sudah sungguh-sungguh menjaga hati, melakukan dengan cara Tuhan, dan kita hidup dengan benar, seringkali hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Selalu akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Yesus saja punya murid 12 yang menyerahkan dia satu. Makanya ada orang yang tanya, kenapa Yesus muridnya cuma 12? Dan yang 12 saja satu menyerahkan dia kok. Nah, kalau dia 24 mesti ada 2 orang lagi gitu kan. Tambah banyak lagi kan gitu. Ini Yesus loh saudara, motivasinya benar, caranya benar, hidupnya benar, tetap aja ada yang menolak dia. Dia sudah menolong begitu banyak orang, tetap aja ada yang menolak dia. Makanya saya kasih tahu saudara ya, kalau saudara mau menyenangkan semua orang, saudara lebih baik pendam impian dan harapan itu. Saudara tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang tanpa saudara mengorbankan kesenangan Allah. Tidak mungkin. Saya ulang sekali lagi. Saudara tidak mungkin menyenangkan semua orang tanpa saudara mengorbankan kesenangan Allah. Sebab kalau saudara mau menyenangkan semua orang, ini enggak semua orang ini adalah orang yang baik loh saudara. Di dalam gereja itu ada banyak orang yang tidak sempurna. Bahkan di dalam gereja itu banyak, enggak semuanya domba loh saudara. Ada yang kambing. Saudara masih ingat enggak? Saya pernah tahu memberitahu saudara, saya dengan beberapa teman itu saling curhat, beberapa sampai curcol begitu kan, tentang pelayanan gitu kan. Saya ditanya, kamu menikmati enggak penggembalaan? Saya bilang, aku ini sebetulnya ya bukan pendeta yang baik. Saya ngaku terus terang, I'm not a good pastor. Tetapi Tuhan itu punya kemurahan. Saya itu diberi jemaat yang baik. Jadi jemaat saya itu mayoritas domba, saya bilang begitu. Yang suka nanduk-nanduk nyaris enggak ada lah. Paling 1-2 tanduknya masih kecil-kecil, tapi oke lah, masih oke gitu kan. Gitu. Terus
Teman saya bilang gini, "Wih, kamu tuh hoki loh, kemurahan Tuhan kamu itu. Tempatku loh, 50% domba, 50% kambing." Waduh, sepelayan enggak tahan aku. 50% ini kambing ini loh, susahnya setengah mati gitu kan. Terus ada satu orang dengarkan, terus ngomong gini, "Gitu aja kamu patah semangat. Punya aku, ayo. 50% kambing, 50% serigala," katanya. Terus saya noleh ke dia, "Pantes kalau kamu putus asa ya, pantes kalau putus asa. Di dalam gereja gak semuanya domba, benar ya? Gak semua domba. Ada orang itu yang benar-benar cerewet gitu. Ada orang-orang itu yang benar-benar cuaci, benar-benar cuaci gitu. Ngerti gak sih? Di banyak gereja ada, di sini gak ada. Gak ada yang ngaku maksudnya gitu kan ya. Gak ada yang ngaku. Selalu ada hal-hal yang kecil dipersoalkan. Ada hal-hal yang kecil dipersoalkan gitu kan. Ada banyak cerita di luaran sana saudara. Hal-hal yang kecil-kecil itu loh bisa dipersoalkan. Tapi saya bersyukur di sini itu tidak banyak orang yang mempersoalkan hal-hal yang kecil semacam itu. Karena bagi kita semua besar. Tidak ada yang kecil. Yang kita persoalkan adalah yang besar-besar saja. Nah saudara, kita seringkali harus menyadari kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Nah Paulus ini sudah memberitakan kebenaran dengan cara yang benar dan hidupnya dia benar. Mengapa masih gagal? Jawabannya ada di ayat yang akan kita bahas sekarang. Yaitu bukan terletak pada Paulus, tapi terletak pada mereka yang dilayani oleh Paulus. Paulus mengatakan begini, "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup bagi mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah." Jadi persoalannya bukan terletak pada Paulus, tapi pada situasi rohani yang sangat mengerikan dari orang-orang yang menolak itu. Saudara yang masih sempat menonton TV hitam putih, berarti usiamu 40 ke atas. Ya, masuk yang di bawah 35 masih sempat menonton TV? Hitam putih masih sempat gak sih? Enggak ya, biasanya yang masih sempat menonton TV hitam putih itu umur 35 lah ya. Paling enggak 35 ke atas. Pernah gak waktu kita menonton TV hitam putih, tiba-tiba gini, layarnya mati. Lalu ada tulisan, deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng, tulisannya keluar. Tulisannya apa? Masih ingat gak? Loh, kalau enggak ingat berarti dua kemungkinan. Saudara muda atau enggak pernah punya TV? Yang tua dan pernah punya TV, kan pasti tahu ya kalau pas layarnya mati ada tulisannya apa? Iya, maaf, kesalahan tidak terletak pada pesawat televisi Anda. Maaf, kesalahan tidak terletak pada pesawat televisi Anda. Itu letaknya salah, itu di satelit. Bahkan anak muda aja bingung. Loh, televisi itu namanya pesawat, Pak. Pesawat televisi Anda. Benar, saudara, tanya orang tuamu. Tulisannya memang gitu, pesawat televisi Anda. Nah beberapa bulan yang lalu itu istri saya dengan anak saya yang paling kecil itu misunderstanding tentang telepon. Jadi saya tidak ingat persis situasinya apa, tapi istri saya itu begini, telepon gitu kan. Istri saya itu lagi sibuk, dia bilang telepon gitu. Nah konteksnya sebetulnya saya tahu sih. Maksudnya istri saya itu minta tolong anak saya untuk ngambilkan teleponnya. Telepon. Gitu. Terus anak saya itu bingung. Telepon apa nih? Gitu kan. Istri saya bilang, telepon. Pesawat apa, mah? Lalu setelah selesai, gitu kan. Terus istri saya beritahu, ini loh pesawat telepon. Telepon. Pesawat, gitu kan. Tapi itu beda usia. Dulu namanya pesawat telepon, pesawat televisi. Benar ya? Nah, kalau televisi saudara rusak, ada tulisannya maaf kesalahan, bukan rusakan, bukan terjadi pada pesawat televisi Anda, berarti televisinya nggak perlu dibawa ke tukang servis. Karena memang persoalannya bukan televisi, itu pada satelitnya. Nah, Paulus mengatakan, aku memberitakan kebenaran dengan cara yang benar,
dengan hidup yang benar. Kalau tetap gagal, persoalannya pada orang lain. Dan kita akan melihat seberapa parahkah keadaan orang lain itu. Seberapa parahkah orang-orang yang selalu menolak Injil yang diberitakan oleh Paulus. Ternyata sangat parah sekali. Ada tiga tanda yang menunjukkan betapa parah keadaan rohani mereka. Tiga tanda ini sebetulnya berkaitan satu dengan yang lain. Cuma ada satu tanda, tapi saya sengaja menjadikannya tiga supaya kita menjadi lebih paham. Nah, saudara, keadaan mereka yang pertama adalah mereka sedang menuju kebinasaan. Mari kita membaca ulang dalam bahasa Indonesia karena saya ingin menjelaskan perbedaannya. Di dalam bahasa Indonesia ayat yang ketiga disebutkan begini, diterjemahkannya begini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, bahasa Indonesia perhatikan, yang akan binasa. Akan binasa, berarti kan nanti. Mungkin belum tentu, tapi kalau saudara melihat bahasa Inggris menerjemahkannya dalam bentuk present tense. Those who are perishing. Mereka yang sedang binasa. Dan saya mencoba cek di dalam bahasa asli Alkitab, ternyata dalam bahasa asli Alkitab, dalam teks Yunani, memang dipakai bentuk present tense. Jadi Paulus itu bukan sedang mengatakan mereka ini akan binasa. Bukan itu yang ditekankan oleh Paulus. Paulus memang mengatakan mereka ini sedang binasa. Belum binasa memang. Tapi Paulus memakai kata yang kekinian sekarang ini. Bentuknya present tense. Nah biasanya ini sedikit tata bahasa Yunani ya, sedikit tata bahasa Yunani. Kalau saudara sudah paham langsung lupakan aja gak apa-apa. Nah di dalam tata bahasa Yunani, kalau peristiwanya itu belum terjadi, tapi penulis itu memakai bentuk present tense, biasanya, dan di dalam kasus ini saya setuju itu berlaku, biasanya dia itu mau menekankan entah pertama atau kedua, ada dua kemungkinan. Yang pertama, entah dia menekankan kesegeraan dari apa yang terjadi. Jadi belum terjadi, tapi kalau dia pakai present tense, mungkin dia menekankan kesegeraannya. Atau yang kedua, yang saya lebih setuju dalam konteks ini lebih pas, yang ditekankannya adalah kepastian. Jadi peristiwanya belum terjadi, dipakai bentuk present tense sekarang ini, maksudnya adalah supaya menekankan kepastian dari apa yang akan terjadi. Dan konteksnya memang pas. Orang-orang yang sedang binasa ini adalah orang-orang yang dibutakan matanya oleh iblis. Dibutakan matanya oleh ilah zaman ini, sehingga mereka pasti akan binasa. Mereka pasti akan binasa. Jadi itu tanda yang pertama, orang yang berada dalam spiritualitas yang mengerikan, mereka sebetulnya sedang menuju kebinasaan. Tapi saya ingin saudara tidak salah paham tentang hal ini ya. Saya ingin saudara tidak salah paham. Slide-nya tolong mundur lagi, belum masuk bagian ini. Nah, saya ingin saudara tidak salah paham. Jangan kita menghakimi keselamatan orang karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sampai akhir hidup orang itu. Jadi kalau saudara memberitakan Injil kepada seseorang, ditolak terus, saudara jangan menghakimi, ah orang ini sudah pastilah menuju kebinasaan. Ini udah pasti binasa, percuma bojai kalau kita memberitakan Injil kepada orang ini, percuma. Pasti akhirnya juga akan binasa. Bahkan ini nasihat saya untuk kita. Jangan kita menghakimi seseorang walaupun ya, sampai dia meninggal dunia, tampaknya dia tidak menerima Injil, jangan menghakimi. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang Roh Kudus bisa kerjakan di momen-momen terakhir sebelum dia meninggal dunia. Dia kan sudah mendengar Injil tuh, dia sudah mendengar firman Allah tuh. Dalam keadaannya yang terakhir mungkin koma atau mungkin apa, siapa tahu ketika dia berjuang melawan maut, semua yang dia sudah dengar itu kemudian keluar di kepalanya dia. Dan akhirnya di tengah keputusasaan dia, di tengah ketakutan dia, di tengah ketidakberdayaan dia, siapa tahu dia berserah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini sering terjadi begitu. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya ditelepon orang, Pak tolong doakan Pak, papa saya Pak, kondisinya kritis, tolong Pak ya aku PI dia, beritakan Injil kepada papa saya. Jadi saya cepat-cepat ke rumah sakit, ketemu papanya. Papa ini dalam keadaan sudah gak berdaya begitu, tapi masih bisa dengar orang ngomong.
dan masih bisa respon pakai tangan gitu. Suaranya enggak lirih, nyaris enggak terdengar gitu. Lalu saya datang. Waktu saya datang, orang ini sudah tidur. Lalu saya beritahu orang ini, anaknya, sudah biarin papa tidur aja, saya doakan. Jangan pak, jangan pak. Saya mau bangunkan papa. Loh gak usah, nanti papa malah marah nanti. Maksudnya enak-enak tidur dibangunkan, suruh dengarkan Injil gitu kan. Saya bilang nanti kapan-kapan aja saya datang, biarin papa tidur. Jangan pak, siapa tahu papa gak ada kesempatan lagi. Siapa tahu papa ini gak bisa bangun. Terus kalau gak bisa bangun terus papa mati, saya nyesel pak, katanya dia gitu. Belum tentu nanti bapak datang waktu kemudian, papa saya masih ada. Enggak, pak ya aku beritakan Injil sekarang. Terus saya bilang, terserah kamulah bagaimana enaknya. Lalu papanya dibangunkan. Pak, pak, pak, bangun pak, pak, pak, pak, bangun. Gini kan dong, papanya gitu kan, kayak gak bangun gitu kan. Terus saya sudah lihat dia sadar, saya bilang, Su, bisa dengarkan saya ya Su ya, ngomong ya. Susu gak perlu jawab ya, gak perlu jawab. Cuma dengarkan saya bicara aja, saya minta respons. Jadi saya akan ngomong cepat sekali, cepat sekali. Jadi saya cuma butuh waktu 2-3 menit untuk beritakan Injil kepada orang ini. Jadi cepat saya beritakan Injil. Selesai, saya tanya gini, saya pegang tangannya. Su, kalau percaya, mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tolong genggam tangan saya yang erat ya. Terus saya tanya, mau terima Yesus enggak sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia genggam tangan saya dengan erat sambil dia berteriak, iya. Enggak jadi mati orangnya. Enggak jadi mati, sehat, sehat, orangnya sehat. Itu menjaga reputasi saya. Itu satu-satunya orang yang sakit fatal dan saya doakan tidak berangkat. Ya satu-satunya orang ini, saudara. Biasanya saya sudah doakan belasan orang semua berangkat, semua berangkat, semua berangkat. Saya bersyukur itu pengalaman yang menghibur saya. Saudara, baru sekali itu saya doakan orang tidak berangkat. Saya juga surprise kok, saudara. Kok enggak berangkat dia gitu. Ternyata sehat. Saya tanya bagaimana bapak? Iya, sudah keluar dari rumah sakit. Wah, luar biasa. Biasanya kalau saya itu sudah doakan orang, saya tanya bagaimana keluarga? Puji Tuhan, Pak, sudah keluar dari rumah sakit. Oh iya, di mana sekarang? Adi Jasa, Pak. Di rumah persemayaman Adi Jasa. Nah kali ini enggak, saudara, kali ini luar biasa. Tuhan itu bisa tolong begitu. Makanya pengalaman itu meyakinkan saya. Pengalaman itu meyakinkan saya bahwa Tuhan itu masih bisa bekerja bahkan di detik-detik terakhir hidup seseorang. Amin. Jangan pernah menghakimi keselamatan orang lain. Saudara tidak pernah tahu apakah orang itu binasa atau tidak. Terus beritakan Injil. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua, tanda yang kedua yang menunjukkan betapa parahnya orang-orang yang terus-menerus menolak Injil, keadaan rohani mereka digambarkan begini. Iblis itu telah membutakan pikiran mereka. Saya bacakan dari bahasa Indonesia karena ada sedikit perbedaan terjemahan yang saya ingin saudara ketahui. Ayat yang keempat, 2 Korintus 4 ayat yang keempat A. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Bahasa Indonesia menerjemahkannya bentuknya begitu. Orang-orang yang tidak percaya, terus ada kalimat kata kerja pasif, yang telah dibutakan, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau saudara melihat dalam bahasa Inggris, saudara akan mendapati terjemahan yang sedikit berbeda. Dalam bahasa Inggris, subjeknya itu sudah jelas ilah zaman ini. Jadi kalau saya boleh terjemahkan sesuai dengan bahasa Yunani, sama dengan bahasa Inggris juga, terjemahannya begini. Sebab ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Jadi orang-orang yang terus-menerus menolak Injil, orang-orang yang sedang menuju kebinasaan adalah mereka yang ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Jadi saya ingin mempertahankan terjemahan ini karena menurut saya Paulus itu memang sungguh-sungguh ingin menekankan, next slide. Paulus itu ingin menekankan bahwa memang yang aktif ini iblis itu sedang aktif. Ilah zaman ini itu pasti iblis. Kalau saudara membaca di dalam Efesus 2 ayat 2, saudara pasti akan menemukan di sana. Orang-orang yang berdosa, yang menaati roh-roh yang menguasai angkasa.
Roh-roh yang sedang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jelas yang dimaksud ilah zaman ini adalah iblis. Dan dikatakan oleh Paulus, iblis ini telah membutakan pikiran mereka. Bentuknya itu aktif. Iblis telah membutakan. Bukan mereka telah dibutakan. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya kan bentuknya pasif. Mereka telah dibutakan. Bahasa Yunani-nya bukan begitu. Iblis, ilah zaman ini telah membutakan mereka. Dan untuk menekankan keaktifan dari iblis ini, ternyata Paulus memakai satu tata bahasa khusus. Satu tata bahasa khusus, saya sebutkan tensisnya. Saudara nanti lupakan aja namanya. Nah, ini bahasa Inggris gak ada. Bahasa Inggris tidak ada. Yaitu yang disebut aorist tense. Aorist tense ini gunanya macam-macam di dalam bahasa Yunani tergantung konteksnya. Tapi di dalam konteks ini yang mau ditekankan adalah keseriusan atau kesungguhan dari satu tindakan. Jadi kalau saudara menemukan dalam teks Yunani ada kata kerja bentuknya aorist, ada macam-macam fungsi. Salah satunya adalah menekankan kesungguhan dari tindakan itu. Tidak berkaitan dengan waktu, tapi berkaitan dengan kesungguhan dari tindakannya. Dan saya setuju mengambil makna itu di dalam bagian ini. Sehingga seolah-olah Paulus itu mengatakan begini, orang-orang ini berada dalam keadaan rohani yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena ilah zaman ini sungguh-sungguh dan aktif membutakan pikiran mereka. Tidak ada keadaan yang lebih parah daripada keadaan ini. Tanpa iblis pun, seandainya kita tidak salahkan iblis, orang Kristen kan biasa menyalahkan iblis. Bahkan kalau kita tidak menyalahkan iblis pun, keadaan orang berdosa itu sudah cukup parah loh saudara. Orang berdosa yang dikuasai natur yang berdosa, tidak mungkin menginginkan Allah. Tidak mungkin kita menginginkan Allah. Karena dosa itu menjadi kesukaan kita, dan hal-hal yang kudus itu menjadi kebencian kita. Tanpa iblis campur tangan, kita tidak mungkin menginginkan Allah, tidak mungkin kita bisa mencari dan menemukan Allah. Nah sekarang ditambah dengan satu persoalan, yaitu iblis penguasa dunia ini loh saudara. Penguasa dunia, bukan cuma penguasa satu kelurahan, satu kecamatan begitu, satu RT/RW, bukan. Ini penguasa zaman ini, the ruler of the world, the god of this age. Menguasai orang yang sudah berdosa ini, masakan dia bisa menginginkan Allah? Saudara pikirkan beginilah, saudara itu anak kecil nih, saudara punya mainan, mainan yang sangat bagus sekali. Lalu saudara itu tangannya diikat, hanya boleh main aja, diikat hanya boleh main. Terus kakinya juga diikat, gak boleh pergi kemana-mana, cuma bisa pegang mainan sambil main, gak bisa kemana-mana gitu kan. Terus persoalannya adalah matamu juga ditutup. Nah sekarang nih ya, bayangkan. Saudara ditawari coklat. Mau gak mainanmu diganti dengan coklat? Kira-kira mau atau tidak? Saya biasanya pakai ini pada waktu saya khotbah KKR anak. Jadi kalau saya KKR anak, saya menerangkan Injil, kadangkala saya pakai ilustrasi ini. Jadi anak-anak, itu salah satu anak atau saya biasanya begitu, saya mencoba untuk diikat sambil pegang mainan yang bagus gitu kan. Tangan saya diikat, kaki saya diikat, mata saya ditutup. Lalu ada coklat kecil yang saya sebut Yesus Kristus. Lalu saya tanya anak-anak biasanya, kalau kamu mau ditukar mainanmu sama coklat mau gak? Semua serempak bilang, gak mau, karena mainan lebih bagus, lebih menarik bagi mereka daripada coklat. Mereka tidak akan menginginkan coklat. Nah sekarang, seandainya mereka menginginkan coklat, bagaimana cara mereka mengambil coklatnya coba? Matanya dibutakan, tangannya diikat, kakinya diikat. Tidak mungkin mereka bisa menemukan dan mencari coklat itu. Keadaan manusia di luar Kristus seperti itu. Kita ini benar-benar telah dibutakan pikirannya. Iblis itu secara sungguh-sungguh dan iblis secara aktif membutakan pikiran manusia. Sehingga manusia tidak mungkin bisa menginginkan Allah dan mencari menemukan dia. Itu keadaan yang kedua yang mengerikan. Keadaan yang ketiga yang mengerikan, orang-orang ini menuju kebinasaan
karena dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini. Nah, karena dibutakan, yang ketiga, mereka bahkan tidak bisa melihat terang yang secemerlang apapun. Jadi terang yang sangat cemerlang pun mereka tidak bisa lihat. Coba baca lagi pasal 4 ayat 4, terutama bagian terakhir. Saya baca untuk saudara. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Baca sama-sama. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara garis bawahi beberapa kata yang penting. Mereka tidak melihat cahaya, garis bawahi kata cahaya. Cahaya Injil tentang kemuliaan, garis bawahi kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Injil itu disebut cahaya. Injil bicara tentang kemuliaan Kristus. Kemuliaan juga berarti bicara tentang cahaya. Dan Kristus adalah gambaran Allah. Berarti bicara lagi tentang kemuliaan. Jadi ini semua terang, terang, terang. Tapi orang tetap tidak bisa melihat terang. Betapa gelapnya kegelapan mereka, saudara. Betapa gelapnya kegelapan kita dahulu sebelum Roh Kudus mengerjakan hati kita dan menarik kita kepada Allah. Kita ini berada dalam kegelapan yang begitu ekstrim sampai kita itu tidak bisa melihat hal-hal yang paling terang sekalipun. Kita tidak bisa melihat. Yang kita lihat itu cahaya Injil, tapi kita enggak bisa lihat. Padahal ada cahayanya. Injil bicara tentang kemuliaan Kristus, padahal ada kemuliaannya. Tetap aja kita enggak bisa lihat. Padahal Kristus itu gambaran Allah, berarti kan dia memancarkan kemuliaan Allah. Tetap aja kita enggak bisa melihat terang itu. Karena kita benar-benar telah buta. Nah, kalau saudara mau benar-benar memahami tentang cahaya Injil, tentang kemuliaan Kristus gambaran Allah, maka saudara harus membandingkannya dengan pasal 3 sebetulnya. Kalau saudara lihat pasal 3 secara cepat saya terangkan, nanti di rumah saudara bisa baca ulang. Di pasal yang ketiga, Paulus itu menerangkan begini, pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus, lebih mulia daripada pelayanan yang lama oleh Musa. Padahal pelayanan yang lama oleh Musa itu sudah cukup mulia loh. Di pasal 3, Paulus bicara tentang Musa yang tiap kali ketemu Tuhan di kemah. Lalu tiap kali dia keluar dari kemah, yang terjadi dengan wajah Musa apa? Bercahaya sehingga orang Israel semua berteriak, wah silau coy gitu kan. Melihat wajah Musa, mereka semua itu langsung waduh kelihatan wajahnya bercahaya. Sampai Musa itu perlu kasih selubung supaya bangsa Israel tidak takut. Bayangkan ya, pelayanan semacam itu tuh luar biasa atau enggak sih? Seandainya ya, saya ini mau khotbah gitu. Waktu puji-pujian saya tidak ikut. Saya berdoa sendirian di kamar. Begitu waktunya khotbah, saya maju ke depan. Dan saya masih pakai kerudung. Karena tiap kali saya buka kerudungnya, wah gitu. Ada suara yang berkata, maukah engkau menikah dengan saya? Nah, saya takut, makanya saya pakai kerudung terus. Bukan ya, bayangkan begini, bayangkan. Bayangkan saya itu pakai kerudung. Karena kalau saya buka, wah wajah saya itu penuh dengan kemuliaan gitu. Saudara pasti tidak tahan loh melihatnya. Jangankan penuh kemuliaan, penuh minyak aja saudara juga enggak tahan kalau untuk lihat. Saya ini dosen homiletika. Nah, saya ini dosen homiletika. Ya, ini mengajarkan cara berkhotbah kepada para mahasiswa teologi. Saya selalu memperhatikan masalah wajah. Jadi saya beritahu, kalau wajahmu tuh berminyak, harus pakai bedak. Biasanya kan laki bilang, wah nanti kan dipikir bences atau apa, enggak. Tetap harus pakai bedak. Kalau wajahnya berminyak pakai bedak. Apalagi kalau saudara sudah berminyak, terus sorot lampu di gereja tertentu itu kan tidak bagus. Jadi benar-benar nyentrongnya itu, menyorotnya itu sudah berminyak, lalu ada lampunya. Nah bayangkan kalau saudara ini sudah berminyak, rambutnya jarang-jarang lagi kan gitu kan. Jadi kalau kena minyak begitu kan, kena cahaya ada minyaknya gitu. Wih rasanya kemuliaan Tuhan turun loh saudara. Rasanya kemuliaan Tuhan benar-benar turun gitu. Musa ini wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel takut loh melihat. Tapi Paulus bilang gini, itu tidak sebanding. Itu kalah mulia dengan pemberitaan di dalam perjanjian baru. Dan saya bisa paham kenapa kalah mulia. Karena
itu cuma Musa. Musa itu bukan gambar Allah yang sempurna. Musa itu gambar Allah seperti kita. Saya, saudara, kita semua gambar Allah. Tapi kita gambar Allah yang rusak oleh dosa. Sama seperti Musa. Ya Yesus ini gambar Allah yang sempurna. Kolose 1 ayat 15, Ibrani 1 ayat 2. Dia gambar Allah yang sempurna. Ya kalau Musa saja gambar Allah yang tidak sempurna, diberi kemuliaan Allah, orang Israel tidak tahan untuk melihat. Harusnya Yesus yang adalah gambar Allah yang sempurna, dia jauh lebih mulia daripada Musa. Musa bukan Allah, Yesus Allah. Musa cuma bertemu dengan Allah, tapi Yesus adalah Allah sendiri. Sehingga seharusnya pada waktu dia datang ke dalam dunia, seharusnya orang bisa melihat kemuliaan Kristus. Seharusnya tidak terbantahkan kemuliaan itu, mereka lihat dan mereka terima. Kenyataannya adalah lebih banyak yang menolak Yesus daripada yang menerima Yesus. Memang pada akhirnya Injil diberitakan banyak yang menerima Yesus. Tapi pada waktu Yesus melayani, dia sudah melayani puluhan ribu orang. Tapi pada waktu hari Pentakosta, saudara tahu, yang bersama dengan Yesus 120. Kita tidak mengatakan bahwa yang bertobat cuma 120, tapi yang bersama dengan dia 120. Bahkan pada waktu dia bangkit, tidak banyak yang percaya kepada dia. Mengapa ada banyak orang yang tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus? Ya karena mereka benar-benar buta. Kalau mereka tidak benar-benar buta, mereka masih bisa melihat. Wong itu cahaya loh, saudara. Itu kan cahaya, mesti bisa lihat. Saya dulu waktu masih muda, saya pelayanan di satu kota. Saya itu punya langganan tukang pijat. Kalau saya tidak salah, namanya itu Pak Yuli atau apa gitu. Saya sudah lupa, sudah lama sekali waktu saya masih single, masih belum menikah. Nah, dia ini buta, tunanetra. Pada waktu dia pijat saya suatu kali, dia cerita. Dia bilang gini, Mas Yakub, aku ikut lomba 17-an kemarin. Menang loh, semua lomba aku bisa menang. Loh, lomba apa pak? Gitu. Ini orang-orang yang buta, yang sudah tua apa semua gitu, yang gak bisa lihat lagi apa, semua ikut lomba. Jadi mecahin kendi cepet-cepetan, ngambil barang cepet-cepetan gitu kan. Aku menang terus loh, Mas Yakub. Loh, rahasianya apa kok bisa menang terus? Terus dia bilang gini, jangan ngomong siapa-siapa lo ya. Iya, aku ini gak buta total. Aku ini masih bisa lihat orang tapi gak tahu itu siapa. Dan dia sulit untuk membedakan ini laki atau perempuan kecuali orangnya ngomong. Baru dia bisa tahu gitu loh. Jadi dia itu kalau lihat barang masih bisa tahu, cuma dia gak ngerti itu kira-kira barang apa. Setelah dekat baru dia bisa tahu itu barangnya apa. Jadi tiap kali lomba gitu, mecahin kendi gitu, menang dia. Yang lain ngeraba-ngeraba dia enggak. Karena kan dia sudah lihat barangnya. Oh itu kurang lebih modelnya kayak gitu. Dia datangi gitu kan. Oh modelnya gini, dipukul. Terus dia lihat yang mirip lagi, datangi, dia pukul. Menang terus. Ngambil barang apa, menang terus. Menang terus. Terus saya bilang, pinter kan. Pinter. Ini, pinter bohongi orang. Berarti dia tidak benar-benar buta. Berarti masih ada petunjuk. Masih ada celah yang dia bisa pakai. Dan saya, saudara mungkin pernah dengar, berapa kali saya cerita di sini, waktu saya mau jadi pengurus OSIS di SMA. Itu kan kalau saudara mau jadi pengurus OSIS di SMA kan sama sih. Mesti ada salah satu ujiannya. Ujiannya apa sih? Berkemah di hutan. Lalu jerit malam toh ya. Jerit malam ya. Orang bilang jerit malam, yang lain bilang jerit malam. Bedanya apa? Kalau jerit lebih mengerikan. Sampai enggak tahu tata bahasa yang benar. Harusnya jerit, jerit. Nah, saudara mungkin pernah ya. Saya juga pernah gitu. Jadi saya ikut OSIS gitu kan. Terus disuruh kemah di hutan. Wah, jam 1 malam, prit, prit, prit. Harus semua kumpul kan. Wah, setelah kumpul semua, lalu guru saya yang pintar bicara, pintar ngomong, itu mulai bicara di depan. Sebentar lagi, kalian akan diutus pergi satu demi satu. Dengan jarak waktu yang cukup lama dan jarak yang cukup jauh. Kalian hanya diberi satu lilin dan dinyalakan. Kalau mati berarti tidak punya lilin lagi. Nanti kalian akan menemui banyak pos, banyak medan yang berbahaya. Lalu guru saya itu bilang gini, saya memberi kesempatan kalau saudara mau mundur dari pencalonan, ini formulir pengunduran dirinya. Kalau saudara mau tetap maju, ini ada kertas kosong, tulis surat kepada orang tua. Siapa tahu itu menjadi pesanmu yang terakhir.
terus suasananya itu kan dibangun begitu rupa. Bayangin gak sih jam 1 malam loh Sarah. Jam 1 malam orang baru bangun begitu kan, terus diomongin begitu. Itu ada isak tangis itu cewek-cewek biasanya. Jadi lihat-lihat itu perempuan-perempuan sudah mulai takut gitu kan. Tapi tiba-tiba ada suara laki-laki. Saya gak jadi kuat gitu kan, saya gak jadi kuat gitu. Saya lihat di belakang gini, teman saya yang besar itu loh, tinggi besar. Laki, gak mau ikut, takut gitu. Jadi badannya itu oke sih, badannya preman. Hatinya Hello Kitty, bener takut-takut, bener-bener. Mau-mau mundur gitu kan, sampai dibujuk-bujuk. Ayo kamu ikut aja, tetap dia gak mau ikut. Akhirnya dia dikerjain oleh gurunya, nanti tak temani. Mau dia, jadi ada satu guru laki, guru olahraga, nemani dia jalan begitu sampai di tengah hutan. Gurunya bilang, itu ada apa tuh? Dia nolah, ditinggal lari kuanceng balik sama gurunya, dia nangis bolak-balik. Saya benar-benar ngelihat orang takut ya kayak begitu. Nah saya tidak takut, jadi tidak ada kamu takut ya. Maco, maco, ya kan maco. Jadi saya coba ikutin acaranya. Dan saudara mungkin pernah tahu. Jadi saya itu masuk, ada pos 1. Pos 1 itu tulisannya misalnya gini, teriakkan, hei setan keluar, aku tidak takut. Teriakkan, jadi saya nyoba, hei setan keluar, aku tidak takut. Saudara ya, kalau teriak-teriak, saudara gak akan takut, sungguhan, coba aja. Saya sudah nyoba soalnya, jadi saya teriak-teriak gak takut. Lalu pos yang kedua, lilin saya sudah mati juga. Saya kan bingung, jalan cepat lilin mati, jalan pelan takut ya kan. Ya udah, akhirnya lilin mati sudahlah biarin jalan. Pos 2 itu saya masih ingat. Pos 2 baunya itu kemenyan semua gitu kan. Harus melewati rimbunan dedaunan gitu, lewat di situ. Lalu ada petunjuknya begini, bisikkan dengan lirih, dengan pelan. Hai setan keluar. Aku tidak takut gitu kan. Sebetulnya saya ini orangnya rasional loh. Saya kan mikirnya gini, ini kalau kita enggak lakukan mosok dia tahu sih. Mosok kakak-kakak pembina sama guru-guru mosok tahu sih kalau kita enggak lakukan. Cuma kan saya orangnya itu jujur, punya integritas. Jadi saya tetap lakukan gitu loh. Saya tetap lakukan. Jadi saya tetap bilang, "Hai setan keluar. Aku tidak takut." Tambah takut Mas Saudara, pelan-pelan tambah takut. Saya lihat gitu. Merinding, enggak enak, benar-benar enggak enak. Ada bau kemenyan lagi apa semua gitu kan. Lalu setelah dari pos itu saya jalan. Wih, puji Tuhan Mas Saudara. Waktu saya jalan, saya itu salah jalan ternyata. Itu ternyata itu ada tandanya saya enggak lihat. Jadi misalnya, itu tandanya itu harus lurus gitu loh. Saya itu belok. Lalu ada suara dari semak, "Lurus goblok." Loh, kok ada orang? Loh, kok ada orang? Lalu saya coba lagi. Nah, itu orang pinter lah, orang pinter ya kan. Saya coba lagi. Jadi ada tulisannya gitu kan. Ada tulisannya belok gitu kan. Ada tandanya belok. Saya sengaja lurus. Langsung ada suara ternyata belok, belok, belok, belok gitu kan. Saya yakin di tiap tikungan ada yang jaga. Saya langsung tahu. Untung di tiap pos saya lakukan loh. Sebab kalau tidak mesti ketahuan toh. Untung orang punya integritas ya kayak gitu. Jadi saya lakukan, ternyata diawasin loh Saudara. Jadi setelah peristiwa saya tahu di tiap perempatan itu ada kakak pembina, saya enggak takut lagi. Jadi saya waktu jalan sepi gitu, ada semak-semak itu digoyang-goyang. Wah, orang kan bingung ini siapa. Kalau saya enggak bingung, itu mesti kakak pembina. Saya datangi semaknya, saya pura-pura buka resleting mau kencing. Langsung keluar ternyata kakak perempuan gitu. Jadi ada kakak kelas perempuan di luar gitu kan. Gila-gila katanya. Terus saya jalan lagi kan. Saya jalan di atas gitu kan. Terus di lembah itu, di lembah-lembah gitu kan, di dekat pohon beringin atau pohon apa yang besar ada akar-akarnya bang banyak gitu loh. Itu ada orang perempuan, rambutnya panjang gitu kan, pakai baju putih. Terus membelakangi lagi. Terus dia bilang gini, tolong, tolong. Bayangin ya jam 1:30 gitu loh Sarah. Saudara jalan sendiri di hutan ada orang kayak gitu. Tapi kan saya sudah tahu, itu pasti kakak kelas. Saya ngambil batu, saya lempar. Dia teriak-teriak, kurang ajar, kurang ajar. Ternyata perjalanan itu tidak seberapa menakutkan, enggak seberapa menakutkan. Karena walaupun saya tidak punya lilin, tapi tetap saya masih bisa melihat. Kalaupun saya salah jalan, ada kakak pembina yang memberitahu saya kemana harus pergi. Di semua tempat ada yang memberikan petunjuk.
tapi orang-orang yang dibicarakan Paulus di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Mereka benar-benar gelap, tidak bisa melihat apapun juga. Sekalipun Injilnya bercahaya, sekalipun itu tentang kemuliaan Kristus, sekalipun Kristus gambaran Allah, tetap mereka tidak bisa melihat. Nah, saudara, apa yang menjadi aplikasi penerapan untuk kita? Yang pertama, saya ingin saudara itu bersyukur karena saudara melihat ada dua keadaan yang jauh berbeda. Keadaan kita dahulu, kita ini menuju kebinasaan. Kita ini dibutakan oleh iblis dan kita ini tidak dapat melihat. Tapi sekarang keadaan kita seperti yang dicatat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan, Allah yang berkata, dari dalam gelap terbitlah terang. Allah itu juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita sehingga kita